di Provinsi Lampung. Jadi pengembangan kawasan ini mendapat perhatian langsung juga dari Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Mirzana Jausal, yang melakukan peninjauan gitu ya, pada hari Kamis 9 Juli 2026. Dan kita tahu sendiri gitu ya, kalau ngomongin tentang kopi, Lampung itu akan selalu jadi top of mind gitu ya. Dan mungkin juga dalam hal ini, teman Pro 2 Kebun Induk Hanakau mengembangkan dua jenis kopi, yaitu Robusta dan juga Arabica. Untuk Robusta tersedia sejumlah klon unggul nasional, kayak ada BP 939, BP 936, BP 534, dan BP 436 sebagai sumber benih berkualitas. Selain itu dikembangkan juga sejumlah klon lokal potensial, kayak ada kopi Bagio, Turun Ujung, kopi Bodong, dan juga kopi Tugusari yang dipersiapkan menjadi varietas unggul bersertifikat. Sementara itu, sekitar 200 batang kopi Arabica itu ditanam sebagai bagian dari uji adaptasi di kawasan dataran tinggi Sukau untuk mengetahui potensi pengembangannya di Lampung Barat. Dan Gubernur Lampung Bapak Mirzani Jausal mengatakan pengembangan benih unggul dan penerapan teknologi budidaya ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat daya saing kopi Lampung di pasar nasional maupun internasional. Dan Wakil Bupati Lampung Barat nih ya, Mat Hasnurin, mengapresiasi perhatian pemerintah Provinsi Lampung terhadap pengembangan komoditas kopi di daerahnya. Begitu ya, jadi mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi kepada Bapak Gubernur yang telah hadir langsung di kebun Induk Hanakau untuk melihat potensi kopi Lampung Barat. Dan beliau berharap nih ya, pengembangan benih unggul dan penerapan inovasi di kebun Induk Hanakau dapat terus diperluas. Jadi produktivitasnya meningkat, kesejahteraan petani semakin baik, dan kopi Lampung Barat memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar.

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

mulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pascasarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya. Terbaik.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener

0: Islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: 2,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung.

Masih di Pro 2 Red Melambung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita buat menyenangkan dari Bernadia yang baru juga kamu dengerin, teman Pro 2. Semakin pagi ya, makin terik juga. Semoga menyenangkan. Karena mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang butuh gitu ya, sinar matahari pagi, atau juga justru mungkin lo malah ngeluh ya pagi hari ini. Tapi ya udahlah gitu ya, setidaknya matahari bersinar kembali, teman Pro 2. Karena itu hal yang

takut kan ya kalau tiba-tiba ternyata nggak ada lagi gitu kan ya. Iya, makanya jangan gitu ya, setiap ada kesempatan perharinya make the most of it gitu teman Pro 2. Dan juga kita nggak tahu kapan datangnya hari-hari tidak terduga teman Pro 2. Dan ini juga terjadi gitu ya di sekitaran Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Karena satu pohon jenis kendondong hutan tumbang dan akhirnya menimpa warung pecel gitu ya di Jalan Ikan Duyung, Lingkungan 2, Kelurahan Kangkung gitu. Dan Kalak BPBD Bandar Lampung, Idham Basiar, mengatakan pohon ini tumbang sekitar pukul 14.34 menit waktu Indonesia Barat gitu ya. Dan pohon ini juga menyebabkan akses jalanan sempat tertutup gitu. Dan Idham menyampaikan pohon berdiameter sekitar 120 cm ini tumbang karena akibat terpaan angin kencang dan juga kondisi akar yang sudah lapuk gitu ya. Dan selain merusak warung pecel milik Miss berumur 42 tahun, batang pohon yang roboh juga melintang di badan jalan sehingga menghambat arus lalu lintas di kawasan ini gitu. Dan seorang lansia pun ikut terluka gitu ya karena peristiwa ini. Warga Gang Damai RT 12 Kelurahan Bumi Waras mengalami luka ringan setelah tertimpa pohon gitu ya. Dan korban mengalami memar pada bagian pundak akibat insiden ini. Nah, walaupun begitu kondisinya masih sadar dan hanya mengalami cedera ringan gitu ya. Alhamdulillahnya gitu ya, teman Pro 2 dan BPBD Bandar Lampung akhirnya bergerak cepat untuk memotong batang dan ranting pohon yang menutup jalan. Nah, proses evakuasi ini dilakukan secepat mungkin supaya akses kendaraan kembali normal dan tidak membahayakan warga sekitar gitu ya. Dan proses penanganannya selesai dan gak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini. Tapi warung pecel milik warga mengalami kerusakan akibat tertimpa batang pohon.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: Teh Hijau dari Tulus di Pro 2 dari Lampung, teman terbaik kamu barengan Gebel Kas masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Gimana? Kenapa sih gak bisa jatuh cinta Tulus? Tapi mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang lagi relate gitu ya. Kayak aduh, kayaknya masih belum terlalu apa ya, settle nih untuk percintaan gitu ya. Entah dari sisi ekonomi atau dari kesiapan segala macem. Dan gak masalah, take your time aja. Ya kan teman Pro 2, di hidup ini gak semuanya tentang cinta. Tapi kalau sama cinta kayaknya menyenangkan gitu ya semua dijalaninya gitu. Tapi ya udahlah. Kalau misalnya lu bisa find your own way untuk apa ya, dapetin kesenangan gitu teman Pro 2, enggak masalah juga gitu ya. Jangan sampai justru banyak pikiran gitu ya, karena itu yang paling menurut gue sih paling bahaya gitu teman Pro 2. Dan gua rasa kesehatan ya, entah itu kesehatan mental ataupun kesehatan fisik, itu harus dijaga gitu ya, supaya lu dapat mimpi-mimpi lu gitu ya, bisa ngeraih cita-cita lu gitu, mungkin teman Pro 2 ngeraih target lu, dan juga pastinya tidak mengambil jatah cuti ataupun sulit gitu ya untuk mengurus surat izin atau surat sakit gitu ya, harus ke dokter dulu karena nyebelin. Lagi sakit ngurusin surat dokter tuh kayaknya aduh gimana ya, mana ngekos, kadang-kadang mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang ngekos gitu ya. Udah mah sendirian, gimana coba. Tapi ngomongin tentang kesehatan tadi ya, gue kan highlight gitu ya, bahwa kesehatan penting banget. Dan juga pastinya untuk dapetin fasilitas kesehatan dengan harga terjangkau atau mungkin bahkan gratis, itu juga kayaknya bisa jadi hal yang kita, jadi hak kita lah gitu ya, bisa dibilang teman Pro 2. Apalagi dengan adanya BPJS dan badan penyelenggaranya pun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, BPJS Kesehatan ya, cabang Bandar Lampung, ini juga berupaya gitu mengejar target 99% universal health coverage gitu teman Pro 2. Jadi memang ternyata dari pihak BPJS pun mengusahakan hal ini gitu teman Pro 2. Nah, meskipun cakupan kepesertaan di wilayah kerjanya itu sudah mencapai 96,52%, masih terdapat kesenjangan yang harus dipenuhi nih supaya target nasionalnya tercapai. Dan ini dibilang langsung sama Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bandar Lampung, Bapak Herman Indratmo. Dan beliau menegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029, pemerintah menargetkan cakupan universal health coverage itu sebesar 99%, tingkat keaktifan peserta 83,5%, dan menjaga stabilitas peserta penerima bantuan iuran di angka 96,8 juta jiwa. Nah, di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung yang meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, dan juga Tanggamus, capaian universal health coverage itu hingga Mei 2026 berada di sekitar 96,52%. Artinya masih terdapat selisih sekitar 56.414 jiwa untuk mencapai target cakupan minimal 98%. Yang artinya sekitar 2% atau 1 something gitu ya, 1,4 something gitu ya. Itu 56.414 jiwa ya, gokil ya. Gue kira tadi kayak oh berarti tinggal dikit lagi gitu. Tapi 56.000 tuh masih banyak sih. Maksudnya kalau dihitung secara ini ya, secara apa ya, kasat mata gitu ya. Sementara itu dilanjutin nih ya, bahwa tingkat keaktifan peserta di wilayah ini ya, di wilayah Bandar Lampung, cabang Bandar Lampung, itu mencapai 74,76%. Nah, maka dari itu ya, untuk memenuhi target minimal 80%, masih diperlukan tambahan aktif peserta sebanyak 201.000 lebih gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ini juga to be specificnya itu adalah 200.603 jiwa gitu ya. Dan target nasional itu bukan cuma memperluas kepesertaan, tapi juga memastikan peserta tetap aktif, jadi bisa mengakses layanan kesehatan ketika dibutuhkan gitu ya. Dan semoga aja ini bisa terrealisasi dengan cepat gitu ya, dan juga pastinya tepat juga

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia. 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Entah kenapa kalau setiap dengerin lagu ini tuh ada main karakter sindrom gitu yang muncul, ya gak sih? Akuin aja gak apa-apa. Atau mungkin ini lagu guilty pleasure lu kayak sulit sekali menerima fakta bahwa lagu-lagu dari Justin Bieber tuh enak gitu kan. Mungkin ada beberapa yang masih ada di kotak itu ya, kayak masih kurang terima gitu dia suka Justin Bieber. Tapi kayaknya udah masa lalu banget, kayaknya sekarang udah mulai terbuka gitu ya sama apa ya kesukaan mereka terhadap lagu Justin Bieber gitu. Maksud gue adalah ya pada akhirnya pun kalau misalnya lagunya asik, mungkin enak, bahkan menurut lu keren gitu ya dari sisi manapun ya, mau notasi dan segala macemnya gitu kan, ngulik banget lu tuh adalah solihun di tongkrongan lu gitu ya, gak masalah banget. Tapi kalau asik, asik aja gitu ya, akuin aja gitu. Jangan juga nge-gatekeep juga, jangan ya teman Pro 2 ya, in this modern era. Kayaknya kita butuh gitu ya untuk saling ngasih tahu gitu ya, apa sih preferensi, apa sih yang bikin lu bahagia gitu kan, apa sih yang bikin lu hari lu menyenangkan, mungkin dengerin lagu-lagu yang ada di playlist lu dan segala macem gitu ya. Jangan sampai semua atau beberapa orang tuh merasa sendirian gitu ya. Lu bisa cek gitu ya sekitar lu ya kan, how they are doing gitu, terus juga perasaan dan mungkin juga apa yang sedang dihadapi gitu teman Pro 2. Kenapa tiba-tiba gue ngomong ini teman Pro 2 ya, karena mungkin aja ada beberapa hal gitu ya yang bisa kita hindari, bisa kita apa ya, bisa kita ambil rangkap preventif gitu. Yang terjadi juga nih dari KMP Batu Mandi ya, yang sebenarnya tinggal beberapa saat lagi gitu ya untuk bersandar di Pelabuhan Bakahuni di Lampung Selatan, tapi tiba-tiba berubah jadi situasi darurat karena seorang penumpang perempuan itu diduga melompat ke laut saat kapal hendak merapat ke dermaga teman Pro 2. Dan saat ini korban itu diketahui bernama berinisial ZP, dan ini adalah warga Kecamatan Indi Hiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat gitu ya, dan masih dalam pencarian tim SAR gabungan begitu. Jadi Kepala Posar Bakahuni Rezi Kuswara mengatakan peristiwa itu bermula ketika awak kapal mengumumkan melalui pengeras suara agar seluruh penumpang kembali ke kendaraan masing-masing karena kapal akan segera bersandar. Nah, gak lama dari pengumuman itu, seorang ibu melapor kepada petugas bahwa anaknya belum kembali dalam bus kilau wisata bernomor polisi D7875YU yang mereka tumpangi ya. Jadi Rezi mengungkapkan saat pencarian berlangsung, petugas menemukan sepasang sepatu dan jaket yang diduga milik korban di tangga sisi kanan menuju dek kendaraan satu. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, korban diduga melompat ke laut sebelum KMP Batu Mandi bersandar di Pelabuhan Bakahuni. Dan korban diketahui melakukan perjalanan bersama ibunya dan tim SAR nih teman Pro 2 ya. Pihak dari tim SAR itu langsung mengerahkan personil setelah menerima laporan ini teman Pro 2. Dan beliau menambahkan operasi pencarian masih terus berlangsung. Selain menyisir perairan, tim juga mengumpulkan keterangan dari saksi dan awak kapal untuk memastikan titik terakhir korban diduga berada gitu ya. Dan operasi pencarian masih berlangsung, kita tunggu update-nya gitu ya. Dan mereka juga menghimbau gitu ya masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait penyebab kejadian dan menunggu hasil pencarian serta penyelidikan dari pihak berwenang.

0: nggak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Terbaik.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah. Teman terbaik.

0: Alasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Masih barengan Gil Belukas di Spada pagi hari ini. Tapi Spada di pagi hari ini Gil Belukas udah gak sendirian lagi. Karena abis ini kita bakalan ngobrol nih ya. Satu topik yang menarik juga barengan narasumber kita di pagi hari ini. Jadi keep on tuning. Yo, what's up? Baby, let's go.
1: Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Kenapa gue bilang menarik ya topiknya pagi hari ini? Karena ini mungkin jadi hal yang apa ya, harusnya jadi awareness gitu ya untuk anak muda sekarang gitu, terkait dengan lingkungan. Karena akhir-akhir ini kan kayaknya banyak ya udah aware gitu sama kesehatannya gitu kan, banyak banget yang lari. Mungkin juga udah kepikiran Hyrox meskipun harganya mahal banget ya kalau gue lihat equipmentnya gitu ya. Tapi lingkungan juga, isu lingkungan juga harus kita apa ya, udah mulai peduliin gitu teman Pro 2. Dah, hari ini gue kedatangan Rintan Anggraini, bener ya namanya?
2: Iya betul, bener Rintan Kak.
0: Rintan Anggraini dan juga Azara Dwi Maulida.
2: Iya
0: boleh?
2: Bener banget.
0: Dikenalin dulu ya, dari mana, terus juga punya pacar apa belum? Enggak, bukan maksudnya. yang penting-penting aja ya. Boleh dari Rintan dulu?
2: Halo semuanya, salam kenal. Aku Rintan Anggraini, aku dari Lampung Sweeping Community. Nah, di sini di Lampung sendiri saya jadi ketua umum. Jadi saya... ya seperti lah kerjaannya.
0: Ini Bu Ketum ya, yang banyak pikirannya berarti ya, sama anggota-anggotanya ya.
2: Ibu dari
0: berapa tadi, 50-an ya?
2: 50 anak tanpa bapak.
0: Masih nyari papine ya?
2: Iya, papinya nggak belum ada.
0: Nah, Azara nih termasuk yang ini nggak? Yang apa ya, nyebelin nggak? Ngerepotin nggak dia?
2: Lumayan ya kan? Lumayan.
0: Kalau Zara berarti tergabung di Lampung Sweeping Community juga ya?
2: Iya,
0: kan?
2: Betul.
0: Oke. By the way, pengen nanya dulu dong, berarti kalau Rintan sendiri udah dari kapan ada di Lampung Sweeping?
2: Aku dari tahun 2024, aku dari maba udah gabung dari di Lampung Sweeping. Jadi aku besar di Lampung Sweeping gitu. Lampung Sweeping.
0: Dari 2024, itu aku, pas lu jadi maba?
2: Iya. Maba semester 2. Sekarang udah mahasiswa akhir, mamanya udah beda.
0: Udah sampai mana skripsi? Kenapa itu jadi? Kalau lu?
3: Kalau aku sendiri sebenarnya udah ngikutin Lampung Sweeping Community itu dari 2019. Cuma baru tergabung officially sebagai staffnya itu di 2021.
0: 2021. Iya. Oke. Oh, lebih ini dia?
2: Dia
0: lebih
2: dari SMP ya? Kayaknya.
3: Enggak, dari SMA.
0: Iya. 2021. Wow. Dan lo ngikutinnya 2019?
3: Iya.
0: Masa sih? Tadi kan katanya Lampung Sweeping Community itu
2: kakaknya untuk... founder BTW.
0: Pantesan. Enggak ada yang bilang. Oh, kakaknya founder. Iya. Oke. Jadi pasti kan ini tercipta karena ada satu apa ya,
3: kegiatan
0: pastinya ya. Dan juga apa ya, keinginan gitu kan
2: ya, betul.
0: Apa sih memang yang jadi visi misi asik. Visi misi dari Lampung Sweeping Community gitu.
3: Oke, aku izin jawab. Kalau misal awalnya terbentuk terbentuk Lampung Sweeping Community itu sebenarnya awalnya tuh bukan Lampung Sweeping Community namanya. Namanya tuh Lampung Sweeping Project. Jadi
0: okay.
3: Dulu termasuk founder-foundernya itu ada 5 orang. Itu membuat suatu gerakan di lokasinya tuh ada di pantai yang dipanjang. Di kampung, aduh aku agak lupa namanya. Itu gerakan orang-orang peduli lingkungan gitu sih Kak. Terus bersih-bersih pantai, dan itu menurut aku beritanya sangat itu saat itu wow banget. Karena sampah yang kita dapat itu bukan lagi kayak sampah sedotan, sampah plastik biasa, tapi sampah yang udah ditimbun bertahun-tahun, dan kalau nggak salah dikalkulasi sekitar 1 ton satu hari itu, dalam satu hari
0: 1 ton.
3: Ya,
2: wow.
3: Dan itu yang gerak dari masyarakat sekitarnya, terus termasuk founder-founder kita sekarang, sama kemarin tuh dibantuin juga sama TNI, polisi gitu, sama instansi gitu. Itu sih awalnya tuh dari situ. Terus ternyata banyak teman-teman relawan. Awalnya tuh kita cuman buka buat volunteer untuk kegiatan itu aja, makanya namanya Lampung Sweeping Project. Terus ya udah, terus ternyata teman-teman relawan tuh minta untuk dibikinkan komunitas. Jadi kayak kegiatannya tuh terus berlanjut, makanya sekarang namanya Lampung Sweeping Community gitu.
0: Oke, dan berlanjutlah sampai 2026 ya kan.
2: Udah 7 tahun berjalan.
0: Ya kan, Ibu Ketum sendiri gimana? Nih, berarti 2026 ini kan udah setengah perjalanan 2026 kan?
2: Betul.
0: Apa aja nih kegiatan yang udah dilakuin nih sama LSC? Kenapa harus disingkat sih? Lampung Sweeping Community.
2: Iya. Lampung Sweeping Community. Nah, kalau untuk kegiatannya sebenarnya banyak banget ya, Kak ya. Kita ada sebenarnya kalau visi misi kita ada aksi, edukasi, sama satunya itu
3: super scare.
2: Nah, kita biasanya bisa untuk gambaran besarnya ya kayak biasanya kita kasih edukasi ke sekolah, ke masyarakat. Selain itu kita juga ada sweeping itu kita bebersih pantai, enaknya ngomongnya gitu. Sama kadang kita kunjungan ke panti, baik panti jompo maupun panti sosial yang biasa.
0: Jadi selain lingkungan ya apa ya, humanis juga ya berarti.
2: Biar kita nggak sekedar ya bebersih terus, mungkin nanti kalau misal kita sekedar bebersih terus anggotanya juga bosan ya kak. Kita yang ngerambah ngasih edukasi juga, ngasih apa namanya perhatian kepada masyarakat yang lain.
0: Di bulan keberapa kalian ketika ke pantai untuk rekreasional, maksudnya untuk liburan, tapi malah karena ini ya apa memori ya. jadi malah ngumpetin apa ya mengutin sampah juga gitu kan.
2: Kalau aku pribadi
0: apa setiap ke pantai jadinya apa ya tergerak gitu ya.
2: Kalau aku pribadi itu tuh selalu ke pantainya karena ada project. Jadi bisa
0: berarti nanti sekali ke pantai healing malah
2: iya mengutin sampah. Kemarin juga baru nemu pantai yang luar biasa juga kak, kayak sampahnya ada di Teluk juga. Nanti sudah salah satu kita ada project selanjutnya, kita ada ya sweeping juga di pantai itu.
0: Di Teluk ya, karena memang kalau ngomongin tentang pantai, Lampung kan memang jadi apa ya destinasi wisatanya salah satunya adalah pantai gitu kan ya. Dan kayaknya sayang banget kalau misalnya pantai kita malah tercemar gitu atau tidak dijaga gitu ya.
2: Dan itu tuh aku ngerasa ya kak, kalau yang pantai yang aku temuin ini tuh pantainya cantik banget, yang benar-benar cantik, tapi sayangnya penuh dengan sampah. Dia dapat sampah bawaan dari laut. Jadi bukan sampah dari masyarakat, tapi sampah bawaan.
0: Berarti itu juga jadi PR gitu ya. Sampah bawaan berarti kayak harus track back ini dari mana gitu kan ya. Wow, ini mungkin jadi hal yang pelik juga pasti ya untuk teman Pro 2. Kalau misalnya pengen nanya-nanya ya ikutan gabung, boleh langsung aja WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Masih barengan Rintan dan juga Azara gitu ya di pagi hari ini. Oke, kita lanjut lagi Trust for Change. Ini kan jadi apa ya topik kita di pagi hari ini. Terus juga tadi kita sempat ngobrol off air bahwa ternyata banyak juga gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan kalian juga gitu kan. Itu boleh diceritain lagi gak? Termasuk yang tadi tuh yang menarik tuh adalah bisa ditukar ya sampah yang ditukar.
3: Trash for snack
0: namanya. Itu boleh dijelasin gak tuh?
2: Jadi teman-teman, kita itu ada agenda sebelumnya ya. Kita ada agenda di minggu besok di Adipura. Nah, kita ada agenda itu ya transfer snack. Jadi kita di sana kita bakal ngasih banyak snack atau jajanan ringan atau buah. Nah, nanti gimana cara kalian dapatnya? Kalian harus ngasih ke kita itu tuh sampah plastik, sampah cup ya. Di sana kan ada jualan-jualan. Nah, mungkin kalian jajan abis itu lupa. Habis jajan mau dibuang kemana? Dibuang ke kami aja, nanti kami kasih jajan.
0: Oke. Jadi kalau bawa sampah dari rumah juga nggak apa-apa?
2: Nggak apa-apa kak, satu TPS juga nggak apa-apa.
0: Kayaknya
3: agak berat ya.
0: Iya, maksudnya kaliannya nanti ngangkutnya gimana?
3: Iya benar juga.
0: Makanya kan. Oke. Nah, terus juga tadi itu kalau ngomongin tentang Lampung Sweeping Community, itu kan juga punya fokus yang lain gitu ya. Tapi pernah gak sih, atau ada gak sih kegiatan yang mungkin tuh punya kesulitan karena masyarakatnya gitu, atau apa ya, kondisi alamnya dan segala macam gitu?
3: Sebenarnya kalau dari masyarakatnya jarang ya kak, untuk konflik dari komunitas ke masyarakatnya tuh jarang. Cuma karena kita nih NGO, jadi agak susah untuk cari dananya karena kita independen kan. Jadi itu kita dulu di 2000 20 itu ada program namanya Sweepers Go to School. Itu menurut aku yang paling wow banget karena kita dapat sponsorship yang lumayan. Jadi kita buat edukasi, kita datang ke sekolah-sekolah, misal salah satunya tuh di sekolahku waktu itu SMP 12. Itu jadi mereka datang, mereka kasih edukasi ke anak-anak sekolahnya. Terus kita juga, dan itu bukan satu sekolah aja Kak, jadi kayak berapa ya? 5 atau 6 sekolah gitu pada saat itu. Dan itu tingkat kesulitannya balik lagi yang ke tahun sekarang karena kita pengen ngadain lagi tuh Swex tuh karena itu kegiatan yang paling wow banget, tapi balik lagi kita independen jadi susah
0: ya,
3: untuk
0: susah ya
3: cari dari
0: mengelolanya ya.
3: Oke.
0: Tapi itu penting banget ya, maksudnya mengedukasi juga gitu ya.
3: Betul.
0: Selain kita apa ya punya kerja sendiri gitu kan ya, tapi juga pastinya harus dikasih tahu juga gitu kan ke masyarakat atau mungkin ke anak-anak muda sekarang gitu. Nah, kesulitannya apa nih ketika lagi mungkin ngedukasi atau mungkin juga lagi ngasih tahu ke masyarakat gitu atau ke anak muda?
2: Mungkin kalau dari ini sih kesulitannya adalah masyarakat masih menganggap kayak ya udah sih sampah gitu loh. Belum tahu dampak besarnya dari si sebuah sampah itu. Kayak masyarakat masih sering buang sembarangan, masih sering apa ya, kayak menggunakan plastik itu banyak pakai gitu. Maksudnya kayak setiap beli pakai plastik, tanpa mikirin plastik ini setelah ini mau kita apakan. Padahal sebenarnya plastik itu tuh bisa kita pakai berkali-kali loh Kak. Kalau Kakak cunin juga, maksudnya plastik kan udah tahan lama. Kenapa kalau kita mau ke pasar atau kemana, kita bisa tuh bawa plastik yang udah kita ada di rumah, udah ada, udah kita punya gitu, tanpa harus ngambil plastik baru dari toko. Itu sih Kak. Dan jadi masyarakat tuh kayak kurang apa ya, kurang menjalankan itu sih. Mungkin kesulitannya di situ, banyak orang yang kurang apa ya,
3: aware
2: terkait si sampah plastik itu sendiri, sampah dan lain sebagainya. Padahal kalau misal kita daur ulang itu banyak banget, malah bisa kita duitkan juga kan si plastik dan sampah itu.
0: Kalian ada kegiatan kayak ngedaur ulangnya gitu juga?
2: Ada Kak. Nah nanti kita di TFS itu nanti kita juga ada pameran. Mungkin pamerannya nggak dalam bentuk skala besar. Ya kayak ya edukasi kecil-kecilan aja. Kalau si barang yang nggak berguna ini tuh kita bisa rubah dengan suatu yang menarik gitu.
0: Oke. Berarti boleh diceritain lagi dong. Berarti apa aja nih kegiatannya?
2: Kegiatannya tuh
0: tadi kan udah apa tuh yang akan nanti ya di hari Minggu ya. Sekali lagi teman produk, kalau misalnya pengen apa ngeliat atau mungkin pengen dapat snack ya itu boleh di hari Minggu. Terus apa lagi?
2: Kita ada pameran juga. Maksudnya pameran tuh di situ kita ngasih edukasi ke masyarakat juga, bukan sekedar ayo buang sampah, tapi sampah ini bisa kita gunakan, bisa kita daur ulang juga, jadi produk yang berharga, jadi produk yang bernilai gitu.
0: Oke. Habis itu ada lagi mungkin kegiatan-kegiatannya?
2: Kegiatannya kita nanti juga ada pemilah sampah sama Bang Golden gitu.
0: Nah itu memilah sampah tuh jadi penting tuh, karena mungkin kita nih sebagai orang awam gitu kan gak tahu nih cara memilah sampah ya, buang-buang aja gitu kan.
2: Iya benar.
0: Mungkin memang udah step yang baik gitu ya untuk punya kesadaran buang sampah pada tempatnya gitu. Tapi ternyata untuk memilahnya juga.
2: Iya belum.
0: Iya.
2: Tapi mungkin
0: butuh juga gitu ya.
2: Banyak masyarakat juga yang udah memilah sampah mungkin ya kan. Tapi kita udah pilah di rumah, nanti di TPA-nya itu mungkin gak tahu Kak. Itu yang benar PR-nya juga adalah nanti di TPA itu dipilah lagi atau tetap jadi satu.
0: Oke. Nah, sepengalaman kalian mungkin juga turun juga kan ke tempat-tempatnya, ke masyarakatnya gitu kan. Apa sih yang mungkin paling mengkhawatirkan gitu dari kebiasaan kita nih dalam memandang sampah gitu?
3: Kebiasaan memandang sampah. Nah, ini balik lagi Kak. Ini balik lagi aku baru ingat. Balik lagi ke konflik masyarakat. Karena pokoknya masih COVID tapi udah yang nggak yang udah nggak se-strik itu.
0: Iya, udah mulai longgar
3: 2022,
0: ya.
3: 2022-2023 itu balik, kita tuh balik lagi ke tempat yang awal banget 2019. Itu kita melakukan sosialisasi dan ternyata masyarakatnya tuh nggak apa ya, mindsetnya tuh masih stuck di situ.
0: Oh.
3: Jadi nggak ada perubahan. Terus kayak kita putar otak di situ, kayak kita harus apa. Hmm. Akhirnya kita melakukan sosialisasi di mana kita bikin ecobrick.
0: Ecobrick.
3: Karena jujur sampah di sana udah enggak tertolong lagi.
0: Oh.
3: Udah sangat-sangat, dan mereka tuh enggak ada tempat sampah yang besar gitu loh, kayak nampung sampah RT gitu misalkan. Biasanya kan ada ya.
0: Benar.
3: Itu enggak ada.
0: Oh.
3: Jadi dulu tuh sempat kepikiran, oh apa bikinin ini ya tempat sampah gitu. Hmm. Jadi bapak-bapak yang ngangkut sampah tuh tinggal ngambil
0: ngangkut,
3: gitu.
0: Iya.
3: Ternyata masyarakatnya menolak keras.
0: Oh.
3: Lumayan.
0: Kenapa, apa ininya waktu itu?
3: Kayak
0: jadi kendalanya.
3: Kita tuh udah ngasih penjelasan kak, jadi udah sosialisasi sampai selesai bikin ecobrick. Jadi tuh kita dibagi dua tim hari itu, ada yang di ruangan sama ada yang sweeping. Terus ternyata masyarakatnya tuh kayak ini tuh intinya tuh ini tuh udah jadi kebiasaan kami. Jadi kayak mohon maaf mereka mandi ataupun apa ya bahasa halusnya,
2: bersih-bersih
3: gitu di laut. Jadi air lautnya itu bukan lagi biru, tapi lagi coklat.
0: Oke. Dan itu mungkin mengkhawatirkan juga ya.
3: Banget. Dan di situ banyak anak-anak yang berenang.
0: Aduh,
3: jadi kayak
0: iya
3: wah,
0: sih.
3: Penyakit sih.
0: Iya. Itu yang enggak di apa ya? Mungkin belum ya, belum sampai situ ya pemahamannya. Tapi ini kan berarti jadi perjuangan panjang juga ya buat Lampung Sweeping Community juga gitu ya. Ternyata bukan sweeping doang. Harus ini juga ya, harus mengedukasi juga gitu.
2: Edukasi itu yang sebenarnya hal yang paling penting malah ya. Kalau kita ngelakuin sweeping tanpa kita ngedukasi ke masyarakatnya kayak dibilang percuma juga enggak, tapi kayak ya habis itu nanti bakal balik lagi kayak gitu.
0: Dan ini pastinya jadi gerakan juga gitu ya, berarti enggak cuman mungut atau ngambil atau mungkin juga membersihkan.
2: Iya benar.
0: Tapi juga pastinya ngebuat ini sustain gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi kan hal yang mungkin apa ya jadi kendala atau juga hal yang mengerikan gitu ya dari budaya atau adat kita gitu kan, bukan adat sih tapi kayak budaya masyarakatnya aja gitu kan yang masih belum aware gitu. Kalau untuk lingkungan anak muda nih kan kayak apa ya, kayak di ekspektasikan tuh kita udah mulai aware gitu sama hal ini gitu, dan juga lingkungan di kota gitu kan, ada nggak sih ternyata yang harus dibenahi juga gitu.
2: Kalau dibenahi dalam apa ini kak?
0: Kitanya sebagai masyarakat gitu.
2: Sebenarnya dibenahi dalam masyarakatnya itu adalah tetap kesadaran sih kak. Karena kesadaran terkait sampah ini jadi emang benar-benar momok yang sangat susah untuk kita benahi. Walaupun kita sekali dua kali ngedukasi, tapi sepertinya kayak angin lalu gitu loh kak. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tanpa kita terapkan. Karena emang menurutku itu adalah udah kebiasaan kita dari tahun ke tahun, makanya udah dari lama banget. Jadi kalau kita ngerubahnya pun kita gak bisa ngerubah dalam waktu satu malam. Kita butuh waktu yang sangat lama untuk merubah kebiasaan itu menjadi hal yang baru. Tapi alhamdulillahnya sekarang tuh udah banyak, aku ngelihatnya ya kak, dari lingkunganku udah banyak kayak komunitas-komunitas juga, dari komunitas yang bergerak di lingkungan, buang sampah-buang sampah. Nah itu mungkin udah jadi apa ya, langkah awal untuk kita ngurangin sampah gitu. Kita lebih aware juga ke lingkungan, karena kalau misalnya terkait lingkungan ini kak, kalau kita cuma bergerak sendiri itu nggak bisa, kita butuh orang-orang lain untuk bergerak di lingkungan yang sama. Maksudnya kayak ya misal nih kak, aku udah nerapin untuk tidak memakai sampah, tidak memakai plastik berulang kali. Nah tapi teman-teman aku yang lain masih gunain, masih buang sampah sembarangan, masih gunain plastik berulang kali gitu kan. Itu kayak apa ya kak, kakak berenang di tengah lautan, kakak sendirian.
0: Iya ngerti.
2: Gak ada jalan pulang, ibarat kata kayak gitu. Itu masih yang susah. Tapi alhamdulillah sekarang masyarakat udah lumayan. Ya sekarang lagi ngetren juga kan kak, kemana-mana bawa tumbler. Itu juga suatu hal yang sangat wah keren sih kataku.
0: Selain jadi statement ya, kadang-kadang tumbler ya kan. Itu kan Stanley nih gitu.
2: Ya gak apa-apa lah.
0: Tapi yaudahlah.
2: Ya setidaknya udah ya mengurangin untuk minum sekali pakai.
0: Iya dari botol plastik gitu ya. Oke. Berarti influence juga ya. Berarti kita harus nge-influence teman-teman sekitar juga gitu ya. Nah kalau fasilitas nih kan tadi itu sempat kenotis juga gitu ya, bahwa di sana mungkin budayanya sudah terbentuk kayak gitu karena fasilitasnya juga dari awal pengenalan tuh nggak ada gitu kan, jadi mereka udah terbiasa sama hal itu gitu. Nah Ada gak sih harapan kalian nih tentang fasilitas yang terkait dengan pengelolaan sampah gitu di Provinsi Lampung?
2: Tentu saja ada.
0: Langsung, dua-duanya langsung. Oke,
3: ini seru. Agak berat ya sebenarnya. Karena kalau masalah fasilitas kan sebenarnya bukan ranah kami ya kan.
0: Iya.
3: Kita kan NGO nih.
0: Iya benar. Tapi kayak apa ya?
2: Iya, tapi harapan kami ada.
3: Ada dong pasti ada. Kayak pemerintah tolong ya. Semoga dia mendengar.
0: Iya, amin. Apa gitu yang kalian lihat terus kayak aduh harusnya fasilitasnya ada nih gitu.
3: Kayak sekecil yang aku bilang tadi. Adain tempat itu aja buang sampah buat satu RT gitu atau satu komplek gitu. Itu kadang masih ada di beberapa daerah tuh yang aku kayak ini buang sampah di mana gitu. Masa di apa di gorong-gorong. Itu kan bikin mampet ya gitu. Banyak sih aku perhatiin yang banyak yang belum ada tempat sampah segala macam. Itu sih tuh.
2: Atau mungkin juga banyakin ruang terbuka juga. Betul. Tapi jangan lupa untuk narok kotak sampah di sana gitu.
0: Benar, iya.
3: Minim ya.
2: Iya, minim banget. Bahkan di CFD itu enggak ada kotak sampah Kak BTW. Jadi sistemnya adalah orang nyapu yang bersihin jalan itu. Itu sih. Mungkin kalau ada kotak sampah dan masyarakat lumayan kayak oh, abis ini buang sampah nih di kotak sampah gitu. Walaupun setelahnya ya sampah-sampah itu sebaiknya enggak dicampur kecampur ya enggak apa-apa. Kita langkah awal aja pelan-pelan dulu.
0: Pelan dulu ya.
2: Ya nggak ada kan Kak segala sesuatu yang langsung wah keren langsung masyarakatnya langsung teredukasi kayaknya susah.
0: Sulit
2: kita pelan pelan aja nggak apa-apa.
0: Nah ini mungkin juga bisa nih kalau misalnya bisa apa ya dideskripsikan gitu pakai kata-kata gitu ya kalau apa aja sih jenis sampah dan mulai dari mana nih kita bisa membedakannya gitu.
3: Banyak sih Kak jadi tuh yang paling yang general dulu lah.
0: Iya.
3: Reduce, reuse, recycle.
0: Reduce, reuse, recycle.
3: Kan biasanya tuh ada kotak sampah tiga tuh ya.
0: Iya.
3: Merah, kuning, hijau.
0: Iya.
3: Kalau yang hijau itu kan organik tuh. Jadi kayak sampah yang masih bisa didaur ulang lah kayak sampah kertas gitu-gitu. Kalau yang sabar, merah, kuning, hijau. Oh, kalau yang kuning itu dia anorganik. Nah kalau yang merah itu dia kayak sampah plastik yang plastik styrofoam itu yang udah nggak bisa didaur ulang.
0: Oke, yang tidak terurai gitu ya.
3: Oh ya, fun fact teman-teman,
2: Styrofoam
3: itu nggak bisa didaur ulang. Styrofoam dan plastik itu tidak bisa didaur ulang.
0: Iya dan didaur ulang pun nggak bisa.
3: Nggak, kalau didaur ulang bisa, cuma dia tidak terurai.
0: Terurai sama tanah.
3: Dia tidak terurai.
2: Butuh waktu yang banyak.
3: Banyak banget itu butuh ratusan tahun dan itu masih jadi mikroplastik.
0: Iya.
2: Dan BTW juga styrofoam itu dia kandungannya banyak kandungan kimia. Jadi dia lebih berbahaya dari plastik. Bahkan kalau padahal ya teman-teman, kalau kita lihat kalau kalian jajan-jajan gitulah di pinggir jalan, basreng lah dan lain sebagainya, pasti gunain styrofoam ya. Pasti gunain styrofoam. Padahal styrofoam itu banyak kandungan
3: itu
2: kimia banget.
3: Bahaya banget teman-teman.
2: Dan jadi lebih bahaya banget dari plastik. Karena kalau misal kakak lihat styrofoam itu tebel kan, dan kayak banyak kalau di kita lihat kasat mata kayak banyak lubang-lubang, gimana ya kak bentuknya styrofoam? Nah itu banyak banget bahan-bahan kimia yang di situ. Jadi dia ya bisa juga kita makan basreng sambil menikmati bahan kimia dari mikro styrofoam itu.
0: Tapi enak, enggak maksudnya basrengnya yang enak.
2: Basrengnya yang enak.
0: Ininya kan kimia-kimia jangan ya teman pro 2 ya. Nah itu tuh jadi awareness juga karena bahkan ini kalau misalnya apa sampah yang apa ya baterai gitu.
2: Baterai
0: terus apa lagi gitu.
2: Itu masuknya ke limbah berbahaya Kak.
0: Limbah berbahaya.
2: Jadi kayak ada organik, anorganik, sampah limbah berbahaya. Sama satu lagi. Medis.
0: Biohazardous ya.
2: Medis ada 4.
0: Itu makanya. Berarti lengkap ya merah, kuning, hijau. Ini warnanya apa lagi nih jadi kan?
2: Nah itu aku belum tahu juga warnanya apa ya.
3: Jujur aku lupa.
2: Karena biasanya ada di rumah sakit kan ya.
0: Iya.
2: Betul juga Kak. Tadi sepanjang jalan aku kesini kan kita ngelewatin banyak sungai. Nah aku ngelihat Kak banyak banget sampahnya di sungai. Jadi lumayan juga ya. Jadi kita pelan-pelan teman-teman kita untuk lebih aware lagi ke sampah plastik dan sampah rumah tangga.
0: Benar.
3: Jangan buang sampah di sungai.
0: Iya. Bener. Dan kadang masyarakatnya juga kalau misalnya di ini, emang mau mau dibuang di mana lagi? Ini kan nanti juga bakalan ini pergi gitu
2: ya,
0: kan?
2: Iya itu nah, kak.
3: Itu jadi PR sih sebenarnya karena itu tadi belum banyak fasilitas tempat buang sampah.
0: Iya,
3: dan
0: iya,
3: masyarakat tuh kadang yang deket dulu deh, yang paling deket kayak ada kali ya udah buang di kali. Karena yang paling deket belakang rumah gue kali, buang di kali aja gitu. Itu tuh udah culture-nya masyarakat kayak gitu sih kadang tuh, susah banget jujur.
0: Oke. Ada kalian ada pernah nggak sih kayak mungkin berkunjung ke kota lain terus kayak ngerasa bahwa oh ini yang harus dicontoh gitu mungkin di Indonesia juga
3: jujur
0: atau kalo, justru malah di Indonesia memang
3: jujur kalau di Indonesia sendiri kayak belum ada
0: yang bisa
2: aku belum nemu sih
3: aku
2: kak.
3: belum nemu yang kayak bersih belum sih.
0: Oke, tapi kalau ada apa ya, kalau bisa dibilang role modelnya gitu, entah dari manapun, dari kota manapun,
2: mungkin negara di luar manapun, negeri gitu. Ya, yang pasti
0: negeri, ya.
3: Dari Denmark.
0: Denmark, iya lagi. Iya, iya. Oke. Jadi tadi ya teman Pro 2, kita kan by the way masih ngomongin tentang trash for change ya, sampah bisa jadi gerakan barengan Rintan, Ketua Umum Lampung Sweeping Community dan juga Azara Dwi Maulida dari staff Lampung Sweeping Community gitu ya. Jadi kita udah ngobrol banyak, tapi sekali lagi di remind mungkin ke teman Pro 2 gitu ya, apa sih yang jadi apa ya keinginan kalian gitu atau visi misinya dari Lampung Sweeping Community?
2: Visi misinya dari Lampung Sweeping Community sendiri itu adalah mengedukasi masyarakat pastinya ya kak. Maksudnya kayak kita pengen kita itu lebih aware lagi ke lingkungan untuk tidak membuang sampah dan lebih bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas. Maksudnya kayak sampah ini bisa kita daur ulang lagi menjadi hal-hal yang bernilai kayak gitu. Nggak sekedar kita buang aja. Itu sih visi misi yang paling ya paling enak diingat.
0: Oke. Di daur ulang juga.
2: Iya gitu benar. Ya.
0: Oke. Nah kegiatan daur ulang yang selama ini dilakukan sama Lampung Sweeping Community itu, berarti selain tadi kerajinan tangan, ada lagi nggak?
2: Waktu itu pernah ngapain ya? Ya, kayaknya kita kadang kunjungan kak ke Bang Golden. Nah kita belajar aja pelan-pelan. Sama waktu kemarin kita belum lama kita kunjungan ke Ecoenzyme.
0: Ecoenzyme.
2: Iya. Jadi kayak misalnya sampah rumah tangga, tangga dalam sayuran, buah, mungkin kulitnya dan lain sebagainya itu kita buang aja kotak sampah. Padahal kak itu bisa kita manfaatin jadi satu produk yang 1000 manfaat. Aku bisa bilang 1000 manfaat karena si buah, buah ini, kulit buah ini bisa kita manfaatkan tuh kak. Kita taruh ke apa namanya, ke galon atau kemana lah terserah. Yang penting dia botol dan berbentuk ada yang bisa kita masukin dan kita campur sama gula merah dan produk-produk yang lain, bahan-bahan yang lain. Nah itu nanti kita diamin berapa lama, abis itu jadilah Ecoenzyme. Nah ternyata Ecoenzyme itu enggak, kalau kita taunya Ecoenzyme itu sekedar dibuang di sungai, di laut kayak gitu kan. Ternyata kak, itu bisa kita buat jadi skincare. Bisa
0: Ecoenzyme?
2: Iya.
0: Oh, oke.
2: Bisa buat kita skincare itu bisa, sabun cuci tangan bisa, untuk apa nah sabun cuci piring bisa. Jadi luka, luka itu untuk ngobatin luka itu pun bisa banyak banget kak manfaatnya. Dan aku baru tahu kemarin karena aku pun sama kak spekulasinya kayak kak. Ecoenzyme cuma kita buang ke laut, ke sungai. Ternyata enggak kak, banyak banget manfaatnya.
0: Karena kan di pikiran kita kan pasti itu yang dari sampah gitu kan, kita bakterinya dan kotor dan segala macam gitu.
2: Oh, ternyata bisa. Banyak banget.
0: Tapi melalui pengelolaan lanjutan.
2: Iya, lanjutan. Pasti enggak sekedar bahannya enggak Ecoenzyme aja, ada bahan-bahan pendukung yang lain.
0: Gue curiga yang denger tadi udah mulai mau ngolesin.
2: Pas
0: denger. Belum gitu.
2: Tapi kalau Ecoenzyme itu untuk luka, dia ya udah. Untuk luka aja, maksudnya kayak ya udah diolesin aja, ditotol-totol enggak ada bahan pendukung yang lain gitu.
0: Oke.
2: Dan dia kalau misal kita pakai produk yang lain, itu kan pasti ada bekas lukanya kayak hitam-hitam. Kalau pakai Ecoenzyme enggak kak?
0: Nah, itu bisa tuh jadi ini ya kunciannya teman produk ya. Okay.
2: Jadi bersih habis itu langsung bersih.
0: Kena knalpot biasanya, apalagi ya?
2: Nanti langsung.
0: Ya biasa aja ya.
2: Kalau biasanya
0: setrika.
2: Iya setrika itu momok banget.
0: Langsung relate.
3: Pengalaman.
0: Catok?
2: Oh iya aku. Aku berhijab jadinya enggak.
0: Kebaca. Ada fun fact lain gak sih selain dari itu tadi ya Ecoenzyme. Terus ada fun fact lagi gak nih?
2: apa ya? Eco Engine ya, aku paling fun fact yang paling aku ini dari luka sih, dan bisa juga jadi sampo. Nah, mungkin teman-teman yang punya tombe itu pakai Eco Engine tapi enggak yang sendiri ya, tetap bareng sama sampo asli. Nah, itu

0: Apa?
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Caranya adalah buat bareng berdua.
0: Oh, nah. Bisa.
1: Bisa. Aku
2: enzim date.
0: Ngechat enzim. Ada banget. Ngechatnya gimana sih kalau ngajak lu?
1: Ya udah lah. Ya itu ya sesuai kebudayaan hubungan yang dulu gimana.
0: Aduh. Oke, kita lanjut lagi ke topiknya ya karena ditungguin tuh untuk direkam. Duh, kapan nih bercanda mulu.
1: Terlalu seru.
0: Iya, makanya harapannya deh untuk yang lagi dengar nih masyarakat Lampung terkait dengan apa ya, kebiasaan kita ya dalam pengelolaan sampah. Boleh? Silakan.
1: Oke. Pesanku tuh cuma satu, kita tuh jangan menyepelekan hal-hal kecil karena dari hal-hal kecil tersebut itu bisa jadi apa ya, jadi hal yang sangat besar, bahkan kita nggak tahu kapan meledaknya. Jadi teman-teman jangan sampai menyepelekan sampah yang kalian punya. Kalau bisa tuh sekreatif mungkin sampahnya diolah lagi, didaur ulang lagi, biar bisa jadi nilai ekonomi. Karena kalau kita pinter untuk ngolah sampah itu beneran bisa jadi nilai ekonomi loh. Serius, orang-orang yang bisa ngolah sampah itu keren banget. Dan aku butuh kesadaran teman-teman untuk nggak buang sampah sembarangan aja. Itu udah sangat, itu udah very helpful. Dan ya itu aja sih.
3: Sebenarnya kak, kalaupun kita nggak bisa untuk ngolah daur ulang lagi ya sampah itu, kita bisa tuh kak nukerin di bank sampah. Itu kita bisa duitin juga. Dan ya, biasanya betul. Di bank
0: di Lampung udah ada.
3: Ada. Iya ada
1: di
3: kak.
1: Di bank sampah.
3: Kalau yang aku tahu ya kak, itu ada MyID. MyID. Iya, dan kalau nggak salah namanya bank MyID atau MyID itu, itu ada bank sampah Golden, ada itu. Untuk yang lain mungkin banyak juga, tapi yang aku tahu cuma dua itu. Cuma yang lain-lain aku belum riset lagi sih kak, ada apa aja. Soalnya selain bisa kita duitin. Itu biasanya ada juga kayak misalnya kayak tabungan gitu loh. Jadi kayak tabungan apa, emas atau apa kalau gak salah juga ada. Kalau gak salah soalnya waktu itu aku pernah kunjungan ke bank sampah tapi di metro. Dan dia bisa selain untuk diduitin, itu bisa jadi tabungan emas juga bisa. Jadi soalnya dia kerjasama gitu loh kak.
0: Dan ini hal yang mungkin gue miss out ya. Ternyata udah banyak ya yang apa ya, bank sampah gitu, pengumpul sampah yang nanti ada kasih reward gitu ya ke masyarakat.
3: Jadi sebenarnya tuh banyak masyarakat yang udah aware gitu loh. Cuma mungkin kitanya kurang nerapinnya gitu. Kita kurang manfaatkan fasilitas yang udah ada gitu.
0: Nah, kalau misalnya teman produ pengen ikutan gabung gitu ya, atau mungkin bahkan amin nih ya apa pengen ngebantu dari sisi dari sisi dana, ayo dong, iya kan,
1: biar kita ngasih project yang keren.
0: Gimana pokoknya bisa terlibat gitu, entah jadi anggota atau dana ya kan. Itu bisa di mana tuh
3: sebenarnya kalau untuk keanggotaan kita tuh ada oprek kak. Opreknya tuh per tahun, maksudnya setahun sekali atau setahun dua kali itu tergantung kebutuhan SDM di dalam komunitas. Kalau untuk kegiatan-kegiatan tuh kalau untuk di CFD besok ya kalian main aja di CFD, baik entah kalian ikut olahraga, ikut senam, atau ikut jogging-jogging, atau ikut ya sekedar jajan-jajan yang bertujuan jogging, bertujuan jajan. Itu bisa aja nanti mampir ke booth kita, kita keliling nanti.
0: Besok ya, di titiknya kalau to be specific.
1: Kalau titiknya itu besok tersebar sih sebenarnya.
0: Oh tersebar?
1: Iya, jadi kita cuma ngumpul di satu titik, nanti kayak teman-teman nyebar. Karena kalau misalnya kita cuma di stand aja, takutnya tuh teman-teman yang besok di CFD itu kayak kurang tahu kita ngapain sih berdiri di stand bawa-bawa buah gitu, ngapain gitu.
0: Oh besok bawa buah, oh itu ya.
3: Iya, snacknya ditukarkan.
0: Sekali lagi tuh bisa ditukarkan ya, bisa ketemu sama teman-teman dari Lampung Sweeping Community. Jangan lupa juga di follow berarti ya,
3: atau kegiatan
0: kegiatannya, atau juga again ya dana. Gue bantuin tuh, udah hard selling banget nih ya kan.
3: Makasih loh.
0: Sama-sama.
3: Makasih.
0: Iya, yaudah deh, itu tadi ya obrolan kita di pagi hari ini. Thank you sekali lagi atas kedatangannya hari ini. Ada Rintan dan juga Zara gitu ya, dari komunitas Lampung Sweeping Community. Semoga memang punya dampak gitu ya. Kita tidak perlu lagi ngelihat sungai atau kali yang bukan cuma sampah tapi kadang kasur ya.
3: Iya.
0: Kasur.
3: Aduh.
0: Seluncur aja dia jalan. Gimana coba. Pernah kan?
1: Pernah.
0: Nah,
1: kakak tahu kasur Palembang?
0: Itu kasur Palembang.
1: Itu di pinggir pantai.

0: kadang iya, tuh mikirnya si kasur dan lain-lain dan lain itu masyarakat tuh bingungnya gini kak, soalnya aku pribadi ngalamin mau dibuang kemana?
1: Nah itu.
0: Itu.
1: Iya tapi kemana ya? Aku juga. Iya. Dibuang kemana sih?
0: Mau gue kemana? Nah, iya. Aku sendiri masih mempertanyakan itu.
1: Elektronik, ya nggak sih?
2: Tapi iya, kayak kenapa kasur Palembang dibuangnya di pinggir pantai? Kayak aku tuh bingung juga sih.
1: Gak tau sih, mungkin dia berlayar kali ya dari Palembang.
0: Enggak, bukan. Dia rebahan sambil nikmatin pantai.
2: Terus lupa kasurnya.
1: Biasanya kasur Palembang gue temuin waktu ini jenguk rumah sakit. Anyway, thank you ya sekali lagi. Semoga berdampak sekali lagi.
0: Amin.
1: Ya kan, cek seluruh sosial media mereka, Lampung Sweeping Community, terus juga bisa involve di dalam sana. Jangan lupa besok di CFD ya.
0: Iya,
1: bisa
0: betul.
1: Ketemuan. Oke. Okay. Yaudah, nanti kita bakal balik lagi. Kita lagi, maksudnya Lukas bakal balik lagi. Keep on joining di Pro Daerah Lampung, teman terbaik kamu.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Broadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Waktunya Lukas pamit dari pendengaran kamu semua ya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat pagi ya untuk teman Pro 2 semua. Terakhir dari Lukas, Lazy Pacha dan Express Your Willingness All With Pro 2 RR di Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR di Bandar Lampung. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Kedua RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: bola, Rudu RR Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung.

0: Halo teman Pro 2 di Santai Siang kali ini ya, Nabila nanti bakal beberapa ada info yang tentunya menarik yang perlu banget kamu terus dengerin di Pro 2 ya, karena nanti ada informasi terkait kuliner yaitu dari kue Bugis disebut mirip Dubai Chewy Cookies, jajanan tradisional kembali disorot. Kemudian untuk informasi olahraga nanti ada gemerlap Piala Dunia 2026 dibayangi kontroversi yang tak usai. Dan juga nanti untuk informasi entertainment akan ada info terkait Isyana Sarasvati umumkan tur Asia 2026 manggung di Korea Selatan hingga Filipina. Selengkapnya only on 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: This is Santai Siang.
0: Yes, gimana nih teman Pro 2 di siang hari ini? Lumayan trik ya kalau untuk di sekitaran Jalan Jenderal Gatot Subroto ya, di sekitaran Pahoman ini lumayan terik ya buat kamu teman Pro 2 yang lagi di luar ataupun akan pergi keluar, jangan lupa pakai sunscreen. Kan gak mau ya pulang-pulang misalkan nanti di jalan tuh cuman sebentar tapi aduh kok belang gitu. Jangan lupa pakai sunscreen ya teman Pro 2. Dan Nabila masih nemenin kamu sampai untuk request boleh banget bisa sampai jam 11 nanti ya teman Pro 2. So keep on tuning.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 19

0: 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, Yang.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

Siang-siang gini kayaknya bahaya ya kalau lagi nyetir bawa mobil tuh agak bengong-bengong dikit karena ingat sama yang pernah ada. Ini salah satu ada request ya teman Pro 2, request lagu dari Sofi. Kak, aku mau request lagunya terbaru Bernadia dengan judul Menyenangkan Mengenalmu. Wow. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin ada di fase-fase yang lagi keinget-inget lagi suka gak fokus lagi nih gara-gara nginget momen-momen yang aduh, kayaknya sama dia tuh kayak seru ya waktu itu ya, happy deh rasanya. Boleh gak sih diulangin lagi? And here's for you, Menyenangkan Mengenalmu from Bernadia.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Makan Bergizi, majukan Indonesia. 105 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: ini tuh kan gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

0: ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Gelaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Simon, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Foss.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
3: Kamu, Rambut.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: Andi ini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: 92,5 FM, Kodua RRI, Bantar Lampung. Teman terbaik kamu.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanilladzi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Bekasi. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
1: Semalam 2,5 Pro 2 di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana nih santai siangnya? Apakah sudah makan atau masih on the way untuk cari makanan? Ataupun kamu tim yang kayaknya hari ini gak mau makan berat deh siang-siang. Lebih pingin nyemil deh, kayaknya karena tadi makan paginya udah kebanyakan. Makan uduk, makan gorengan, aduh masih kenyang. Nah buat kamu yang ingin makan siang tapi pingin kayaknya ngemil-ngemil aja deh, aku ada rekomendasi nih makanan yang bisa dibilang kamuflasnya dari Dubai Chewy Cookie, yaitu kue Bugis. Ya emang ini disebut mirip Dubai Chewy Cookie karena bentuknya ya teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang kayaknya kaum mendang-mending yang mikir overhype ataupun juga termasuk impulsif buying untuk beli Dubai Chewy Cookie, aku ada rekomendasi, mending kamu beli aja si kue Bugis. Karena mirip ya teman Pro 2. Nah, popularitas Dubai Chewy Cookies memunculkan berbagai perbandingan unik dari warganet Indonesia. Salah satunya adalah anggapan bahwa Dubai Chewy Cookies memiliki kemiripan dengan jajanan tradisional Indonesia, yaitu kue Bugis. Perbandingan tersebut bukan tanpa alasan. Kue Bugis sama memiliki tekstur kenyal dan lembut dengan isian manis di bagian tengah. Nah, Dubai Chewy Cookies menggunakan pistachio cream yang dicampur dengan kunafa crunchy beserta coklat premium sebagai daya tarik utama. Sedangkan kue Bugis hadir dengan cita rasa tradisional berupa kelapa parut dan gula merah yang dibungkus adonan ketan lembut. Dan menurut Indonesia Kaya, sensasi legit dan ciwi inilah yang membuat banyak orang merasa kedua cemilan tersebut memiliki karakter yang serupa. Dan juga ya teman Pro 2, selain teksturnya yang mirip, bagian dalam kedua dessert ini juga sering dianggap sebagai ini ya teman Pro 2, sering dianggap menyerupai satu sama lain ketika dibelah. Dubai Chewy Cookie biasanya menampilkan feeling lumer dan padat, sementara kue Bugis memiliki isian kelapa manis yang lembut dan basah. Nah, jadi gimana nih teman Pro 2? Kira-kira Dubai Chewy Cookie itu menurut kamu bisa gak sih ngegantiin digantikan lebih tepatnya oleh kue Bugis? Gimana nih? Yang penting apapun itu, semoga pasangan kamu yang sekarang sih gak pernah tergantikan ya.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Kalau nggak mau nganterin, bilang aja dong. Nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet loh.
2: Tapi, Mpo.
1: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih, Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang? Maunya nerima duit doang.
2: Bukan nggak mau, tapi...
1: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih. Gue lagi live TikTok. Wih, seru nih.

0: gue share ah di grup keluarga.
1: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
2: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Nabilah nih. Kita masuk ke informasi terkait sport ya teman Pro 2. Yang udah pastinya kamu tunggu-tunggu ya teman Pro 2. Nabilah bakal ngomongin tentang siapa lagi sih kalau yang bukan lagi viral nih, Haaland. Nah itu kan orang-orang yang gak nonton Pildun tapi pasti tahu deh siapa Haaland, karena pasti FYP, karena tingkahnya yang benar-benar emang bintang FYP sekarang tuh Haaland sih kalau menurut gue ya teman Pro 2. Nah, Haaland sendiri ini memiliki cerita di balik nama Braut Haaland pada jersey Erling Haaland. Nah, jadi biasanya Haaland sendiri tuh nomor di bajunya itu namanya itu hanya Haaland aja gitu ya teman Pro 2. Jadi kenapa sih? Ternyata background story-nya adalah Erling Haaland sendiri kan menjadi salah satu pemain bola yang saat ini mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 ya kan. Striker yang menjadi ujung tombak utama dan andalan dalam mencetak gol Norwegia ini merupakan juga pemain penyerang pada klub Liga Inggris Manchester City. Nah, Erling Braut Haaland, sang robot, menjadi bintang lapangan setelah 2 gol mampu menumbangkan tim Samba Brazil dengan skor akhir 1-2 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Namun perhatian para penikmat sepak bola tidak hanya pada teknik bermainnya, tetapi dari jersey yang digunakan pada gelaran Piala Dunia 2026. Dan ketika membela klubnya Manchester City, ia tetap menggunakan nama Haaland, atau juga ini merupakan marga ayahnya ya. Namun saat berseragam Norwegia, ia menggunakan nama Braut Haaland di bagian punggung jersey-nya. Nah, itu tuh yang menjadi banyak pertanyaan ya buat netizen dan juga pecinta bola ya, teman Pro 2. Jadi, Erling Haaland sendiri menampilkan nama lengkap dari kedua orang tuanya. Ia menamakan nama Braut di jersey-nya sebagai bentuk penghormatan kepada sang ibu dan merupakan tradisi untuk menghargai warisan atletik dari kedua orang tuanya. Dan juga melansir BBC, penambahan Braut berasal dari marga sang ibu yang bernama Gri Marita Braut yang merupakan mantan atlet Serikandi Heptathlon Elite, sementara nama Haaland berasal dari sang ayah, Alf Inge Haaland, mantan bek tangguh Leeds United dan Manchester City. Nah, dan juga ya teman Pro 2, nama Braut Haaland ternyata yang tertera pada jersey-nya di Piala Dunia 2026 menjadi identitasnya di tim Norwegia. Penggunaan nama ganda ini sebenarnya bukan hal baru, karena ia sempat memakainya saat masih berseragam Red Bull Salzburg dan Borussia Dortmund, sebelum akhirnya sempat ia tinggalkan saat hijrah ke Inggris. Gitu teman Pro 2 kisahnya. Kalaupun kamu yang saat ini masuk ke FYP-nya Haaland-Haaland mulu, akhirnya tahu nih kenapa sih tiba-tiba ada nama Braut ya di bajunya Haaland. Udah gak kepo lagi kan? Udah gak sekepo kamu sama keadaan mantan kamu sekarang kan?

0: lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai hai, selamat siang teman 22. Masih bareng Nabila yang nemenin kamu di Santai Siang. Kalau tadi kita udah ngomongin kenapa sih Halan itu nama di bajunya ya. Itu namanya ada Brout nih ya, ada Brout Halan. Karena biasanya dia cuman Halan aja tulisannya kan. Nah, ini kita bakal throwback terkait Halan. Kenapa sih sebenarnya, gimana dia prosesnya sehingga dia menjadi pemain yang viral, pemain bola ya, di, tentunya di Pildun ini cukup viral. Kira-kira ada gak sih cerita masa lalunya yang ternyata wow gitu? Dan tadi sempet kan ya, gue sendiri searching di Google nama Halan. Kalau lo cari nama Halan di Google, itu langsung keluar icon-icon emoji Viking itu jalan, itu lucu banget deh. Kayaknya emang semesta ini mendukung Halan ya kalau menurut gue ya. Dan ngomongin soal throwback, ini ada fun fact yang menarik tentang Halan, yaitu Halan hampir menjadi pemain bola tangan profesional. Nah, nyangka nggak dia yang sekeren ini, yang semantep ini, robot Terminator mungkin orang bilang ya, ternyata pernah hampir menjadi pemain bola tangan profesional loh teman-teman berdua. Erling memang mengikuti jejak sang ayah untuk menjadi pesepak bola. Namun, Alf Inch mengungkap dalam sebuah wawancara bahwa ia memastikan putranya menjajal berbagai cabang olahraga sebelum memilih sepak bola. Di usia 14 tahun, Halan Junior sudah mencicipi bola tangan, atletik, serta ski lintas alam. Sebagai atlet alami, Halan mahir di berbagai cabang olahraga dan piawai bermain bola tangan. Berbagai pelatih bahkan berkata ia bisa berkarir profesional di olahraga tersebut. Ayah juga membeberkan bahwa manajer bola tangan Norwegia ingin Halan berkarir di sana. Maka, andai nasib berkata lain, Halan mungkin saat ini sudah membesarkan namanya sebagai bintang masa depan bola tangan Norwegia. Wow, gak nyangka ya, ternyata memang Alan Halan ini kayaknya memang terlahir sebagai atlet gitu. Dia bisa di berbagai macam cabur ya, sampai manajer bola tangan itu ngerasa kayak, Halan, ini POV-nya ya, Halan, menurut gue sih lo di bola tangan aja gak sih? Tapi dalam hati Halan kayak, enggak deh, enggak dulu deh, kayaknya gitu kali ya, kebayang ya POV-nya. Itu dia, banyak ya memang dari kita tuh sebelum terjun ke sesuatu tuh memang better sih untuk nyobain hal-hal semua yang kayaknya opportunity-nya mungkin gitu kan. Kayak Halan nih, dia nyobain berbagai cabur, padahal mungkin sebenarnya dia emang udah pinginnya tuh sepak bola gitu ya, karena ikutin ayahnya ya. Tapi sama ayahnya disuruh untuk kayaknya kamu harus cobain deh semuanya untuk bisa tentuin mana yang kamu bener-bener into gitu kan sama caburnya. Itu sama sih mungkin dengan kondisi kita kayak setiap hari ini, biasanya kadang kita bingung kan mau milih hal apa gitu ya dalam memutuskan destinasi kita ke arah yang selanjutnya dalam hidup. Mungkin lebih terkait dengan masa depan terkait karir ataupun pendidikan gitu kan ya. Ada baiknya mungkin memang kita mengetahui dulu dan observasi secara mendalam. Kalau emang bisa dikulik secara dalam, diterjunin langsung gitu, sehari menjadi istilahnya. Boleh lebih baik, tapi kalaupun ngerasa kayaknya gak cukup nih untuk bisa into banget di hal itu, boleh banget seminimal mungkin untuk searching, riset ya tentang apa beberapa pilihan opportunity yang mungkin bisa jadi pilihan yang terbaik kita sebelum kita milih untuk pilihan atau destinasi karir ataupun pendidikan yang paling terbaik ya teman-teman.

0: dilihat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
1: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

Tiara, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah.

Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

Agak Santai. 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di siang ini Nabila masih nemenin kamu ya, teman Pro 2. Ngomongin soal entertainment ya, teman Pro 2 ya. Kita itu emang udah waktunya gak sih kayak, walaupun kita sibuk kerja, tapi tetap harus kudu wajib ya untuk cari-cari kayaknya bulan ini mau self reward apa. Oke, mungkin terdengar kayak terlalu boros, tapi gak apa-apa. Ditatet dulu, direncanain dulu ya teman Pro 2. Yang bisa salah satu kamu ikutin adalah itu untuk ikutin salah satu tour Isyana di 2026. Di Isyana tuh bakal manggung di Korea Selatan hingga Filipina, teman Pro 2. Yes, penyanyi Isyana Saraswati resmi mengumumkan rangkaian tur Asia bertajuk Asia Tour 2026. Dalam tur tersebut, Isyana dijadwalkan tampil di 4 negara, yakni Korea Selatan, Indonesia, Filipina, dan Taiwan. Kabar itu diumumkan melalui akun Instagram label rekamannya, Red Rose Record, yang berkolaborasi dengan Isyana. Dan menurutnya, dia mengucapkan bahwa Isyana akan dibuka di Incheon, Korea Selatan pada 1 Agustus 2026. Selanjutnya, Isyana dijadwalkan tampil di Sounds Project di Jakarta pada 9 Agustus 2026. Setelah itu, ia akan melanjutkan penampilannya di Lala Fest Manila, Filipina pada 21 Agustus 2026. Rangkaian tur tersebut akan ditutup di Fireball Fest di Taiwan pada 14 November 2026 ya teman Pro 2. Itu dia, gimana nih? Jadi gimana, kamu udah siap belum untuk ikutin? Terus Isyana, kamu bisa deh mulai sekarang cicil apa aja persyaratan-persyaratan yang ada untuk paspor gitu ya. Bisa ke Korea atau juga ke Filipina. Mulai dijatolin aja ya teman Pro 2. Tabungan itu mulai diamanin, jangan cuman beli Dubai Ciwi ataupun Pista Berry Ciwi, kenapa? Yang mahal itu. Anyway, apapun rencana kamu, aku cuma mau ngomong keeping you.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: nih, Vi. Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi? Apa, Li? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan.

0: kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, akhirnya Nabila udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan terakhir dari Nabila, let's divide, share and express your willingness all in with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. See you.

0: RRI Bandar Lampung. Teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, Info Pro 2 kali ini akan dihadirkan bersama saya Irma Nurdewi dengan berbagai informasi yang sudah disiapkan dari kbrnrri.co.id. Beberapa kabar yang akan hadir diantaranya adalah penurunan ekspor pertanian Lampung dinilai berdampak pada kesejahteraan petani. Kemudian kabar KONI Lampung mengintensifkan pendataan atlet hadapi ajang nasional. Semuanya dihadirkan di Info Pro 2 sore ini bersama saya Irma Nurdewi. Kabar pertama teman Pro 2 yang dihadirkan kali ini adalah penurunan ekspor komoditas pertanian Lampung pada awal 2026 dinilai tidak hanya berdampak pada kinerja perdagangan daerah, tapi juga mulai menekan kesejahteraan petani. Akademisi Universitas Lampung yang juga dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Unila, Profesor Dr. Nairobi, menyebut bahwa kontraksi ekspor telah memicu penurunan harga di tingkat petani hingga melemahnya daya beli rumah tangga tani. Profesor Nairobi juga menyampaikan, secara kumulatif Januari sampai dengan Mei 2026, ekspor total Lampung turun 5,14% dibanding periode yang sama di tahun lalu, namun penurunan pada komoditas berbasis pertanian jauh lebih dalam, yakni mendekati 45 sampai dengan 48%. Menurutnya, data menunjukkan ekspor sektor pertanian Lampung kehilangan devisa sekitar 209 juta dolar Amerika Serikat hanya dalam 4 bulan pertama tahun 2026, dan penurunan tersebut terutama berasal dari komoditas kopi, lada, dan rempah. Kabar selanjutnya teman Pro 2 adalah KONI Lampung intensifkan pendataan atlet hadapi ajang nasional. Dari kbrnrri.co.id mengabarkan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung bergerak cepat memperkuat persiapan menghadapi berbagai ajang olahraga nasional maupun internasional. Salah satu langkah strategis yang kini telah digenjot adalah memperketat dan juga mengintensifkan pola pendataan serta identifikasi potensi para atlet di seluruh cabang olahraga atau cabor. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung, Riagus Seria, mengungkapkan bahwa koordinasi dengan pengurus provinsi atau Pemprov cabor yang kini berjalan jauh lebih masif. Langkah ini krusial untuk memetakan kekuatan sekaligus juga memastikan peluang prestasi Lampung tetap terbuka lebar. Ia mengatakan bahwa ke depan akan terus lebih intensif bagi untuk berkoordinasi ya dengan cabor-cabor, dan seperti ini juga sudah dilakukan untuk dua cabor yaitu adalah wushu dan juga judo, baik bersama jajaran pelatih maupun juga atletnya. Menurutnya pertemuan tatap muka dan evaluasi berkala seperti ini juga sangat penting untuk mengidentifikasi kondisi real di lapangan. Kemudian KONI Lampung juga berkomitmen menyisir kembali atlet-atlet potensi yang masih memiliki ruang besar untuk bersinar di berbagai kejuaraan nasional atau kejurnas hingga pekan olahraga nasional yang akan datang. Sebagai lembaga pembina, Riagus juga menegaskan bahwa KONI Lampung tidak akan tinggal diam dalam mengawal keberlanjutan prestasi para atlet. Ia juga menggarisbawahi bahwa atlet-atlet yang berpotensi harus dipelihara dengan baik melalui perhatian yang nyata dan berkelanjutan. Itu dia teman Pro 2. Info Pro 2 kali ini, dan informasi selanjutnya bisa didengarkan di informasi selanjutnya di acara Sore Ceria. Saya Irfan Nurdi pamit dan selamat mengikuti program acara selanjutnya.
0: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Bandar Lampung. Info Pro 2.

0: of time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, selamat sore. Apa kabar sore ini teman Pro 2 bareng sama gue Imo Fani
0: dan juga Haikal Fari di sore ceria sampai jam 5 sore ini.

0: Yes, teman berdua masih bareng Haikal Fahri dan juga
1: betul, bareng sama gue Imo Fani, teman berdua sore ini nemenin kamu di sore ceria. Kita bakal ngasih banyak keceriaan banget buat kamu ya kan,
0: yeah,
1: ya
0: Haikal. Dan juga informasi-informasi menarik.
1: Betul banget, banyak banget informasi udah disiapin. Apalagi buat kamu yang sambil juga nih nikmatin sore hari ini, mungkin selesai dari aktivitas di hari apa sih nih? Ini hari apa?
0: Di hari Jumat.
1: Hari Jumat ya.
0: Iya, oh, udah mulai memasuki weekend ya.
1: Kayaknya
0: Sabtu.
1: Kayaknya berasa cepet banget ya, tiba-tiba ada Jumat, mau Sabtu dan Minggu lagi.
0: Ini yang ditunggu-tunggu kan? Orang-orang gak sih?
1: Tapi nungguin kita juga kok, iya, karena kita bakal kasih informasi. Bakal banyak banget informasi udah disiapin buat kamu teman Pro 2 untuk hari ini. Jadi buat kamu ya kan, terus dengerin di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi Era Digital. Apa aja informasinya kita udah siapin ya kan hari ini, beberapa kabar.
0: Jadi yang pertama itu ada kakak adik Dakota L. Fanning masuk nominasi Emmy Awards 2026.
1: Kemudian ada kabar juga di Taman Pro 2, mengapa album fisik K-pop ini tetap laris ya meski era streaming. Nih ada kabar juga yang bakal hadir buat kamu. Terus
0: dan juga pemeran lawas kembali tampil di serial Little House on the Prairie.
1: Dan so, semuanya kita bakal kasih buat kamu di mana?
0: Di sore ceria.
2: It's time to sore ceria.
0: Ya, masih bareng kita lagi.
1: Benar, teman Pro 2. Hari ini gimana ceria gak sih lo, Haikal, hari Jumat ya?
0: Ceria sih, karena gue udah mulai memasuki weekend ya. Jadi gue excited banget nih, pengen untuk tiduran seharian.
1: Jadi weekend memanfaatin dengan tiduran seharian gitu.
0: Iya, me time di kamar, me-time, biasa gitu
1: ya. Scrolling gak habis-habis. Atau mungkin juga yang, apa ya, bisa dibilang punya rencana kayaknya gak mau kemana-mana. Tanggal berapa sekarang? Udah hampir tengah-tengah bulan sih emang.
0: Iya.
1: Keuangan udah gak lumayan, lebih harus direm ya belanja-belanja ya.
0: Harus berhemat lah, udah mulai-mulai berhemat.
1: Tapi lo ngerasa gak sih emang sekarang tuh banyak orang yang ngeluh gitu. Kayak bisa dibilang semua-semua pada mahal. Beli kafe, apa ya, bisa dibilang ya ke kafe lah, beli belanjaan dikit. Atau misalnya ya jajan yang mungkin bisa dibilang kayak gak bikin kenyang banget sih ya.
0: Iya.
1: Tapi udah keluar duit ya minimal tuh gocap, cepek, lebih gitu bahkan.
0: Iya, iya sekali sih ke kafe tuh kayaknya langsung keluar banyak gitu ya rasanya. Padahal cuma beli satu kopi aja gitu.
1: Iya kan. Jadi kayaknya udah deh kalau gitu mendingan di rumah aja.
0: Iya udah deh.
1: Tapi kalau di rumah aja juga kadang kan gak sadar nih. Iya kan langsung pesan yang namanya delivery.
0: Iya, tangannya gerak sendiri.
1: Tangannya gerak sendiri kayak gak tahu nih kenapa kalau kita tiba-tiba pesen aja gitu ya,
0: iya,
1: order
0: lagi
1: aja. Walaupun bisa berkata udah menghemat tetap harus ada yang dibeli nih. Gak tahu kenapa. By the way kamu gimana teman Pro 2 sore ini? Gue harap sih semuanya berjalan dengan lancar. Oke, okay, by the way ada banyak hal yang mungkin di luar dugaan hari ini kejadian. Lo ada hal yang unik gitu lo rasa hari ini?
0: Tadi di lampu merah Sultan Agung itu kayaknya macet gitu dari dua arah.
1: Oh gitu, tadi gue suka ngomongin soal di jalan, gue juga inget. Tadi kan gue gijan di Antasari ya.
0: Iya.
1: Dia cerita lagi anteng dong ya, berkendara di Antasari.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada motor marah gitu, marah dengan kendaraan lain, berteriak lah gitu. Gue kirain ya temennya kan suka gitu kan, kalau kita kan temenan suka heboh di jalan gitu kan. Tiba-tiba dia marah sama temen, ternyata bukan temennya. Orang yang bener-bener pun dimarahin. Gue kaget ya. Gue langsung agak ngerem, gue takut nanti kendaraan gue jadi apa, kayak amuk masa atau apa gara-gara emosi orang gitu kan. Gue jadi agak ngerem aja, jauh gitu ya. Terus dia masih kejar-kejaran gitu sampai akhirnya tuh berdua baku hantam lah ibarat kata, berhenti baku hantam. Gue sempet, wah seandainya gue bisa videoin ya.
0: Kayaknya kayak gitu tuh
1: untuk laporan gitu
0: kan. Kecelakaan gak sih? Kayak keserempet-serempet gitu.
1: Mungkin. Terus kayaknya masih muda, jiwa-jiwa masih, emosi tuh mulai masih tinggi lah ibarat kata.
0: Iya, kayaknya baru pulang kerja ya, makanya emosi tuh
1: kayaknya sih pulang kuliah kayaknya.
0: Masih, pulang kuliah, masih muda banget.
1: Kuliah atau sekolah tapi masih muda banget lah menurut gue. Gimana teman Pro 2 kamu di jalan aman lah ya? Jangan marah-marah teman Pro 2 biar gak emosi, kasih lagu dulu kali ya.
0: Yes.
1: Teman Pro 2 biar kamu slow, santai sore ini. Ada lagu apa nih kita kasih?
0: Kita ada lagu Angin dari Dewa 19 dan Firza.
1: Oke, buat kamu teman Pro 2.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita. Okay.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Yes, teman perdua masih bareng Haikal Fahri dan juga
1: bareng sama gue Imo Fani, teman perdua nemenin kamu di sore ceria hari ini, ya kan? Iya. Kita masih nemenin kamu dengan banyak aktivitas yang hari ini mungkin udah kamu lewatin, ketemu dosen ya. Iya. Ada revisi yang harus kamu lakuin. Teman-teman yang KKN udah berangkat ya?
0: Iya.
1: Teman-teman KKN tuh udah berangkat tadi pagi sih, ada yang udah berangkat,
0: berangkat gitu.
1: Dan kayaknya mungkin udah nyampe ke tempat mereka yang dituju tadi siang
0: yang
1: gitu
0: buat
1: ya.
0: Buat masih di jalan, semoga masih sampai di jalan dengan selamat.
1: Bener,
0: ya.
1: Benar, ketemu dengan tempat yang menyenangkan, iya, ya gak sih?
0: Warga-warganya ramah ya.
1: Warga-warganya ramah, happy, terus juga ketemu tempat tinggalnya juga enak, ya gak sih? Karena di sana kan kita tinggal tempat warga ya.
0: Iya, semoga dapat tempat yang nyaman,
1: nyaman
0: ya,
1: gitu. Karena kalau kita gak nyaman tuh kadang kan mau tidur juga jadi gak enak. Gak nyaman, akhirnya sakit kan, gak enak tuh ya.
0: Iya.
1: Karena kalau di rumah sendiri aja kadang kan tuh kalau udah gak nyaman, itu bikin kita jadi tidur gak nyenyak, teman pro 2. Terus gue juga gampang, orangnya tuh kayak gampang risih ya, apalagi kalau ada yang gangguin gitu misalnya di rumah. Kalau zaman dulu sih, mungkin kalau sekarang gue udah ngerasa karena rumah sendiri ya, Wak.
0: Iya.
1: Jadi gue ngerasa ya bebas gitu kan. Tapi kalau dulu bareng sama nyokap, itu selalu aja gue tuh ngerasa harus banget kayak bisa dibilang ya zaman kita masih sekolah dulu bareng sama nyokap ya, semua-semuanya harus barengan lah gitu. Bareng sama adik-adik gue, bareng sama ya orang di rumah. Lo juga kan?
0: Iya, gue juga kayak gitu. Kadang ada aja gitu panggilan dari nyokap.
1: Oh,
0: kayak iya, kayak Kak, matiin kipas angin. Padahal kipas anginnya depan dia sendiri, sedangkan gue di kamar. Kayak jauh banget gitu.
1: Kayak gue yang selalu nyuruh anak gue ambilin minum kadangkala, tolong ambil minum dong gitu ya, tolong ambilin charger gitu.
0: Iya lagi.
1: Lo juga gitu ya? Lo kalau misalnya disuruh tuh biasanya kakak lo atau adik lo yang juga minta bantuan sering, atau lo anak bukan berapa kalau boleh tahu?
0: Gue anak pertama.
1: Anak pertama. Oh ya, biasanya lebih punya adik yang kadang lo suruh-suruh juga ya. Suka lo jadi tumbal kalau misalnya iya, nyokapnya nyuruh lo, suruh adek lo matiin kipas angin, lo nyuruh adek lo. Gitu juga gak sih tipikalnya yang nyerahin semuanya ke adek deh akhirnya?
0: Enggak, kok dia ngelawan.
1: Oh ngelawan.
0: Iya. Kayak, apa sih, matiin sendiri lah kan depan lo.
1: Oh gitu,
0: gitu.
1: Kesel ya.
0: Iya. Kalau gue kan gak bisa ya kayak gitu ke nyokap.
1: Iya. Jadi lo harus ngalah lagi, balik
0: iya.
1: lagi. Tapi sepanjang hari lo sering berantem sama adek lo?
0: Kalau dulu pas masih kecil ya, tapi untungnya sekarang udah enggak, udah akur gitu deh.
1: Iya. Kalau udah gede itu kita kayak merasa malah kangen ya sama adik kita, atau misalnya saudara kita sama kakak kita. Apalagi kalau mereka udah jauh gitu kan, udah jarang ketemu. Bahkan kalau misalnya ada satu momen gitu mereka ada pencapaian, kita juga bangga ya nggak sih?
0: Iya.
1: Seneng banget gitu.
0: Kayak Dakota Fanning ini, dia ngaku kalau dia tuh bangga sama pencapaian adik perempuannya, ya Elle Fanning, yang berhasil masuk dalam jajaran nominasi Emmy sama kayak dia.
1: Jadi si Elle Fanning ini masuk sama kayak Dakota. Ya jelas lah ya, kakak beradik dong masuk ke dalam Emmy Awards. Jelas bangga teman pro 2.
0: Ya tapi mereka beda film ya, gak sama.
1: Benar.
0: Dan Dakota juga ngunggah foto dengan keterangan panjang di sebuah foto yang menampilkan ia dan keluarga termasuk adik kandungnya mengenakan pakaian seragam.
1: Oke, jadi sebenarnya dia tuh kayak bikin caption yang panjang gitu ya. Kalau ada rasa kebanggaan ya kan tentang adiknya pakai baju seragam. Tapi kalau ngomongin soal Elle ini, teman pro 2 ya, Elle ini kan masuk nominasi yang bisa dibilang komedi terbaik ya. Lo tau gak sih Elle ini main film apa? Jadi dia ini main film di sebuah apa ya, kayak Apple TV gitu. Judulnya adalah Margot's Got Money Troubles. Lo tau gak ini ceritanya tentang apa?
0: Enggak.
1: Jadi ceritanya tuh adalah seorang kayak seorang perempuan ya kan. Nah si Elle ini jadi pemain utamanya yang bernama Margot. Dia tuh harus putus kuliah atau putus sekolah lah karena dia hamil gitu. Jadi karena itu dia harus berjuang sendirian sebagai seorang perempuan, hidupin apa namanya tuh anaknya kan, dan putus kuliah atau putus sekolah lebih tepatnya. Yang itu kayak relate banget loh dengan kehidupan yang ternyata emang ada orang seperti itu gitu. Tapi di sisi kayak ada komedinya juga banyak gitu. Jadi itu
0: enggak drama,
1: gak
0: semua
1: drama
0: ya.
1: Semuanya. Jadi topik itu relevan, ada campuran drama komedi yang seimbang banget. Dan hubungan juga keluarga gitu antara ayah dan anak itu menjadi salah satu kayak bagian yang disukai sama penonton juga tuh di film itu.
0: Oke,
1: gitu. Jadi dia menikah.
0: Ada sentuhan orang tuanya ya.
1: Benar, dia menikah dan putus sekolah lah ibarat kata, ya kan.
0: Nah, kalau Dakota sendiri ini dia dinominasiin buat jadi artis pendukung terbaik di serial terbatas atau antologi sebagai perannya menjadi Jenny di All Her Fault.
1: Oke, itu kakaknya ya.
0: Iya,
1: jadi
0: Dakota
1: kakak
0: juga,
1: adik ini langsung mendapatkan penghargaan.
0: Jadi hoki gak sih orang tuanya?
1: Bener,
0: punya anak
1: dong,
0: duanya,
1: punya anak dua-duanya dapat penghargaan,
0: nominasi.
1: Dapat nominasi lagi gitu
0: iya,
1: ya.
0: Dakota juga nyampain bahwa ia senang dan merasa penonton terhubung dengannya.
1: Oke, jadi Kakak Adi udah launchin sebuah perusahaan industri juga milik mereka. Mm-hmm. Itu adalah yang namanya Llewellyn Pictures di tahun 2021, teman Pro 2, ya kan? Ini kita seneng banget ya kalau misalnya adik kita atau kakak kita gitu kan, mendapatkan penghargaan yang sama gitu. Jangan iri, karena ada loh, ya kan? Kakaknya lebih sukses, adanya iri, membuka aib, tau kan?
0: Aduh, ada tuh kayak gitu tuh, busuk banget.
1: Busuk banget ya.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: RRI Bandar Lampung.

0: Haikal.
1: Iya kan, lagi di jalan, di mobil, sukanya juga nyanyi-nyanyi lagu yang emang bisa sing-along.
0: Yang relax gitu ya.
1: Atau mungkin di motor lu, kalau termasuk yang kalau berkendara suka denger lagu, suka musik, atau harus fokus banget?
0: Lu harus fokus.
1: Harus fokus.
0: Iya, kalau lu sendiri gimana?
1: Gue boleh denger lagu tapi gak boleh gede-gede banget. Jadi kayak kecil aja, gak ngeganggu konsentrasi. Apalagi kalau misalnya sampai meleng dikit gara-gara HP. Bahaya sih.
0: Bahaya.
1: Bahaya banget.
0: Kita harus selalu berhati-hati di jalan ya.
1: Benar banget teman Pro 2. Kalau misalnya mungkin kamu juga hari ini lagi di berkendaraan, tetap fokus ya, jangan sampai tuh kelalaian kamu tuh bisa membahayakan orang lain, atau bahkan mungkin ya kendaraan kamu mungkin aja aman nggak ketenggol, tapi bisa jadi kendaraan
0: orang lain
1: ketenggol sama kendaraan lain lo gara-gara ngerem mendadak. Dan gitu
0: kamu juga bisa kena.
1: Gitu kan. Oke, gimana teman Pro 2 lagu-lagunya? Isinya kalau dengar lagu itu masih di radio di Pro 2 Bandar Lampung atau gimana teman Pro 2 kamu? Pakai lo pasti aplikasi banyak dong pasti ya. Secara realistis kita kan anak muda pasti punya banyak aplikasi ya nggak sih?
0: Iya.
1: Aplikasi di handphone yang itu hampir kebanyakan selain media sosial, apalagi tuh game, musik,
0: film.
1: Gitu ya, film. Iya.
0: Apalagi ya,
1: semua, banyak banget.
0: Sekarang gitu. Semua ada aplikasinya.
1: Bener, semua ada aplikasinya. Bahkan kayak kita tuh mau nonton film aja sekarang udah di handphone sendiri, gitu kan, dengan berlangganan streaming gitu. Jarang kita tuh yang zaman dulu kan kalau mau beli nonton film pasti pakai ini loh, pakai namanya CD ya.
0: Iya, ada CD.
1: Iya kan, CD ya kan. Terus apalagi kalau kita mau nonton film dulu, ya selain ke bioskop ya.
0: Iya. Tapi CD kadang kalau lagu tuh ada kasetnya.
1: Iya kan, ada kaset gitu. Udah lama banget sih kita yang namanya gak pernah ngelihat kaset teman Pro 2, apalagi anak-anak kalau milenial masih mungkin ngerasain. Kalau Gen Z kayaknya
0: kalau Gen Z sendiri kayaknya pas masih kecil doang liatnya.
1: Masih kecil ya, waktu bokap nyokap ya masih.
0: Tapi makin lama nggak makin kelihatan lagi tuh kaset.
1: Iya, Gen Alpha apalagi mereka mungkin hampir nggak kenal gimana cara menggunakan kaset itu kan.
0: Udah mulai punah kaset kayaknya ya. Udah jadi barang vintage.
1: Vintage banget gitu, Y2K ya sih. Tapi kalau ngomongin soal kayak bisa dibilang apa ya, barang-barang yang fisik lah ya, ibarat kata kayak album fisik secara mungkin bentuknya sekarang bukan kaset lah, tapi mungkin kayak bentuknya CD ya sekarang. Atau yang dijual sekarang apa sih, kalau karena kalau K-pop itu masih rame loh yang beli. Karena mereka kan ada sesuatu yang ditunggu tuh. Apa ya?
0: Karena yang dijual itu tuh album kotakan enggak sih?
1: Album kotakan.
0: Iya.
1: Oh, kayak mana sih bentuknya, kalau mungkin kalau lo yang sering beli nih, Haikal, lo mungkin ceritain ke teman Pro 2.
0: Karena kalau lo beli album kotakan K-pop itu, mereka tuh nyediain udah dapat plus itu photocard. Photocard idolnya.
1: Ada photocard.
0: Iya, kadang dapat satu, kadang dapat dua. Jadi kayak apa ya, bonusnya aja gitu loh.
1: Betul-betul. Dan kadang kan juga emang foto itu gak ada di web atau juga mungkin di tempat lain lah yang dicari.
0: Jadi kayak barang langka.
1: Barang langka. Itu kenapa teman Pro 2 ternyata ya, di tengah ya maraknya kita dunia digital, streaming dan lain-lain, album fisiknya K-pop ini tetap laris loh. Sekarang tuh masih banyak tetap yang beli gitu. Dan ini sebuah mungkin kayak keren juga ya, mereka bisa dapetin fans yang sefanatik itu gitu kan. Kalau Indonesia mungkin oke lah, kita sebut kayak lagu Tulus tadi. Pasti gak ada dong yang mungkin ada lah ya, mungkin tapi kayaknya gak banyak.
0: Tapi kayaknya lebih rame di platform musik gitu
1: kan,
0: ya.
1: Iya kan, di streaming kan.
0: Penjualan.
1: Pada mungkin secara fisik gitu. Ternyata nih kalau bisa dibilang teman Pro 2, untuk penjualan album K-pop itu masih mencapai 9,96 juta kopi. Itu selama bulan Mei. Itu angkanya naik loh 93% dibandingin dengan tahun lalu.
0: Keren. Tinggi ya naiknya.
1: Keren banget loh. Masih 9,96 juta.
0: Dan penjualan terbesar itu tuh disumbang sama Seventeen dan TXT. Lewat jutaan kopi album yang berhasil dipasarin sama mereka.
1: Oke, jadi tren ini memang teman Pro 2 ya, bisa dibilang kayak banyak orang-orang yang menunggu bahkan gitu ya, kapan album mereka keluar gitu ya. Apalagi setelah BTS ini merilis album bertajuk Proof. Yang katanya ini album ini terjual lebih dari 2 juta kopi hanya dalam pada hari pertama peluncuran. Gila, langsung habis, nge-war ya. Orang-orang nge-war sih gue rasa ini.
0: Iya, mereka kayaknya pengen banget lihat idol mereka.
1: Iya, jadi benar-benar nge-war supaya dapetin namanya secara fisiknya itu.
0: Nah, sebagian besar penggemar itu tetap nikmatin musik melalui layanan streaming setiap hari. Walaupun begitu ya, mereka tuh masih banyak yang beli album fisik dalam jumlah besar. Jadi kayak bisa buat dijual ulang lagi, jadi reseller.
1: Oh iya,
0: bisa kan ya?
1: Iya, cuan ya, jadi cuan ya.
0: Jadi cuan juga
1: tetap
0: buat mereka.
1: Tetap cari bisnis gitu, karena emang peminatnya banyak gitu kan. Kalau misalnya peminatnya nggak banyak, nggak bakal sih ada yang mau beli cuan ini gitu kan, nyari cuan ini.
0: Iya.
1: Karena emang kita dia tahu bakal banyak yang cari teman produk.
0: Dan juga ya, gua rasa penjualan album ini tuh masih tetap meningkat gitu ya. Karena pembelian album juga tuh membuka peluang buat ngikut undian fan meeting bersama para idola.
1: Jadi ada undiannya.
0: Iya.
1: Bener-bener marketing yang luar biasa banget ini.
0: Makanya,
1: bukan S3 lagi marketingnya.
0: Udah profesor, udah master.
1: Udah master ya, ini bener-bener marketingnya. Jadi selain photocard, ada poster juga.
0: Iya, bisa dapat undian.
1: Photobook, ada merchandise eksklusif, ada undian bisa meet and greet.
0: Iya, bisa juga buat fan call.
1: Fan call, oh sleep call bareng.
0: Iya, bisa.
1: Gimana enggak nyari banget ya kan?
0: Iya kan?
1: Coba cariin kita, Bapak keluar juga nih kita.
0: Tapi kalau enggak kita jualan album juga.
1: Bisa.
0: Ya,
1: kita janjiin apa ke temen perduannya?
0: Kita jual lebih mahal lagi.
1: Oke, teman Prado, buat kamu yang tertarik bisa kali ya. Coba cari gitu kan ya. Siapa tahu kamu juga dapetin undian tadi ya untuk ketemu dengan idola kamu.

0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, Naruto mau masuk nih.
1: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain?

0: barengan Haikal dan juga Irma. Gimana nih harinya teman Pro 2? Jam segini kayaknya udah di rumah ya.
1: Emang lo jam segini bisa di rumah udahan?
0: Enggak sih, gue masih di luar.
1: Belum kan? Ya. Anak muda kayaknya jam segini tuh mah balas banget nyampe di rumah.
0: Geser gak sih?
1: Iya kan, cari tempat yang bisa nongkrong. Apalagi sore gini enak banget nih teman Pro 2. Sekedar ngopi atau cari tempat buat cerita, ngobrol, ngomongin orang. Apalagi?
0: Apalagi ya? Main game juga.
1: Main game, ya. Mabar gitu ya. Atau mungkin ikut audisi. Wow.
0: Audisi apa tuh?
1: Audisi ini loh, lo tau gak sih kalau Naruto lagi cari pemeran lewat audisi global?
0: Oh iya, gue gak tahu.
1: Lo gak tahu?
0: Gak tahu.
1: Jadi lo misalnya pengen banget jadi seorang yang mungkin live action Naruto lah. Karena katanya lagi cari pemeran itu lewat audisi global. Yang bisa mungkin lo ikutin teman Pro 2 sore-sore gini gitu kan. Sambil menikmati ya banyak pekerjaan yang udah dilewatin, tapi ada sesuatu yang mungkin bisa lebih lo sukain dari sekedar kuliah atau sekedar bekerja.
0: Jadi ada sampingan lah ya.
1: Ada sampingan. Karena tau gak ada film live action Naruto, itu garapan proyek produksi Lion Stage ya. Itu mulai mencari aktor untuk pemeran pemeran dengan cara membuka audisi lah atau casting gitu kan. Tapi secara global.
0: Oh, jadi orang-orang tuh bisa ikut semua ya dari berbagai negara.
1: Jadi proses ini katanya caranya casting ini untuk film live action Naruto yang katanya diadaptasi dari manga ya, kita tahu dong ya kan. Di apa Konoha ya kalau Naruto?
0: Konoha.
1: Ya,
0: gak
1: sih? Konoha ya. Jadi kisah ini katanya bakal ya emang terinspirasi dari pada generasi penggemar di seluruh dunia dan juga merupakan satu kehormatan untuk membawa dunia dan karakternya ke layar lebar gitu ya dalam live action untuk pertama kalinya. Kita bakal nonton secara mungkin gak bentuk anime kali ya. Jadi benar-benar
0: live action. Iya, benar
1: orang yang nyata gitu kan. Jadi ini yang dicari nih orang-orang yang nanti bakal merankan lah jadi seorang Naruto. Lo orang yang suka nonton Naruto gak?
0: Enggak.
1: Termasuk Naruto gak?
0: Enggak, gue nonton Upin Ipin.
1: Upin Ipin sama SpongeBob.
0: Iya lagi betul.
1: Iya kan. Jadi sementara ini teman Pro 2 proses pemilihan pemeran untuk karakter pendukung ini ya Naruto ini lagi dilakuin nih gitu.
0: Kayaknya nanti kalau udah dapat langsung casting abis itu acting kali ya. Dan jadi juga untuk proses pemilihan pemeran Naruto ini, dan Destin Daniel Cretton dikenal dengan karyanya mencakup sebagai sineas di balik film Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dan juga film yang bakal coming
1: banyak,
0: soon.
1: Banyak banget ya, kayak soalnya Spider-Man juga kan gitu. Jadi dia emang punya banyak film sebenarnya, film Marvel. Jadi kayak udah kebayang sih kalau udah dia yang buat ya. Karena Spider-Man juga tahu kan gimana grafiknya, gimana film itu serunya.
0: Iya kan?
1: Kalau Naruto itu bener-bener dibuat live action, harus nonton gak sih kita?
0: Harus lah, kayaknya boom banget gak sih?
1: Harus banget. Iya. Jadi saat ini keajaibannya terus jadi sebuah hal yang kayaknya pengen dinyatakan, apa sih, dibuat jadi nyata lah gitu ya. Terjadi dalam hidupnya, karyanya Naruto itu benar-benar menjadi film Hollywood gitu kan. Keajaiban yang benar-benar lebih besar dari film yang akan disutradarai dan oleh satu-satunya Destin Daniel Cretton.
0: Wow. Ya, gua rasa ya, pencipta Naruto tuh Masashi Kishimoto kayaknya gak bakal, Kayaknya masih shock gitu ya filmnya diadaptasi ke film Hollywood.
1: Betul. Apalagi kalau sampai Marvel yang pegang.
0: Iya, itu kayaknya wow banget sih.
1: Wow banget. Jadi Naruto ini ya, yang manga Naruto ini udah terjual lebih dari 250 juta eksemplar di lebih dari 60 negara, teman Pro 2 dan wilayah. Ceritanya mengikuti perjalanan ninja remaja Naruto Uzumaki. Cita-citanya menjadi pelindung sekaligus juga memimpin desanya dengan meraih gelar Hokage.
0: Hokage, gak asing gitu. Ya namanya ya, gak Hokage.
1: Kalau misalnya mungkin pencinta Naruto, mungkin kita berdua ini emang gak terlalu banget-banget mengikuti Naruto jujur teman Pro 2 ya. Tapi tahu lah ya,
0: pasti.
1: Tahu pasti dengan
0: Sasuke,
1: Naruto. Sasuke,
0: Doraemon.
1: Doraemon beda lagi.
0: Oh beda.
1: Siapa lagi kalau misalnya matanya ditutup, siapa boleh tahu gak?
0: Yang baju gelap-gelap itu.
1: Iya baju gelap itu gitu kan. Yeah. Pokoknya banyak deh pemeran-perannya, mungkin kita sebenarnya berdua ini gak terlalu ngikutin banget. Karena kita memang Upin dan Ipin.
0: Upin dan Ipin banget. Gue lagi makan aja nontonnya Upin Ipin.
1: Sama banget gue juga tau. Gue tuh makan siang maksudnya mau nonton Upin Ipin. Atau misalnya kalau gue lagi iklan, gue ganti jadi SpongeBob.
0: Iya sama, iya kan? Sama banget lagi. Karena mereka tuh kadang tayangannya tuh barengan.
1: Tayangannya barengan gitu. Dan gue jujur gue agak males nonton film-film yang drama-drama gitu. Iya. Kayak yang ada di beberapa TV lain lah.
0: Iya, gitu. Gue nggak suka sih nonton gosip. Jadi gue nontonnya anak-anak aja, karena udah kebiasaan dari kecil.
1: Oke, seru banget. Mudah-mudahan kayaknya kita nggak boleh kelewatan ya nonton Naruto yang satu ini.
0: Iya.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: Yes, halo teman berdua. Masih bareng kita lagi.
1: Oke, masih bareng sama gue, Imo Fandi, bareng sama Haikal, teman berdua di 92,5 ya, produser Bener Lampu, teman terbaik kamu. Hari ini masih di sore ceria buat kamu yang juga kayaknya masih ya dengerin di 92,5 FM atau pakai aplikasi Era Digital gitu. Jalan-jalan sore gini enak banget ya, jalan-jalan.
0: Dengan sepatu rodaku.
1: Tuh, tipikal yang suka jalan-jalan apa lo suka di rumah, Haikal?
0: Gue lebih suka di rumah, tapi kalau ada temannya keluar, gue ikut.
1: Harus ikut.
0: Iya, opsional sih mau di rumah apa di keluar.
1: Kayak tergantung mood juga gitu ya. Gue juga kadang kan sebenarnya pengen kemana-mana, tapi kadang males kemana-mana gitu.
0: Iya, harus rasanya, pengen energinya dulu.
1: Iya, energi tuh untuk keluar tuh harus benar-benar disiapin banget. Terutama bagi cewek ya. Mandi aja berapa lama gitu tuh kayak setengah jam minimal di kamar mandi. Belum lagi dandannya gitu ya. Dandannya ada lagi ngenin rambut. Kayak aduh energi gue udah habis duluan emang sebelum jalan tuh jujur ada harus disiapin banget.
0: Iya banyak gitu. Harus yang di prepare ya.
1: Iya kan, jadi emang itu tuh salah satu hal yang kayaknya lu harus menghargai ya ketika orang tuh mau diajakin jalan.
0: Iya.
1: Makanya kenapa kalau lu ngajakin pasangan atau pacar sedia effort ya dandan dan lain-lain itu lu harus apresiasi. Lu tipikal yang harus dandan kan, kalau misalnya paling gak rapi, wangi.
0: Iya, gitu. Paling gak sunscreen aja.
1: Sunscreen gitu.
0: Iya.
1: Apalagi cewek kayaknya gak mungkin kalau cuma sunscreen.
0: Iya gak mungkin kan, pasti kan mau kelihatan cantik kan ya.
1: Iya, shading semua harus disiapin ya kan, dan itu melelahkan. Ada gak sih tempat yang kayaknya, karena di sini tuh kayak kita tinggal ya, kalau jalan kita gak dandan tuh kayak gak enak aja gitu. Kayak mungkin selain kita ngerasa kitanya gak pede ya. Terus juga kita
0: ngerasa ada yang kurang gitu ya.
1: Ngerasa ada kurang karena udah kita kayak tradisi kan gitu. Di sini tuh ya emang kita hidup juga dengan orang-orang yang memang menjaga penampilan lah gitu.
0: Iya.
1: Ada enggak mungkin di negara lain atau di kota lain yang kalau keluar kemana aja seadanya gitu.
0: Kayaknya ada sih ya. Waktu itu ada VIP di gua.
1: Oh iya.
0: Orang itu dia keluar bare face aja, enggak pakai make up.
1: Bare face banget.
0: Iya. Bare face banget.
1: Bare face banget.
0: Iya.
1: Sebenarnya banyak juga sih dari kita mungkin yang enggak apa keluar pakai bare face gitu. Tapi kayaknya dikit ya, enggak semuanya,
0: enggak semua.
1: Enggak semua gitu. Karena ya mungkin juga enggak pede sih kalau bare face aja gitu. Kayak ngantuk. Kalau gue sih kayak ngerasa kayak ngantuk kayak bangun tidur gitu.
0: Iya.
1: Terus gue kayak enggak ngehargain orang lain. Iya enggak sih? Karena orang lain tuh ngeliat gue kayak ih orang ini kayak nggak siap-siap untuk ketemu gitu. Makanya kenapa kalau gue ketemu dengan orang yang nggak bersiap, tandanya dia nggak menghargai gue.
0: Apalagi kalau orang itu nggak ngehargain waktu juga kayak telat gitu.
1: Iya telat dan lain-lain teman berdua. Tapi kalau ngomongin soal apa ya hidup kita di kota yang sekarang mungkin kita di kota Bener Lampung ya. Jujur lo ratingnya sih masih oke okay atau aduh sebenarnya gue pengen pindah sih gitu kalau menurut lo?
0: Gue lebih pengen pindah karena pengen nyari pengalaman yang lebih baik aja sih.
1: Pengalaman kayak lebih baik gitu ya.
0: Cerita yang baru gitu.
1: Cerita yang baru.
0: Iya yeah,
1: dan... yes yes. Tapi benar ya, emang kalau katanya kita tuh salah satu tempat yang bisa dibilang slow living lah di Lampung ini. Kita nggak harus ngejar-ngejar bus, ya kan?
0: Iya.
1: KRL, empit-empitan. Lo ngerasa kan kalau di kota lain, mungkin kota besar kayak di Jakarta gitu kan?
0: Iya, paling macet dikit sih.
1: Iya, macet dikit lah ya, gitu. Ada macetnya juga ada, tapi nggak terlalu berlebihan gitu. Cukup slow living. Tapi ya akhirnya juga kita jadi kayak gitu-gitu aja nggak sih merasanya ya? Saking slow livingnya tuh jadi santai banget.
0: Terus gitu. Santai.
1: Terlalu santai. Ada mungkin perlu, ini kamu teman produa kayak apa ya, pecutan sedikit agar lebih bersemangat.
0: Ada lah ya.
1: Lu
0: harusnya
1: pengen tinggal di kota yang slow living banget atau lu benengin yang kota yang hiruk pikuk kalau menurut lo?
0: Slow living.
1: Slow living.
0: Iya karena kalau hiruk pikuk juga ya apa bedanya ya sama sini ya? Karena gue lebih pengen kayak menikmati jalan kakinya gitu.
1: Oh.
0: Iya apalagi udaranya lebih segar ya kan.
1: Oke. Okay. Nih teman-teman kita sambil berandai-andai ya sambil kita buka topik sore hari ini. Misalnya, kalau misalnya nih ya kan, misal-misal, kan nggak apa-apa dong.
0: Nggak apa-apa kan ya.
1: Nggak apa-apa kan ya. Kalau misalnya kamu punya satu kota yang bisa kamu pilih deh di dunia ini, yang nggak cuma di Indonesia ya, boleh di mana aja. Kamu mau pilih tinggal di mana teman produa, ya kan?
0: Iya.
1: Mau di dalam negara kita Indonesia tercinta
0: atau keluar,
1: terserah di kota mana aja. Kamu bakal kita bacain ya. Kirimnya kemana? Ke DM aja ya atau ke
0: DM WhatsApp? Instagram aja ya. Bisa WA juga ya.
1: WA juga boleh.
0: Iya.
1: Di 081 79 925 925.
0: Dan juga Instagram kita Pro 2 BDL.
1: Betul. Ya, tapi kalau enggak misal kota, gue mau tanya sama Haikal, lu milih kota apa?
0: Kalau gue kayaknya pilih kota Bandung.
1: Oh, Bandung.
0: Iya.
1: Masih di Indonesia dong.
0: Iya,
1: gitu.
0: Gue gue waktu itu pernah ke Bandung sekali, walaupun baru sekali, kayaknya itu rasanya nyaman banget gitu loh.
1: Jadi kayak kangen lagi, pengen
0: kesana.
1: Iya,
0: pengen lagi kesana, abis itu asri, udaranya seger.
1: Oke.
0: Kalau Irma sendiri kemana?
1: Gue jujur sih sebenarnya pengen sih ke, kalau di Indonesia ya mungkin kayak di Tangerang Selatan itu, di BSD kayaknya boleh lah gitu. Gak terlalu macet di sana gitu ya. Mallnya juga masih lumayan, iya kan? Gitu. Daerahnya juga kayak tertata. Atau mungkin kalau enggak, kalau ke Jogja gue gak terlalu pengen karena makanannya kayak kurang cocok ya. Karena iya, sana manis kan. Kalau ke arah timur gue jujur belum pernah. Jadi kayak gak berani untuk kesana gitu kan. Tapi kalau keluar Indonesia kayaknya ke Tokyo boleh lah.
0: Boleh lah, yeah, lihat Tokyo, Sakura. Jepang,
1: iya, karena gue pengen lihat Sakura. Sama gue pengen megang salju, karena jujur gue belum pernah megang salju.
0: Salju gue juga belum pernah megang
1: jadi
0: lagi.
1: Jadi gue pengen suatu saat gue bisa megang salju itu.
0: Amin, gue juga pengen sih.
1: Tapi kamu cerita teman-teman berdua, kamu pengen kemana? Iya kan, kita bakal bacain WhatsApp-nya dan juga DM-nya.

0: Yes, halo teman berdua, masih bareng kita dan sekarang udah masuk beberapa respon ya, tanggapan-tanggapan.
1: Teman berdua, buat kamu yang udah kasih tahu ya, kira-kira kamu mau kemana sih? Kalau misalnya dikasih kesempatan mau tinggal di kota mana, udah kasih tahu di WhatsApp atau di DM Instagram, thank you. Kita bakal bacain dulu ya, satu persatu.
0: Nah yang pertama ada dari Instagram, @nlkrhm.
1: Oke.
0: Dia bilang, kalau gue bisa tinggal di kota mana aja di dunia, gue bakal pilih Helsinki di Finlandia. Alasannya itu karena kota ini tuh terkenal bersih, aman, dan punya suasana yang tenang. Gue juga suka karena Finlandia dikenal memiliki sistem pendidikan yang bagus dan masyarakatnya juga hidup dengan sejahtera. Plus, banyak ruang hijau dan pemandangan alam yang bagus banget. Jadi menurut gue Helsinki itu adalah tempat yang nyaman untuk menjalani hidup di sana.
1: Di Finlandia.

0: Iya ya, dia iya. Pilih ya. Oke, boleh ya.
1: Boleh ya, boleh lah.
0: Nanti kamu bisa tercapai ke Finlandia. Ada juga nih, kita bakal bacain juga. Ini dari antik.sptr ya. Kalau dia, hampir sama sih sama gue. Tapi dia di Kyoto, bukan Tokyo. Kalau Kyoto itu kan lebih ke tradisional ya. Kalau Tokyo kan lebih modern ya. Gue jujur, gue lebih anaknya modern soalnya. Jadi dia sukanya ke Kyoto, katanya ke Jepang. Karena menurutnya suasananya lebih tenang, bersih, kaya banget dengan budaya. Iya, karena banyak kuil-kuil ya di sana ya. Banyak banget kuil-kuil yang bersejarah, taman-tamannya indah banget. Dan Kyoto juga katanya dikenal dengan tradisi yang masih terjaga banget. Makanannya khas ya dong ya. Dan memang masyarakatnya juga ramah. Rasanya kayaknya menyenangkan deh kalau bisa tinggal di sana sambil nikmati yang namanya keindahan setiap musim. Iya, musim salju suka, musim semi ada sakura,
1: iya, ya sih? Banyak ya musim-musimnya juga.
0: Iya kan? Jadi katanya buat aku Kyoto itu adalah kota yang cocok banget sih untuk hidup dengan nyaman sekaligus juga mendapatkan banyak pengalaman baru. Oke, boleh?
1: Boleh lah, boleh.
0: Ada siapa lagi yang juga ini udah, oh terakhir nih deh, ada Cheya. Iya.
1: Dari Cahya.dwe. Kalau aku bisa tinggal di mana aja di dunia, aku bakal pilih Edinburgh di Skotlandia. Karena menurut gue tuh kota ini punya suasana yang tenang, indah, dan penuh sama sejarah. Gue juga suka banget sama bangunan-bangunan klasiknya yang bikin kota ini tuh terasa unik. Karena ada perpaduan arsitektur yang amazing gitu, antara kawasan old town abad pertengahan dan
0: jadi bangunan tua sama yang modern gitu.
1: Jadi
0: kan?
1: Kayak ada mixnya kan? Gitu ya. Mix-nya. Dan Edinburgh juga terkenal dengan aman, punya pemandangan alam yang cantik dan banyak tempat yang menarik buat dijelajahin.
0: Betul-betul.
1: Rasanya seru aja kalau bisa tinggal di sana sambil nikmatin budayanya. Dan gue juga mau nyoba pengalaman baru. Cocok sih buat gue untuk nikmatin hidup sekaligus menambah banyak pengalaman.
0: Tapi masalahnya kalau misalnya kita mikir gitu ya, tinggal di kota sana, kira-kira kita dapat kerjanya apa ya?
1: Random sih ya.
0: Random gak sih?
1: Bisa jadi jualan hotdog, bisa jadi manajer toko.
0: Bisa. Atau mungkin market. Jadi penyiar radio di sana.
1: Bisa
0: mungkin
1: juga.
0: Mungkin gak ya? Salah itu.
1: Beda.
0: Arigato. Oke,
1: ke Jepang. Oke lah, udah cocok buat liburan ke Jepang.
0: Oke, teman kamu dulu, thank you udah kirim pesan ya kan di DM Instagram atau juga message kamu di WhatsApp. By the way, mungkin kayak bisa dibilang kita tuh boleh lah ya berencana.
1: Boleh lah
0: mungkin kayak ada keinginan gitu. Karena kita tuh gak bakal bisa meraih itu kalau kita gak ada keinginan.
1: Di manifesting aja dulu
0: gitu ya, dipikirin. Terus juga mungkin dikasih sesuatu yang positif ke dalam diri kita. Sugesti, apalagi kalau selain sugesti, manifesting, sugesti
1: ya,
0: afirmasi.
1: Iya, bisa.
0: Ya, teman berdua, thank you udah kirim pesannya. Nanti kita juga bakal kasih lagi ada lagu yang bakal hadir sebelum kita nanti udah harus pamit dari Sore Ceria. Lagu terakhir nih buat kamu, teman berdua, lagu siapa nih?
1: Seribu Kali dari Gia Indrawari.

0: Cuman 2,5 per 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Oke teman per 2, thank you udah bareng sama kita berdua hari ini di Sore Ceria. Bareng sama gue Imovani, bareng sama Haikal. Kita udah, bener, kita udah kasih banyak informasi. Udah kasih apa lagi tadi?
0: Tempat-tempat buat dikelilingin.
1: Betul, yaudah kalau gitu kita berdua akan pamit. Nanti ada teman-teman Sore Ceria angkatan ke-26 yang bakal temenin kamu. Langsung dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohon Bandar Lampung, Laci Divide Share. Any pressure willingness on with Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali udara tetap di udara. And now, bye.
1: Bye-bye teman Pro 2.

0: gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi sama gue DJ Kayla dan juga DJ
1: Flo yang bakal nemenin kamu ya. Dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti kita bakal ngebahas seputar food, health, and fashion. So, keep it tuning, cuma di sore ceria. Bikin sore kamu makin berwarna.

0: Ya, selamat berdua ya. Ketemu lagi kita di hari Jumat yang
1: ceria ini barengan sama DJ Kayla sama juga
0: DJ Flo gitu. Ya, kita di hari Jumat ini kita bakal ngebahas seputar food, health and fashion. Pastinya dari food kita bakal ngebahas ayam geprek X Dubai Chewy. Kreatif atau malah kebablasan nih?
1: Kebablasan sih kayaknya ya. Dari health ada cinta yang sehat gak bikin gua kehilangan diri sendiri. Waduh.
0: Oh ya. Serem nih bahasanya nih. Dan dari fashion yang terakhir kita bakal ngebahas make up ala Nikila, tren baru Gen Z buat ekspresi diri. Wow, tren Nikila nih. Oke, semuanya kita akan kita bahas cuma di Sore Ceria. It's time to Sore Ceria. Bumper ini lagi yang apa ya, yang akan kita dengar selalu ketika kita menghilang. Berapa detik ya kira-kira?
1: 3 detik lah ya.
0: 3 detik lah ya.
1: Tapi balik lagi buat nemenin teman berdua ya, pastinya.
0: Ya. Aduh.
1: Ini tuh first time banget tau gue siaran sama lo.
0: Oh my god, setelah berapa tahun ini?
1: Hampir 20
0: tahun. 20 tahun mungkin ya.
1: 20 tahun lamanya, aduh.
0: Kayak ya, ini adalah first time siaran kita, tapi jujur enjoy
1: dong, karena asik. Kita juga
0: ya, tapi apa ya, kalau dilihat-lihat ya, tapi ya Kai, gue mau tuh? Ini dulu, tadi tuh gue pikir kalau sore ini nih bakal hujan tau, karena tadi daerah rumah gue tiba-tiba tuh mendung.
1: Iya sih, ini juga lagi mendung banget nih, kita lihat sore ini ya.
0: Tapi mendungnya tuh mendung cerah, kayak gloomy-gloomy gimana gitu, asik gloomy.
1: Gloomy asik banget bahasanya.
0: Gloomy banget ya. Tapi Kai, gue mau tahu dulu dong, lu hari ini tuh ngapain aja Kai sebelum menginjakan di sini gitu.
1: Menginjakan RRI gitu. Gua tadi tidur sih karena kebetulan semalam gua enggak tidur.
0: Ngapain tuh kalau gue boleh tahu, begadang? Sleep callan ya lu ya?
1: Bukan. Gua kemarin enggak sengaja minum kopi yang lumayan double shot.
0: Oh, lu pencinta americano ya gitu ya. Oh my god.
1: Kebetulan pantas. Iya. Jadi kayak gua ya udah deh akhirnya enggak tidur semalaman.
0: Oh my god.
1: Gua baru tidur jam 9 pagi.
0: Oh, seperti kelelawar. Enggak. Ya seperti kelelawar
1: Anda ya. Kalau lo sendiri gimana, Flo?
0: Kalau hari ini gue enggak ngapa-ngapain sih, cuman mungkin menyelesaikan tugas-tugas gue yang belum gitu, kayak kegiatan organisasi ya. Gue gitu sih. Sisanya enjoyin aja sih gitu. Apa nih?
1: Tapi gue jadi penasaran nih, dunia kuliah lo tuh gimana sih?
0: Oh, lu pengen banget ya? Oh
1: iya. Bukan, gue bentar lagi
0: calon
1: nih.
0: Calon maba ya
1: gue. Iya, gue kan camaba nih. Oh, camaba. Penasaran gue.
0: Kuliah itu asik. Karena kita liburnya kalau libur semester tuh bisa sampai 2-3 bulan kebetulan. Alhamdulillahnya.
1: Aduh, gue jadi mau cepet-cepet sih.
0: Cepet-cepet kuliah apa cepet-cepet liburnya nih, Kai?
1: Cepet-cepet libur kuliahnya, walaupun libur gue belum masuk.
0: Oh, gak apa-apa. Tapi kuliah tuh jujur apa ya? Bener sih kalau kata orang, kalian tuh bakal ngerasain dunia kuliah yang beda dari dunia SMP, SMA dan lain-lain, itu benar. Karena kayak apa ya, membentuk kuliah tuh ya beda gitu loh dari SMA dan SMP-nya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Personal kita juga berubah. Betul. Lah ya, jadi lebih dewasa.
0: Asik.
1: Lah ya.
0: Gitu, benar.
1: Tapi gue kalau nginget-nginget masa SMA tuh nginget dia sih. Sesosok dia ini ngingetin gue pada lagu Januarinya by Glenn Fredly.
0: Oh my god. Ya gitu ya teman Prodo ya. Kalau misal kalian juga nih mau curhat nih kayak Kayla tadi, dia ternyata keinget dia di SMA. Dan Kayla juga tiba-tiba pengen cepet libur kuliah baru masuk. Boleh langsung aja ya cerita ke kita. Di mana nih Kayla?
1: Di WhatsApp kita di 081 79 95 925. Atau di Instagram kita
0: @sorcerprodo. Kita tungguin ya teman Prodo.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: Aku cana tak bisa.
1: Sebenarnya agak aneh lah ya, teman, nggak apa-apa. Teman Prodo harus mendengarkan suara emas dari DJ Flo.
0: Okay.
1: tapi yang ngebahas tentang teh hijau, tentang hijau-hijau nih ya. Berarti apa kan ini tuh yang kayak green flag itu nggak sih? Asik.
0: Lagi green flag itu lagi.
1: Green flag itu kah gitu ya? Tapi gue green tuh kan kayak keinget ini gak sih yang lagi viral-viral tuh sekarang tuh apa ya, Dubai Chewy, terus juga kunafanya ya kan, yang lagi viral-viralnya
0: pistasionya
1: banget.
0: Sih pistasionya yang hijaunya
1: maksudnya gitu, benar-benar lagi viral kan sekarang, kayaknya sekarang semuanya di
0: pistasioin
1: gak sih, kayak dimulai dari krepes, dimulai dari juga apa sih namanya itu
0: mochi juga
1: terus tuh ada strawberry yang ada Dubai Chewy-nya kan, itu lagi viral banget kan.
0: Pizzanya sekarang udah ada tuh,
1: pizza, tapi ini ada yang lebih
0: war lagi
1: turul gitu ya kak.
0: Apa tuh?
1: Ada ayam geprek X Dubai Chewy. Lo bisa kebayang gak rasanya
0: asin
1: gurih bercampur dengan manis yang digeprek barengan tuh gimana?
0: Terus pedes dari sambal gepreknya.
1: Nah bener,
0: aduh,
1: kan?
0: Gue gak kebayang banget.
1: Betul,
0: sih.
1: Betul, jadi tadi tuh ya kayak tadi siang gue tuh lagi scrolling Instagram. Terus tuh nemu salah satu yang bikin gue langsung berhenti untuk nge-scroll si Instagram ini.
0: Saking tercengangnya.
1: Jadi tuh ada ayam geprek ya, yang digeprek bareng sama si Dubai Chewy-nya ini.
0: Emang tuh rasanya bakal nyambung,
1: nah,
0: ya?
1: Makanya tuh, jadi pertama gue ngeliat videonya tuh gue tuh mikir, emang rasanya bakal nyambung ya? Gitu.
0: Soalnya kan itu kan perpaduannya ada coklat, ada pistasionya tuh yang udah dikrimin ya.
1: Betul,
0: kan?
1: Terus ada asin-asinnya
0: dari kunafa.
1: Betul kan, makanya nah kayak kalau yang belum tahu nih ya, Dubai Chewy itu kan dessert yang terinspirasi dari Dubai coklat. Nah ada coklatnya dong ya kan. Nah yang biasanya itu isiannya ada coklat, ada pistachio cream, ada kunafanya juga. Dan yang pasti itu ada adonan pastry-nya biasanya. Betul. Kan dan itu tuh kan khas dari Timur Tengah yang teksturnya tuh renyah-renyah gitu gak sih?
0: Tapi ini kan dessert ya, berarti dicampur sama makanan utama.
1: Betul, jadi mungkin di collab antara dessert and main course-nya
0: ya,
1: gitu.
0: Biar langsung ini kali ya, udah deh gak usah ada sesi-sesian main course sama dessert. Udah langsung aja nih dua-dua ini dijadiin satu kali ya.
1: Makanya
0: tapi
1: itu.
0: Emang sekarang dunia kuliner tuh udah makin aneh-aneh aja ya kreativitasnya tuh.
1: Bener
0: ya.
1: Bener banget, bener. Nah memang dunia kuliner tuh lagi banyak-banyaknya tuh eksperimennya itu loh kayak yang apa ya, yang harus kita wowin banget itu. Karena mungkin memang apa ya, warga dunia asik, warga dunia
0: itu banget
1: kan
0: tuh.
1: Mencoba mencari sesuatu yang unik gitu ya.
0: Lebih ke kan? Manusia FOMO kali ya.
1: Betul.
0: Manusia FOMO itu kan suka banget tuh ke hal-hal yang unik-unik, terus yang kayak bikin mereka penasaran banget nih.
1: Bener.
0: Rasanya kayak gimana.
1: Apalagi sekarang tuh ya, banyak penjual makanan tuh yang berlomba-lomba untuk apa ya, beda-beda gitu loh kayak tiap menunya. Pasti iya sih, gue tahu pedagang itu pasti menciptakan inovasi yang baru.
0: Betul.
1: Tapi mungkin kalau untuk ayam geprek bersama Dubai Chewy
0: kayak
1: itu agak janggal
0: masuk
1: gitu
0: akal
1: ya.
0: Jujur janggal.
1: Cuman mungkin itu adalah eksperimen manusia yang luar biasa, bisa dibilang kayak gitu ya.
0: Tapi
1: kan?
0: Emang sekarang tuh hal-hal kayak gitu tuh ya, kenapa banyak manusia FOMO itu karena media sosial.
1: Bener.
0: Sih. Media sosial sekarang tuh cepet banget kesebar. Kayak kemarin americano campur nasi.
1: Oh iya, itu juga ada. Kayak semua tuh sekarang bisa dibilang, kalau kata orang di hacks ya. Ya di hacks.
0: Life
1: gitu.
0: Hacks makanan.
1: Life hacks makanan gitu ya. Tapi menurut gue sih ya, semua makanan tuh emang kelihatan menarik ya kan, enak. Tapi kayak nggak semuanya tuh harus
0: dicoba.
1: Dicoba dan dicampur-campur nggak sih?
0: Iya, karena kita jangan ngelihat uniknya doang, tapi karena kita juga mikir kesehatan kita
1: iya,
0: sih.
1: Iya, dan citra rasanya nggak sih?
0: Betul.
1: Ya kan, jadi jangan cuman keikutan FOMO gitu ya kan.
0: Kita mending nyari makanan yang yummy-yummy aja.
1: Yang yummy-yummy aja lah ya.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari film live action Naruto umumkan masuk tahap praproduksi. Buka casting global untuk pemeran Naruto, Sasuke, dan juga Sakura. Salah satu anime yang paling ikonik sepanjang masa, Naruto akhirnya memasuki tahap praproduksi. Film live action setelah pertama kali diumumkan pada 2024, dilansir dari website resminya Lion Gates, juga membuka audisi casting secara global untuk mencari pemeran. Film ini akan ditulis sekaligus disutradarai oleh Destin Daniel Cretton, sosok di balik film Marvel Shang-Chi dan The Legend of the Ten Rings and film Spider-Man. Brand New Day yang dijadwalkan tayang pada 2026, Cretton mengaku antusias memulai pencarian pemeran dari seluruh dunia untuk menghidupkan semesta Naruto dalam format live action untuk pertama kalinya. Demikian flash info dari DJ Flow. Untuk informasi menarik pilihan kamu lainnya dapat kamu akses di RR Digital dan dapat di-download di aplikasi App Store maupun di Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

teman-teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan juga lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu Islami. Selanjutnya kami akan hadirkan pengajian Al-Qur'an pendengar dengan surat Al-An'am ayat 160 hingga 165 bersama Sofyan Hadi, yang nanti akan dilanjutkan juga dengan kumandang beduk tanda azan maghrib untuk Anda yang berada di seputaran Kota Bandar Lampung.
1: Syaitanir rajim.

0: Tilqa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman berdua, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Kamu, RRI Banyak Lampung.

0: lagunya tuh lucu banget ya.
1: Benar banget. Lagunya jujur lucu.
0: Kayak feminim banget.
1: Benar.
0: Seperti liriknya ya,
1: feminim. Asik, feminim situation gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi apa ya, kalau gue bisa mengartikan gak tuh. Kayak gue bisa apa ya,
0: apa tuh,
1: mendefinisikan lagu ini tuh kayak bisa dibilang kayak kita tuh obses gitu gak sih sama
0: percintaan.
1: Soalnya kan lagunya aja judulnya tuh Drop Date, yang otomatis kayak karena cinta dia tuh mati gitu loh. Istilahnya gak sih.
0: Gue jadi keinget percintaan yang dimana kalau cinta yang sehat itu gak akan bikin gue kehilangan diri gue sendiri.
1: Benar, itu kayak apa ya, cinta yang sehat itu tuh kayak gak buat kita tuh kehilangan diri kita sendiri, ya gak sih?
0: Dan gue pernah denger satu kalimat yang menurut gue ngena gue banget.
1: Apa tuh?
0: Katanya hubungan yang sehat itu bikin hidup lebih tenang, bukan lebih capek.
1: Benar, itu benar kata-kata yang apa ya, kata-kata yang deep banget gitu loh.
0: Betul, kayak langsung menusuk ulu hati.
1: Iya, kali ya. Itu tuh bukan cuma kata-kata manis, tapi juga emang ada penjelasan dari sisi kesehatannya, Kak.
0: Oh,
1: gitu.
0: Gue baru tahu sih, jujur.
1: Jadi tuh ya, waktu kita ada hubungan yang sehat, itu tubuh kita tuh bakal banyak menghasilkan hormon seperti oksitosin dan juga dopamin, ya kan?
0: Oh, jujur gue pernah nggak dengar sih tentang si dopamin ini
1: gitu. Nah, oksitosin ini sering disebut juga hormon kasih sayang karena bikin kita merasa jadi nyaman, aman gitu.
0: Terus bisa lebih percaya sama pasangan kita.
1: Betul. Sementara si hormon dopamin ini bikin suasana hati tuh jadi lebih bahagia,
0: terus
1: lebih semangat.
0: Kayak kita sekarang nih, semangat teman-teman bro,
1: ceria gitu ya.
0: Suara ceria banget.
1: Betul itu. Nah, karena tubuh itu merasa jadi aman, jadi hormon stres atau yang namanya kortisol gitu itu akan jadi lebih rendah.
0: Dan ternyata dampaknya tuh jadi lumayan banyak ya, Fo.
1: Bener.
0: Ya, tidur kita tuh bisa jadi lebih nyenyak.
1: Betul.
0: Karena kita gak ada overthinking lagi.
1: Gak ada mood swing. Betul. Ya, ciwi-ciwi.
0: Jadi mood lebih stabil lah ya.
1: Betul.
0: Terus kita jadi lebih fokus sama kegiatan kita.
1: Bener.
0: Dan bahkan kesehatan kita juga bisa lebih baik lagi.
1: Iya, terjaga kesehatan kita. Jadi kita tuh gak ada namanya stres-stres overthinking.
0: Betul.
1: Gitu ya kan. Ini juga biasanya kalau misalnya cewek-cewek atau orang lagi overthinking tuh kan biasanya dia tuh ini loh, apa sih, gak mau makan gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi dia sakit. Biasanya tuh penyakit juga tuh asam lambung. Dan karena stres, begadang. Itu
0: betul.
1: Kan gak baik teman-teman semuanya.
0: Dan itu juga hal-hal buruk tadi itu bakal memproduksi kortisol yang apa ya, jadi dia takut salah gitu loh.
1: Oh iya, jadi kayak dia sama aja gak kenal diri dia sendiri lagi gitu gak sih?
0: Efeknya tuh mulai kerasa kayak dia jadi cemas, susah tidur. Ya itu tadi, susah tidur karena dia mikir banyak hal ya.
1: Kayak
0: buruk kemungkinan yang tidak mungkin terjadi.
1: Bener.
0: Tapi dia pikirin.
1: Berisik gitu loh kepalanya, ya gak sih? Kalau kata orang-orang. Dan juga kayak apa ya, susah fokus gak sih? Kalau misalnya dia lagi punya kerjaan atau apa, itu biasanya jadi susah fokus.
0: Terus imun dia juga jadi lebih rendah.
1: Bener.
0: Terus menurun gitu lah. Dan ada lagi lebih bahayanya,
1: apa
0: yang
1: tuh?
0: Dimana hubungan gak sehat itu juga bisa bikin kita kehilangan diri kita sendiri.
1: Iya benar, ini nih, ini sakitnya hubungan yang gak sehat itu tuh. Jadi kayak apa ya, buat kita tuh jadi introvert gitu loh. Jadi kita tuh menjauh dari orang gitu-gitu
0: jadi
1: kan.
0: Jadi kurang sosial aja.
1: Betul.
0: Terus menurut gue juga ya, kayak dia tuh bakal selalu minta izin ke hal-hal kecil.
1: Oh iya.
0: Hubungan gak sehat itu sering kayak gitu.
1: Betul.
0: Kayak, sayang bentar ya, aku mau izin main. Terus dia kayak mohon-mohon, begging.
1: Posesif banget gak sih kayak.
0: Karena hubungannya posesif.
1: Iya, posesif dan toxic gitu ya kan.
0: Toxic relationship emang, banget itu.
1: Apa sih, tapi emang sih ya, menurut gue tuh pasangan yang baik tuh bukan cuman yang bikin kita tuh bergantung, ya gak sih? Tapi juga yang tetap ngedukung kita buat berkembang, buat ngejar mimpi, buat jadi diri sendiri, ya kan?
0: Betul.
1: Karena kan kalau hubungan yang sehat itu bakal tumbuh tuh bukan cuma rasa sayang, tapi juga jadi jati diri kita sendiri.
0: Dan menurut gue hubungan yang sehat itu bikin kita jadi kelihatan cantik.
1: Asik.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Teman terbaik kamu, Pro2RRI.

0: Masih kan sama Pro 2, kita mendengarkan lagu My Mind Gue by Naikila. Jujur ya, emang lagunya tuh asiknya, asik banget jujur.
1: Terus ya centilnya tuh kerasa centil banget.
0: Kalau kata namanya centilnya tuh nyentil banget ya gak sih?
1: Iya betul.
0: Aduh. Tapi nih ya, gue tuh akhir-akhir ini tuh sering banget ini loh nemuin makeup tutorial ala Naikila di TikTok kalau enggak di Instagram.
1: Iya, karena kan sekarang tuh eye catching banget.
0: Betul.
1: Ya. Betul. Makeupnya untuk produk promosi lagu ini.
0: Iya, karena kan jujur ya, gue tuh awalnya tuh mikir kayak, loh kok ini tiba-tiba tuh banyak banget ya yang dandan kayak gini. Ternyata setelah gue perhatiin lagi nih ya, yang ramai tuh bukan cuman lagunya si main gue ini, tapi ternyata fashionnya Naikila ini udah apa ya, udah hits maksudnya, udah hits banget juga nih di kalangan remaja Gen Z sekarang.
1: Tapi emang gue setuju juga, karena emang fashionnya Naikila tuh dari dulu punya ciri khas yang beda.
0: Betul.
1: Dia tuh lebih suka pakai yang gayanya yaitu kayak gitu.
0: Iya.
1: Terus dipaduin sama sentuhan ala-ala boneka yang playful.
0: Iya.
1: Terus makeup
0: boneka
1: dia,
0: LOL itu loh, lo tau kan yang kalau zaman-zamannya COVID.
1: Oh iya,
0: itu
1: yang bisa di scratch gitu.
0: Iya, kan? Benar, yang bola biasanya.
1: Iya.
0: Itu, nah itu apa ya, mungkin dia terinspirasi dari
1: mainan
0: tersebut.
1: Tapi
0: gitu,
1: emang makeup dia tuh bikin gagal fokus banget lah.
0: Iya benar.
1: Karena flawless banget.
0: Benar. Dan jujur ya, itu tuh kayak apa ya, gimana sih gue mendefinisikan, karena jujur ya, gue kalau misalkannya buka TikTok, itu yang muncul tuh ya makeup Naikila. Bahkan teman-teman gue pun
1: Udah ikutan tren itu.
0: Dan gue pengen ikutan tren itu, cuman gue gak punya eyeshadow
1: hijau,
0: Merah, hijau, kuning juga kan.
1: Dan menurut gue ini tuh makeup yang pakai ini banget, apa, color palette yang lu tau gak sih dulu trennya, yang hijau itu pasti ketemu pink, dan pink ketemu hijau. Nah
0: benar. Dan juga katanya itu kan Naikila tuh kan makeupnya tuh identik dengan ini loh, apa sih stiker ya, stiker-stikeran itu loh, yang di muka manik-maniknya itu kan. Itu katanya, gue baca-baca di TikTok, itu katanya sampai habis tau stoknya di beberapa kota, saking banyak yang mengikuti tren ini.
1: Aduh, nanti gue gimana ya?
0: Oh my god.
1: Karena gue mau perpisahan, gue pengen pakai manik-manik gitu kan.
0: Oh, lu pengen, mungkin lu ini ya, makeup nanti minta mual lu untuk men-stylist lu seperti Naikila mungkin.
1: I wish
0: gitu.
1: Pengen
0: ya,
1: banget sih kalau itu.
0: Tapi jujur ya, kalau gue lihat makeupnya tuh apa ya, gak lebay, gak gimana ya, maksud gue kayak,
1: tapi nunjukin karakter dia,
0: nunjukin karakter
1: centil.
0: Betul.
1: Iya, apa, terus ceria juga.
0: Ceria, iya. Dan apa ya, sentuhan antara Y2K dengan modernnya tuh
1: dapat
0: banget sih menurut gue. Dan terus juga kan di,
1: kayak kita tuh kalau lagi scroll TikTok gitu kan, terus kita nemuin video, kita langsung bisa nebak
0: Naikila.
1: Benar. Ini Naikila, ini fashionnya udah Naikila banget.
0: Benar. Dan juga ini gak sih, dia tuh identik dengan apa sih namanya, di gigi dia tuh
1: aksesoris
0: gigi dia tuh.
1: Iya, itu kayak kalau dia udah nyengir, kita tuh udah tahu.
0: Iya.
1: Ini tuh kayak udah, ini identik banget sama Naikila gitu.
0: Benar.
1: Kan.
0: Tapi jujur ya, fashion Naikila itu kayak cocok gitu lah untuk di kalangan Gen Z sekarang,
1: karena
0: yang unik-unik
1: Gen
0: ini
1: Z
0: lah ya.
1: Itu kan udah unik, suka fashion yang nyentrik.
0: Benar. Dan apa ya, di Naikila itu kayak menunjukkan ciri khas tentang fashion dia. Dan juga biasanya kan, apa sih namanya, lagu-lagu dia juga identik gak sih dengan apa ya, dengan genre dia sendiri gitu loh.
1: Dan menurut gue ya, kenapa banyak orang yang mulai ngikutin tren makeup ini tuh karena sekarang standar kecantikan kita tuh udah berubah. Kalau dulu orang-orang kayak ngejar makeup natural, kalau sekarang tuh kalau bisa dempul, kita dempul.
0: Oh, betul. Apa, dempul adalah tanda kita cantik dan tanda kita mampu.
1: Betul.
0: Ya gak sih?
1: Terus makeup yang kayak gimana ya, sekarang tuh suka yang lebih kelihatan eye catching, yang kayak wow banget dah.
0: Wow banget. Tapi apa ya, kayaknya jujur ya, gue bakal ngebahas agak banyak dikit nih tentang Naikila ya. Karena Naikila ini tuh kemana-mana itu gak pernah berubah. Ya gak sih, dimulai dari photoshoot dia.
1: Betul.
0: Dimulai dari kayak dia buat story atau kayak dia foto apapun, ya dia menunjukkan keunikan dari fashion dia, yaitu fashion ala-ala Y2K LOL dia ini.
1: Tapi emang fashion dia ini kayak nunjukin gimana dia berekspresi sama kepribadian dia gitu kan.
0: Betul. Dan apa ya, menurut gue bahkan ya sekarang tuh trennya ini bukan cuman yang kalau Naikila tuh nggak berhijab kan. Sekarang bahkan yang berhijab pun itu banyak banget yang ikutin tren Naikila sekarang.
1: Tapi ya yang berhijab jaga-jaga juga, iya ya dong. Jangan karena kalian pengen copycat makeupnya Naikila ikutan lepas.
0: Aduh, jangan. Tapi ya gue lihat-lihat ya kalau yang untuk berhijab itu tuh biasanya dia pakai apa sih hijab pas yang dangdut loh, iya. Yang dangdut gitu, yang warna-warna keluar gitu.
1: Iya sih, kayak pink,
0: merah,
1: tapi yang gonceng juga. Ya, bukan yang pink gonceng. Halus.
0: Bahkan sekarang tuh menurut gue ya, tren untuk fashion itu kayak tema-tema jadul vintage itu malahan sekarang
1: lagi naik lagi.
0: Lagi naik-naiknya ya gak sih? Bukan yang terlalu
1: clean outfit
0: gitu kan.
1: Karena memang apa ya, menurut gue tuh itu tuh seru aja gitu loh.
0: Iya benar.
1: Kayak kita jadi kelihatan lebih menarik gitu loh. Asik. Karena kayak, aduh dia berwarna banget.
0: Kayak apa ya, menunjukkan yaitu adalah lo gitu.
1: Cari suara lo.
0: Cari suara lo gitu ya. Tapi ngomongin soal Naikila, kayak Naikila itu kan identik dengan tentang wanita-wanita cantik kan. Wanita cantik seperti lagu setelah ini adalah Beautiful.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih.

0: Pro 2 Ribbon Lampung, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2 ya, gak kerasa udah 2 jam DJ Flo dan juga DJ Kelan nemenin kamu. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah request and titip salam.
1: Dan terakhir dari kita, let's diva sharing express willingness only with Pro 2 Ribbon Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Ribbon Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara,
0: tetap di udara. And now, bye teman Pro 2. Thank you.
2: It's time to sore ceria.

0: Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka ya, adalah sebuah band.
1: Iya,
0: bukan ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oke. Okay.
1: Gua bisa nyapu, coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Jangan dong.
0: Kenapa?
1: Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya, maksudnya dia punya radio, radio orang enggak apa-apa, Bang. Dengerin dong.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Mensukseskan.
0: Oh, iya benar.
1: Iya, benar.
0: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 kalau gitu.
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman Pro 2 ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis udah merilis
1: ya,
0: sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR Jakarta.
1: Iya.
0: Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Eagle. Gokil.
1: Aduh. Rame, guys.
0: Aduh. Kumaha damang.
1: Damang.
0: Oke.
1: Baru dah.
0: Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja
1: ya. Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda.
2: Oke. Boleh.
0: Biasa, abis nyari Sunda, biasa. Biasa.
1: Yang lain takutnya gak ngerti.
0: Iya, bener, itu dia.
1: Sama gue taunya kasar doang,
0: nggak ya lagi
1: nggak tahu yang lain ya.
3: Kayak amplas gitu.
0: Iya, benar
1: amplas, benar
0: dago tahu.
1: Ada yang mau ringgo,
0: oh iya, itu
1: benar awe,
2: itu pun kasar,
1: itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Ego, teman-teman.
0: Yes,
1: berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu, boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Oke, ayo kita.
1: Siapa?
4: Gitar, kita.
5: Halo, piye kabare?
0: Kok Jawa? Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa, oke.
6: Katanya Taulani.
0: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin
3: kaweannya.
0: Oh iya, lagi bener lagi.
1: Andri ya?
5: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Ego, nama saya Dewa.
1: Dewa.
0: Lanjut.
7: Halo, saya yang pegang bass di Morning Ego, nama saya Lucky.
0: Oke, lanjut.
8: Halo.
1: Saya pemain 6 senar.
8: Okay. Mau siapa dulu nih? Mau sweet enggak?
1: Sweet. 225.
8: Ya, oke. Boleh duluan.
5: Yo, halo, saya gitaris Morning Ego, temannya Mas Dewo, mainnya 6 senar juga, namanya Catur.
1: Woi,
5: tapi lebih suka ngalah.
1: Terus.
8: Oke, okay, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Ini dia.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, Renjana.
9: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Alright.
9: Yes.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Ego sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing. Yes. Ya.
0: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
0: Yeah. Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
9: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Oh dia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
9: Sebab.
1: Beneran tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
9: Kalian itu gak percaya.
1: Susah ya.
9: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
8: Kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh.
8: Kok kayak segan nih, jadi segan nih ya.
9: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya.
0: Iya.
1: Makan.
9: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa. Saudara Ari Wibowo. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Oh iya, benar.
1: Siapa Ari Wibowo, jadi dibawa-bawa.
3: Siapa?
1: Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya. Baru makan ya.
3: Bentar.
8: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Ego, jadi yang selalu kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh, benar.
1: Pagi.
3: Anak-anak MLM nih.
1: Bukan. Tapi btw penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Ego.
8: Ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
9: Nah, ini jangan terlalu serius.
6: Silakan. Oh iya, iya. Silakan. Ya, Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya, udah berjibaku dengan kehidupan. Kan kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul, nah,
6: itu. Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
9: Bener. Nama band yang positif lah. Gitu.
1: Positif. Luar biasa.
0: Karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
1: Ada Kang Andre kebetulan.
6: Salah satunya itulah. Bos,
1: gimana Andre? Kang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya, dimanapun dan kapanpun.
9: Oke.
6: Seru-seruan terus.
9: Walaupun senja atau apapun ya, udah maksudnya usia dan lain-lain harus terus.
1: Usia aja ya.
9: Nantinya. Nanti.
6: Gua baru lulus TK kemarin.
1: Kan masih muda.
0: Kok langsung ngedrum?
1: TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu, panti jompo, panti jompo.
9: Taman kakak-kakak.
6: Taman kakak-kakak.
1: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
8: Cuman besok.
1: Cuma kelihatan lahir itu berapa.
8: Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Yeah.
8: Okay. Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
6: 1 tahun.
8: 1 tahun cahaya.
9: 1 tahun cahaya.
1: Untung lu cewek. Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
0: Susah.
1: tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
8: Boleh enggak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya.
6: Yeah. Rata-rata masih 19 sama.
1: Oh, yeah. Kita tuh 90s. Kang Ari 18 kayaknya.
6: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
9: Enggak. QQ lah gua 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
8: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
0: Oke.
8: Okay. Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Jadi itu baru belum 1 tahun ya, Agustus tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
9: Bulan depan. Jadi yang terakhir masuk itu gua
8: dulu
9: Catur. Asa. Nah, itu yang bikin maksudnya kita tiga nih, itu yang bikin keren, bro.
1: Begitu.
6: Boleh lah.
9: Karena ini grup udah hampir hancur itu.
1: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
8: Pegel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
6: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
9: Kafenya Ari maksudnya.
6: Menjelang pandemi, udah mau beres pandemik gitu kan. Pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik. Meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen dimana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame
1: Britpop
6: lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya. Cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, aneh gitu ya, pakainya Ecobelly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Ecobelly karena kan ada Cardigan, Catatonia, Canberry, dan lain sebagainya ya. Nah jadi female-female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas, saus pedas yang berbeda gitu ya, satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah kita coba kolaborasikan, nggak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
6: gitu ya di kuping.
1: Resep bisa.
9: Bisa,
6: iya. Hande coy. Sok atuh sanur bari 12. Sok anu mana lah, ada anu mana, anu mana.
1: Oh iya.
7: Ya, jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang enggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental.
1: Oke.
7: Untuk membuat karya yang istilahnya itu kan sama-sama belum didengar ya.
1: Iya, benar.
7: Nah, itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya enggak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
9: aneh.
7: Tapi kita tuh enggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
7: Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
1: Okay.
7: Nah, ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Oh, yes. Tapi selama mentribute itu ada enggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada enggak?
6: Banyak sih.
1: Kalau satu paling aneh dan paling susah gitu.
6: What is flat sih kalau buat
8: itu lagunya Eko Belly.
6: Lagunya
8: drumnya tuh patternnya tuh sinkop-sinkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: Oh, itu teknikal banget berarti lagu itu ya?
6: Banget.
1: Tapi boleh nontonin besok nih?
6: Boleh.
1: Kita datang.
7: Boleh. Gua kasih lu free pass.
1: Mantap.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi setelah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seruin malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada hihi
0: gitu. Oh gitu.
2: Harus kayak Michael Jackson.
3: Iya, Michael
4: Jackson. Suara perut.
5: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Aduh. Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat
1: ya. Member baru
2: banget. Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM. Udah lagi. Itu nyari di online ya.
0: Benar.
1: Kita masukin Morning People.
0: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Bebas kita lah. Album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
2: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Mantap. Lanjutkan.
5: Makasih.
1: Udah nembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin. Menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
5: Gila lu template-nya.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
5: Bener sih. Amin. Sorry ya kalau gua enggak skeptis kayak lu. Gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
5: Men, doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
1: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya, yeah. Harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
5: Itu. Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
2: Ya.
1: Ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin banget lah.
5: Ono-ono itu anu-anu.
2: Oke. Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
5: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya masih pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
3: Kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
3: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja.
3: Menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
0: Menikmati.
6: Dapat jadi anggota.
2: Saya premium kan ya. Yang diamond.
0: Yang rubia dengan rubi.
3: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga,
0: bener.
3: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita si di dunia ini sih paling
2: menderita.
3: Padahal mah enggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen itulah. Rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka segala macam.
5: Tapi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
0: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan dengan sosial media segala macam dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Ego gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
5: dewasa, dewasa.
0: Dewasa, dewasa.
5: Dosen.
2: Agim ini, Agim.
3: Oh, Agim. Ya caci anak-anak ya. Ini dong kacamatanya. Ya caci, di sini.
6: Caci bagaimana?
2: Diem tapi kocak banget. Iya. Gimana kan?
3: Ya, media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya, cara melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya, jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu,
0: benar-benar
2: ya, general ya.
3: Tentang apa ya, mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Oh, ada dengerin yang Inseparable. Oh itu lumayan tuh.
0: Wah, gue makin yakin ini anggota MLM semua.
3: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
0: Harus ditawarin ya. Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak ya semua hidup tuh maksudnya apa ya, kayak ya,
5: kejenuhan kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
5: Okay. Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
0: Lagi kan, emang, semuanya. Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh nggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If only, In Time.
0: Gila.
5: Lulus ya.
2: Lulus.
6: Coba apa?
0: Lagi.
2: Dreamer dah. Dreamer,
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink. Baru
2: if only.
0: Benar.
2: Berapa lagi tadi?
6: Dua lagi.
2: Kasih clue.
5: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
5: Insep.
2: Parable.
6: Selamat Anda masuk menjadi anggota kami.
0: Dapat premium. Call
5: a friend.
3: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
6: Langsung kita tinggal diterjunin aja.
1: Iya. Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
3: Entar beneran lo disangka Morning Go MLM.
2: Morning Go ternyata MLM.
5: Tanya langsung. Iya. Sharing relay dong.
6: Ada mahkotanya
0: nih.
5: Diamond.
0: Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi ini. Nah, kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya. Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Kalau orang yang hilang ya udahlah biarin aja, atau juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Ari.
2: Kang Ari.
1: Iya.
2: Oke.
5: Gara-gara apa?
1: Iya.
0: Gara-gara. Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Lo terlalu biasa pertanyaannya.
1: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua. Dia nyariin.
2: Ya ampun, karena pada telepon kita kan.
5: Lagi ada masalah dia. Tapi kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lagu itu. Lagu Pagi itu.
2: Iya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
5: Laki kok cerita.
3: Laki kok curhat. Bikin lagu dong.
0: Nah, gitu dia.
2: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada datang?
5: Lalu mereka lebat.
2: Pada enggak datang ke coffee shop gitu.
5: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
3: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus enggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita enggak ngerasainnya, kita enggak mungkin bisa cerita. gitu kan.
5: Maksudnya memang rasa kehilangan kan.
3: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain. Bener nggak sih?
5: Bener kan.
3: Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Tahu juga ya maksudnya itu kan.
5: Benar-benar. Yeah, yeah,
3: yeah. Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya. Yeah, kan? Yeah, kan? Soalnya udah malam.
3: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita itu sebetulnya sementara. Sementara.
5: Oke, oke. Benar-benar.
3: Cuman pagi doang sepi.
4: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
2: Benar paginya waktu itu ya.
3: Doang.
5: Oh, iya benar.
3: Ya, siang kerja lah.
1: Masih kan
3: gawe lah gitu. Benar. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
5: Benar.
1: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan. Kayak yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
0: Waduh. Pemain.
2: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali dong berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
0: Here we go.

0: MLC Music Live Church.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Lupa.
1: Maaf. Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia.

0: mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya lagu enak denger makan puterin.
1: Iya. Nah, itu.
0: Benar.
1: Marketingnya ini lagi
2: kemana nih? Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu itu berarti enggak
3: besok SP ya. Dikasih
1: SP
3: turun banget di SP.
2: Turun gue jadi itu jadi dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
0: Turun lo jadi perunggu. Iklan
3: kali. 33 kali.
1: Jadi band. Jadi
3: benar-benar. Tapi dari sisi recording menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, nih ada yang unik nih di
3: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
3: Ini.
2: Jadi begini.
4: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
4: Kayak tadi kan ya.
2: Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi kita tuh guide.
2: Kita baru tahu lagunya pas recording.
1: Oh wow. Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
3: Mantap.
2: Ujung-ujungnya jual juga ya.
3: Jualan lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
1: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
3: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
1: Luar biasa. Bakar sate. PR.
0: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Sama main gitarnya
5: dikerin. Ini fun fact bener dia
0: kan.
5: Beneran.
0: Dosen gitar S3 dia. Gigit gitar udah lah, gak ada yang bisa ngeliat.
1: Morning Ego 8 coba.
5: Iya di Instagram
3: ya. Dilihat ya.
5: Ada.
3: Gini. Waduh. Debus. Barong saya gitu, barong saya.
5: Ini boleh dicoba tuh barong saya.
3: Coba itu.
4: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
5: Iya, nanti naik.
3: Bisa.
1: Simbal atau cang.
3: Ada nyawer laut mulut. Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
0: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
3: Gila ya?
0: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
3: Oke.
0: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lo denger aja.
3: Oke.
0: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu. Ya gak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus dalam vokal ya.
3: Oke.
5: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
3: Busa.
5: Dudukan sofa itu.
3: Tempel
5: itu. Iya. Madep tembok kayak orang disetrap gini.
3: DIY ya?
0: DIY. Proper studio ya.
5: Kecuali drum curang emang.
0: Beda.
3: Kok begitu kan?
0: Ya itu.
1: Beda kelas.
3: Kok begitu?
6: Jadi maksudnya gini. Kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
0: paradigma gitu.
6: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya mau single atau album. Ketika lu emang udah mau lu enggak butuh alasan banyak untuk ngerealisasin itu.
3: Widih.
6: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah enggak mau ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga enggak akan lu dengar.
3: Teknologi.
5: Ada teknologi.
6: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
0: Kita enggak bikin pakai AI ya.
6: Kita enggak
0: ya.
6: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Ego dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.

0: S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
1: Walaupun kita apa DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
2: Itu dia.
0: Itu.
3: Karena kesempurnaan
0: hanya
3: milik
0: Tuhan. Biasa.
2: Semua band milik Allah.
0: Semua band milik Allah.
4: Haleluya.
5: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
2: Iya benar.
6: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya gitu. Momen itu lewat.
2: Iya benar.
6: Akhirnya basi.
2: Basi.
6: Kita menghindari itu.
0: Oke. Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
1: Morning People.
0: Morning People buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
5: Tetap semangat menjalani kehidupan. Mm-hmm. Yeah. Karena di hidup ini enggak ada yang selama-lamanya. Sedih, sedih ya kan?
6: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
2: Benar.
5: Sedih enggak akan selamanya.
0: Enggak selamanya.
2: Benar.
0: Luar biasa.
2: Gokil.
1: Pokoknya nikmatin aja.
5: Nikmatin aja.
6: Waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
2: Iya.
6: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja.
2: Nah,
6: dan itu yang harus dinikmatin.
2: Benar, luar biasa. Gokil. Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ada,
2: semua.
1: Bisa.
0: Oke.
2: Okay. MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
1: MV-nya ada dong.
2: Oh, ada.
1: Di YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau menonton yang perform-perform ada kok.
2: Oh, oke. Okay.
0: Kang Catur seneng banget. Ada dong. Ada dong. Masa enggak ada?
6: Kalau solo gitar juga ada dong.
5: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming, tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
0: Oh, di website.
1: Oh, ada.
2: Di mana bisa dicek?
5: morningego.com.
2: Oke.
5: Bisa dicek tuh.
2: morningego.
5: Merchandise-nya juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
2: Alright.
0: Keren.
6: Kita ini menyiapkan sampai platform website.
2: Oh iya, benar.
0: Luar biasa.
6: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
2: Oke.
0: Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
2: Amin loh.
0: Kita dengerin kali.
2: Nanti ada live session berarti.
0: Live session ya.
2: Benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
0: Yes.
2: Gimana Lan? Apa kabar?
0: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
2: Yes, bawakan live station ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman bro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
0: Yes.
2: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
0: Betul
2: ya.
0: Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
2: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
2: Iya.
0: Apa kabar hari ini, Edit?
2: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
0: Sehat.
2: Oke, luar biasa. Oke ya.
0: Iya. Oke,
2: sudah siap. Oke, masih prepare.
0: Oke. Ice keren banget, Kang. Punya kecerekan.
2: Benar.
0: Ice.
2: Oke, sudah siap?
0: Sudah siap.
2: Sudah siap? Ready?
0: Oke.
7: 3, 4.

0: suka ya sama lagunya.
1: Amin.

0: dari Bandar Lampung.
1: Semua tentang bola, seluruh dua dari Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
0: Teman bola kami.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 5 Produa Red Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman Produa, di hari Jumat ini kamu ditemenin sama Dino Lamora
1: dan Sondo Dengartiko, teman Produa.
2: Ada Nyi Filsa, teman Produa.
3: Ada Syasya Aulia juga.
0: Dan kita bakal nemenin kamu, teman Produa, sampai jam 10 malam nanti tentunya cuma di Dapur Musik.
4: Daftar Putar Musisi Terbaik.

0: ada Iqbal Ramadan malu. Enggak dong.
1: 11,2 miliar kalau malu kan.
2: Dia lagi
0: ke ini tukang copet konser.
2: Bukan. Oke teman peradu, hari ini ya di Dapur Musik seperti biasa nantinya juga kita bakal ngasih banyak lagu untuk kamu teman peradu. Tapi kayak gue hari ini ya, dan hari ini khususnya minggu-minggu ini tuh lagi terngiang-ngiang sama lagunya Tulus nih teman peradu.
1: Yang baru itu ya.
2: Teh hijau. Maca ya.
1: Green tea dong, yeah. Beda.
2: Selain gue tergila-gila dengan maca, teh hijaunya Tulus juga tergila-gila gue hari ini.
1: Emang suka hijau-hijau ya?
2: Iya, sebenarnya lagi feeling lonely aja.
1: Waduh. Jadi lu relate gitu
0: sama
1: ya.
0: Sama sih gue juga karena belakangan ini cuacanya panas ya. Jadi gue lagi tergila-gila juga sama teh jumbo.
2: Jujur ya. Apalagi harganya gocengan ya.
1: Seger sih.
0: 3.000 deket kampung baru 3.000.
1: Oke. Ya kalau siang-siang seger sih kayaknya.
0: Jadi kita mau ngomongin musik apa ST?
2: Jangan deh. Kalau jualan ST boleh kali ya besok ya. Tapi kayaknya kita ngomongin musik dulu ya. Kalau lu apa nih Fel?
1: Kalau gue belakangan lagi suka denger-denger lagu yang centil.
2: Jalan-jalan. Tahu ya, Bang. Tapi centil lagunya masih teriang-iang sih sampai
1: iya
2: sekarang.
1: Iya sih, apalagi bagiannya Christy gue suka banget sih emang.
2: Ya Allah, enggak ya. Apa jadi lo apa?
1: Roleplay, gue suka tuh. Gue lagi nona banget. Nona abis gue.
2: Jangan-jangan lo emang member kelimanya nona.
1: Jangan dibuka di sini.
0: Okay. Nona ampun pica-pica bukan? Kalau Sasi,
1: kalau gue lagi sering dengerin Juicy Lucy nih belakangan ini, yang lampu kuning.
2: Waduh kenapa
1: lagi,
2: sih?
1: Lagi kayak aduh maju enggak ya maju kayak gitu.
2: Gua kira emang lampu di rumah lu lagi warna kuning semua.
1: Enggak. Tenang aja.
0: Ayam lagi.
2: Dia lagi ragu kali sama
1: lagi
2: hubungan.
1: Lagi ragu
2: ya.
1: Benar. Lo gimana, Dar?
0: Kalau gua belakangan lagi suka lagu Bernadia. Yang ini gue lupa judulnya tapi liriknya kayak
1: gimana
0: kita
1: tuh coba
0: buat menjadi
2: oke ini dia Bernadia. belum
1: ada
0: judulnya apa sih itu.
2: Judulnya kita buat menyenangkan kok.
0: Jadi dia ngambil judul emang yang ada di liriknya gitu ya.
2: Iya. Biasanya emang Bernadia buat judul kayak gitu nggak sih, jadi kayak selaras dengan lirik-liriknya juga
0: jadi
2: gitu.
0: Mudah diingat juga ya.
2: Dan hari ini teman Pradua tentunya di Dapur Musik kita bakal ngajak teman Pradua untuk mungkin kamu yang mau ngasih rekomendasi untuk jadi peserta Dapur Musik nih.
0: Boleh.
1: Jadi lagu-lagunya bakal kita bahas ya nanti.
0: Atau yang mau ikut kita kesini bikin pecel juga
1: boleh. Tiba-tiba pecel.
2: Buat ST juga tadi boleh kan?
1: Boleh. Apa aja lah boleh pokoknya. Okay. Ya, langsung aja bisa ke WhatsApp kita ya di 08179992925 atau
2: di Instagram kita teman Pradua di @pradua. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti cuma di Daftar Musik.
1: Daftar musik.
2: Oke, okay, jadi jangan di mana-mana, tetap di Dapur Musik.
3: Daftar putar musisi terbaik.

It was written.

Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita di @pro2bdl. Teman terbaik kamu.

0: Iya, teman pro 2. Gue tuh kalau denger Sienna Spyro ini The Visitor ya, kayak aduh, gue kayak mendengar sesuatu yang bikin gue bernostalgia lagi gitu loh.
1: Iya,
2: kenapa tuh?
1: Kenapa? Tapi karena emang lagu-lagu benar sih, lagu-lagunya Sienna ini emang apa ya? Gue terharu aja denger lagu dia ini.
3: Gue tuh rasanya kayak lagi persami terus dikumpulin sama guru-guru terus bayangkan orang tua kalian.
1: Kita muasabah ya jatuhnya ya. Kita
2: muasabah.
3: Kalau dengar itu lagunya bawanya gitu sih kalau.
1: Benar. Nah, karena kita udah spill nih teman pro 2 ya. Dan sekarang ini saatnya kita akan ngasih tahu juga peserta-peserta dapur musik nih gitu ya. Jadi kita akan masuk ke segmen pertama di mana sih?
0: Di peserta dapur musik. Ini dia.

0: jadi peserta dapur musik ini ya.
1: Oke. Okay, yang pertama tadi ada Bernadius.
2: Yeah. Bernadia, Bernadia dong. Ganti nama dia.
0: Bernadia featuring sama Perunggu, gitu ya. Tapi menurut gue ya, ini fun fact-nya dan ini menurut gue ini spesial banget. Kenapa karena tuh? Featuring-nya tuh Perunggunya gak nyanyi, cuman iringin instrumen dari Bernadianya aja.
2: Jadi benar-benar vokalnya Bernadia doang.
0: Sebenarnya ada sih suaranya pas halo. Halo aja tadi.
2: Pas di awal ya.
0: Kalian notice kan dengar suaranya kan?
1: Lael ada bebeki gak deh?
0: Jadi yang pertama itu ada peluklah aku sekarang dari Bernadia nih teman-teman ya.
2: Peluk
0: jadi
2: aku ini, dong.
0: Benar. Jadi karya dari Bernadia yang lagunya judulnya tadi Peluk Aku Sekarang. Kalau dibandingin sama lagu sebelumnya, pendekatan produksi lagu ini tuh kayak terasa lebih sederhana aja gitu ya. Benar. Karena aransemennya itu enggak dibuat terlalu ramai. Yeah. Terus juga setiap instrumen itu dikasih ruang biar punya karakter vokal Bernadianya itu tetap jadi senternya gitu.
2: Terasa, tetap terasa.
0: Gitu. Dan menurut gua ya, dalam dunia produksi juga tentunya di musik ya, pendekatannya itu kayak dikenal sebagai minimal arrangement gitu, kayak membuat susunan instrumen itu tetap sederhana tapi punya kekuatan lagunya tuh apa ya, nggak mengurangin lagunya kayak Bernadia banget gitu.
1: Ya sebenarnya itu nggak hilang,
2: ada ciri khasnya.
0: Dan ini jadi salah satu lagu yang ada di album terbarunya Bernadia gitu ya.
2: Yang semoga hanya di mimpi. Benar, ya albumnya
1: gitu. Oh iya iya. Jadi ini terus terang gue belum pernah dengar lagunya sih. Karena tadi gue juga udah bilang di awal kan, kalau belakangan ini gue lagi suka dengerin Bernadia. Cuma yang kita buat menyenangkan.
0: Ini cocok banget sih buat kamu, Garu.
2: Tapi langsung direkomendasiin ya.
0: Mungkin kalau misalnya kamu
3: di depan mata rekomendasinya.
0: Benar.
1: Sorry. Kalau kalian, menurut kalian, gue mau nanya, kalian udah pernah denger lagu ini belum?
0: Udah
2: gue.
0: Tadi gue sebelum kesini juga gue dengerin lagu
1: ini. Menurut lo lagu ini, atau dari sudut pandang lo denger lagu ini deh, di lagu ini ada, maksudnya ada kekuatan atau ada cerita gitu? Biasanya kan kalau gue denger lagu itu, gue pribadi nilai bahwa setiap lagu punya cerita masing-masing. Menurut lo kalian ada gak?
2: Atau yang kayak Kalau gue lagu ini nih kayak ngode gitu loh.
0: Oh, ngode.
2: Ngode ke doi gitu, kayak lagi capek-capeknya sama rutinitas. Jadi kayak pengen jadi tempat istirahatnya tuh dia. Gitu. Ini lagunya ya. Lagu itu tuh gitu.
0: Gue lagi capek nih gitu kan. Ayo dong datang gitu kan.
2: Peluk aldo
0: gitu. Kan ditelepon kan tadi kan. Pokoknya lu dengerin lagu ini deh, Dar. Mungkin kayak lu kangen seseorang gitu kan, bisa gitu.
2: Iya, bisa.
1: Oke, okay. Kangennya sedikit terobati sih hari ini karena tadi gue di GoFoodin.
2: Nice information
0: ya. Oke.
2: Jangan balik. Kalau punya pacar tuh gitu, guys. Oh, gitu ya. Masanya punya pacar tuh gitu.
0: Iya, mungkin ada lagi nih, guys, daftar peserta daftar musik kita.
2: Ada lagi nih kayaknya Feli suka banget nih kalau yang satu ini.
1: Yang cendil-cendil manja.
2: Cendil manja ya.
3: Ya, teman berdua ada dari Nike lah yang judulnya tuh MMG My Mind Gue.
0: Oke.
3: Gitu.
1: Tapi Nikel ini kalau bikin lagu tuh? Judulnya tuh kayak sama kayak kurang lebih sama kayak Bernadia juga ya. Lagunya tuh gampang diinget gitu loh, lirik sama judulnya.
3: Listening juga.
0: Karena kan hidupnya lagi apa ya?
2: Lagi ngetren banget.
0: Benar kan? Lagi rame banget. Yes. Lagu-lagunya Nikel juga lagi up banget gitu kan ya.
3: Dan emang centil banget.
1: Kemarin juga cewek dia banget, baru kesini juga kan ke Lampung.
0: Iya, benar.
1: Pada nonton
0: enggak? Enggak, gua enggak. Lagi ada
2: Lagi ada job. Oh, soal sibuk gitu ya.
0: Siaran kita ya, jadi tim siaran gitu. Okay. Ya kan?
3: Tapi emang lagu ini tuh ya, menurut gue suka lagunya Nikela karena arrangement itu berani gitu loh. Iya gak sih? Yang kalau misalkan Bernadia kan yang santai, slow gitu ya. Kalau yang Nikela itu yang ngajak
2: naikin mood ya. Apalagi untuk pas kita makeup tuh. Seru banget.
3: Makeup
2: banget denger ya. Gak rilet nih cowok-cowok
1: deh. Menurut gue juga si Nikela ini juga hebat juga sih. Karena dia mengawinkan dua genre yang mungkin
0: Susah. Sumpang siur ya, maksudnya gak nyatu di jalannya.
1: Nyatu banget gitu, hip hop sama
3: dangdut.
1: Keren sih.
0: Apalagi video klipnya ini kayaknya Feli suka juga nih sama Shashi nih.
2: Kenapa?
0: Jeffrey Nicole. Ya kan? Ada. Kalau kita lihat di video klipnya juga kan itu wow, ada
1: yang benar sih kemarin terkenal.
2: Iya. Itu Jeffrey sebelum sama Naikila dia izin dulu ke gue.
3: Oh, gitu. Oh gitu.
1: Oh gitu. Oh, juga itu sepupu gue loh.
0: Ini dia Jeffrey Nicole. Bukan ya. Udah jangan ya, jangan ya. Dan terakhir Nio, ada siapa Nio?
2: Yang terakhir ada Shane Spyro ya tadi yang udah di. Tapi yang ini Great Expectation judulnya. Jadi lagu ini nih muncul bersamaan sama yang The Visitor tadi keluarnya.
0: Oke.
2: Jadi di lagu
1: dirilisnya.
2: Jadi pas denger lagu ini nih mungkin kita kayak ngerasa karakter vokalnya si Sienna ini emang kuat banget. Emang dia tuh suaranya sih menurut gue yang ngejual banget.
0: Iya sih. Apalagi gue juga suka lagu dia yang di Material in Love itu ya. Itu keren banget buat joget juga, itu enak banget gitu ya buat galau juga gitu.
1: Buat zumba juga enak.
0: Iya bisa. Ya. Buat apa joget Brazil juga bisa gitu ya.
2: Bisa.
0: Iya. Jadi itu dia teman Pradua, 3 peserta Dapur Musik. Jadi buat teman Pradua jangan lupa untuk di polling ya di Instagram kita.
2: Di Instagram kita ya sekarang
0: dan juga di @broadcasteracademy ya. Nanti, ataupun di WhatsApp kita juga. Di mana nih Sasi?
2: Di 0817992595. Nanti voting tertinggi bakal kita bahas di talk selanjutnya. Iya.
0: Dan mungkin tadi kita udah spill ada Naikila. Langsung aja ini dia MMA Game Main 2 dari Naikila. Yuhu.

0: Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini hadir dari bidang seni. Teater Koma akan menghadirkan kembali lakon Rumah Sakit Jiwa, karya Enrian Tiarno, usai 35 tahun sejak pertama kali dipentaskan. Sutradara lakon Rumah Sakit Jiwa, Rangga Rian Tiarno menilai, relevansi yang dibawa pada lakon yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1991 itu kembali dipentaskan tahun ini. Sangat menarik karena memperlihatkan bagaimana perubahan dunia dapat mempengaruhi kondisi psikologis manusia. Melalui kisah tersebut, Teater Koma menghadirkan refleksi mengenai upaya seseorang untuk mengubah sistem yang telah mengakar sekaligus mengajak penonton mempertanyakan apakah benar bahwa dunia sedang berubah menjadi sebuah rumah sakit jiwa. Itu dia teman Flash Info, teman Pro 2 Flash Info dari Naila Cantika. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Produa masih sama gue, Syasi Aulia,
1: Dino Lamora,
2: Nyayu Felisla,
3: dan copet konser.
0: Ya dong.
1: Oke.
2: Biar masih nanti teman-teman Produa jadi taunya lo copet.
0: Iya.
3: Misalnya teman Produa ini karena tadi gue
2: abis copet.
3: Enggak, tadi gue bilang karena gue memerankan sebagai Iqbal Ramadan. Oh.

0: Dapur musik kita adalah Naikila MMG.
1: Main-main gue.
0: Oke, selamat Naikila.
2: Oke. Okay. Naikila sudah support program pemerintah juga.
0: Benar. Oh. Oke, okay, mungkin MBG, Naikila kan? Bisa speak up.
3: Oke. Okay. MBG bukan sih judulnya?
0: Bukan.
1: Bukan. MBG. Beda lagi.
3: Beda.
1: Main-main gue.
0: Iya. Jadi Naikila selamat karena minggu ini kamu jadi jagoan dapur musik.
2: Yeay, selamat Naikila.
0: Jadi ya, gimana nih yo?
1: Jadi lagu ini tuh, Naikila ini bisa nunjukin nih ternyata produksi musik modern tuh seger banget, apalagi buat Gen Z. Kayak gua.
2: Kenapa?
1: Kita gimana sih kayak minum
2: es teh tadi enggak?
1: Seger. Seger. Karena mulai dari penampilan dia yang beda banget menurut gua kan. Terus juga hip dude tadi yang udah kita mention juga di awal.
2: Bener.
1: Dan menurut gue pembawaan dia tuh ketika dia lagi konser tuh kayak bisa menarik perhatian Gen Z banget. Kayak Gen Z banget lah pokoknya
0: lagu dia itu. Sekarang ini gue lihat-lihat kalau penampilannya apalagi di video klip dia yang terbaru ini kayak ngegambarin ini Naikila banget gitu.
1: Senaikila itu.
0: Iya, senaikila itu.
1: Senaikila itu pokoknya.
2: Biasanya kalau orang berkarya itu kan kalau dia enggak bagus-bagus amat dia bikin sesuatu yang
1: bisa diingat.
2: Aneh-aneh sekalian.
1: Benar.
2: Cuma si Naikila ini dia udah bagus.
1: Ada ciri khas
2: sendiri.
0: Jadi kayak menurut gua kayak outfitnya mungkin salah satu outfit ataupun video klipnya kayak yang bisa buat kayak Naikila tuh cuma Naikila.
2: Cuma dia.
1: Cuma dia yang cocok tuh cuma dia gitu.
2: Kayaknya kalau Tulus pakai kostum
1: kayaknya berlebihan.
2: Kayak Tensi juga aneh juga kan.
1: Iya, pernah mikirin Tulus kayak Naikila sih kebetulan.
2: Atau Baskara pakai celana morot-morot juga kayaknya aneh sih.
1: Aneh sih.
0: Makanya Naikila itu sendiri kayak menarik ya menurut gua ya karena dia kan kayak udah beberapa kali kayak bermain di genre yang sama nih ya. Dan kalau misalnya kali ini ngebawain warna musiknya itu yang masih satu jalur juga tapi kayak sedikit berbeda gitu kan ya.
1: Iya, makanya gua bilang itu kan Naikila ini makanya Gen Z banget karena Gen Z itu kan kayak pengen denger sesuatu yang kalaupun kita galau pengen di happy-in aja gitu loh kan. Iya, benar itu.
2: Cuek aja lah gitu ya.
1: Gimana yang galau pakai lagu galau, gue tipe orang yang galau yang pakai lagu jedek-jedek kayak gitu. Kayak hipdut gitu.
0: Sekarang lagi semuanya hipdut banget
1: nih. Iya, hipdut banget.
0: Tapi menurut gue ya, Naikila juga di lagu MMD ini kayak mau nunjukin kalau misalnya lagu yang catchy itu gak harus ribet gitu loh. Jadi kayak dengan kayak kita hipdut kayak gini, itu juga bisa jadi lagu catchy. Bener. Dan lagu yang mungkin bisa jadi kesukaan warga Indonesia sekarang.
2: Bener.
0: Gitu kan.
2: Yep. Apalagi ibu-ibu yang biasa senam zumba di gang-gang itu kan.
0: Pokoknya lagunya Naikila ini kayak wow banget gitu.
1: Dan ya, dari judulnya aja udah unik, main-main gue. Tapi emang Naikila ini kalau buat lagu kayak ngasih tahu kalau kepercayaan dirinya gitu enggak sih? Iya, kan? Mau itu salah sebenarnya tapi dia
2: bukan
1: bisa jadi
2: ya, bukan
1: ini.
0: Bener-bener.
1: Kayak ngasih ekspresi apa ya? Sebelah. Ngasih ekspresi self love dia yang centil itu.
0: Nunjukin kayak cinta diri sendiri juga
1: bener,
0: itu gak salah gitu.
1: Bener, kayak ini gue nih gitu.
0: Bisa hasil karya yang bagus.
1: Betul, kayak walaupun gue berbeda, ini gue.
2: Bahkan ya, kalau ngomongin soal Naikila nih, pangsa pasarnya, pangsa pasar.
1: Gimana tuh,
2: Dan? Ini ya, pendengar bisnis. Bahkan kalau ngomongin pendengar Naikila nih bukan di Gen Z doang ternyata. Kayak dia tuh bisa masuk ke semua kalangan.
1: Bener
0: sih, Gen Alta.
1: Contohnya Bapak
2: Gen Alta. Bokap gue juga dengerin Naikila.
0: Tapi jujur, bapak gue pas denger lagu Naikila di mobil, dia ikutan
2: melorot di celana.
0: Apa ya maksudnya? Mungkin kan tadi kan ke bawah celananya. Menurut gue dia juga ikutan
1: vibing
0: gitu sih. Bener sih di semua kalangan.
2: Nyokap gue udah mulai pakai tali pinggang yang duli-duli itu juga sih. Sekarang semenjak dengerin Naikila.
1: Kurang Naikila apa itu?
0: Tapi di konser kemarin pada banyak yang ngikutin style Naikila sih menurut gue. Itu udah keren banget sih.
1: Udah keren banget.
2: Kalau dilihat dari video recap di event itu kayaknya keren juga sih kemarin ya. Jadi satu konser yang menurut gue paling berkesan juga di tahun 2026 yang hadir di Lampung.
0: Karena ada Naikila itu di Lampung.
2: Walaupun sebelumnya di beberapa event sebelumnya mungkin dia ada juga tuh si Naikila nih kan. Cuma kalau menurut gue yang kemarin itu sih karena dia juga ada bawain lagu barunya ini.
1: Iya, karena dia ada

0: album barunya ini kan.
1: Itu dia nggak salah ya, Nagila ini menjadi jagoan dapur musik malam ini.
2: Iya. Dan teman-teman jangan kemana-mana karena nanti juga kita bakal kasih rekomendasi dari dapur musik.

0: turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

jauh dari Tulus Teman Pro 2, mungkin lo ngerasa kalau misalnya akhir-akhir ini kayak gue gak bisa jatuh cinta gitu ya. Tenang aja Teman Pro 2, gak apa-apa. Hari ini kita kasih satu rekomendasi lagu ataupun dua. Ya banyak ya rekomendasi lagu buat kamu yang mungkin cocok banget nemenin kamu lagi kasmaran ataupun apa. Langsung aja kita masuk ke segmen ketiga, rekomendasi Dapur Mus

0: Dan di segmen ini nomor 2 kita mau ngasih rekomendasi beberapa lagu yang wajib masuk ke playlist kalian.
1: Wajib banget pokoknya ya.
2: Lagu-lagunya mungkin kamu terdengar asing gitu. Kita bakal ngasih lagu-lagu underrated yang mungkin ini cocok banget masuk playlist kita semua. Enggak
0: bener
2: dong? Bener ya.
3: Walaupun
2: bener.
3: Asing tapi enak ya.
1: Makanya kan tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu dia.
3: Itu bukan pantun.
0: Tak kenal maka tak sayang.
3: Cakep. Udah.
2: Gue mau lanjutin loh.
3: Oh yaudah silahkan.
0: Ulang. 1, 2, 3. Tak kenal maka tak sayang.
2: Cakep. Sayang. Oke.
0: Sayang ada sayang.
2: Udah. Oke maaf. Oke mungkin langsung aja ini dia. Rekomendasi.
0: Yang pertama
2: Ada apa?
3: Ada What If nih dari Valtazar.
0: Lagu ini dari
3: Valtazar. Ini nih lagu pop yang ringan banget. Dan permainan gitarnya tuh adem banget didengerin. Cocok banget. Nah ini nih biasanya gue pake buat ngodein lagi. Jadi ini loh apa story di Instagram. Apa sih yang
2: story
3: lagu
2: not,
3: Story not, not. Ya story oh. not di Instagram.
1: Buat ngode show lu ya.
3: Iya What If itu tadi.
2: Kebetulan gue belum ke kode nih kayaknya sih. Bukan buat gue berarti. Bukan.
1: Boleh pede. Tapi turun ini dikit.
2: Soalnya kan NPD nih. Biasanya gue bertiga ini ya.
0: Orang buat ini kan buat Bapak Kos lo kan Sasi.
3: Aduh Bapak Kos. Bukan.
1: Agak ketuaan
3: nih. Agak terlalu matang gitu.
0: Sorry.
2: Oke. Jadi What If ya. Kalau dari lo ya.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Valtazar. Mungkin emang agak asing tapi itu ini, intinya.
0: Ini orang Kemiling ya?
3: Kemiling.
1: Orang
2: Bandung. Sisi Indonesia pastinya ya.
0: Indonesia. Dan selanjutnya Om Ruda ada rekomendasi berikutnya dari Farel Hilal.
3: Dari Farel Hilal.
1: Apa judulnya?
0: Lagunya Kemiling.
2: Kemiling. Itu terlalu dirga dan risih.
0: Sorry.
2: Keliling ya. Jadi kalau misalnya lagu Keliling ini ya punya musik yang ceria gitu teman-teman dulu ya. Ritmenya itu menurut gua kayaknya sedikit kalau gua rasa ya ini kayak city pop gitu sih. Apalagi ada liriknya yang si manis dari jembatan Ancol bukannya.
3: Bukan.
2: Kota metropolitan.
1: Bukan jembatan Ancol, bukan.
2: Bukannya. Agak serem ya Scary Night kayaknya itu ya.
0: Terus lagu ini juga katanya ditulis di Pinang Jaya atau bro. Kemiling.
2: Lagi ya.
3: Kemiling itu udah enggak sih? Udah enggak dari Kemiling.
2: Gitu. Kalau ngomongin instrumen dan aransemennya kali ya. Itu emang dibuat simpel tapi justru kayak dibikin lagunya tuh kerasa hangat dan juga gampang dinikmati.
1: Jadi easy listening gitu ya. Kayak masuk lah ke semuanya.
0: Pas banget buat nemenin nongkrong sore, jalan-jalan keliling kota,
2: nyuci baju,
0: pakai headset nyuci baju.
1: Nyuci baju, rumah tangga semua.
0: Lagu ini cocok didengerin pas kita juga lagi dengerin lagu gitu. Jadi kita denger lagu, dengerin lagu ini lagi gitu.
3: Jadi nimpa dong itu. Nimpa gak sih?
1: Multitasking, boleh telinganya multitasking.
2: Ya, kalau gitu. Dari kalian ada lagi enggak kira-kira guys?
0: Dari gua.
1: Dari Daru apa
3: deh? Harus banget didengerin yang harus banget masuk playlist gitu.
0: Kalau lokal ada enggak? Bisa enggak?
3: Bisa.
0: Mungkin ini buat warga Bandar Lampung udah pada tahu sih.
3: Oke.
0: Okay. Tapi kalau gua pribadi ini wajib masuk ke playlist gua. Ini dari Maisong. Yang judulnya Love Language.
2: Oh, iya benar sih.
0: Gua lagu suka ini itu. Fun fact-nya, lagu dari Maisong ini adalah lagu yang gue putar pertama kali kalau gue mau berangkat kerja naik motor. Itu pasti jadi lagu pembuka gue di pagi
1: selalu
0: hari.
1: Selalu tuh.
0: Bener.
3: Ceria ya berarti.
0: Lagu ini tuh kayak si aransemennya ya. Mungkin kalau liriknya dia kayak bercerita tentang love language kita lah, ke pasangan kita gitu. Cuma kalau dari aransemennya itu ngebuat gue bikin semangat aja gitu di pagi hari gitu.
2: Iya sih benar. Kalau misalnya teman perdua dengerin lagu Love Language di jalan mungkin itu Daru yang play.
1: Iya benar. Mungkin Daru yang
0: atau kalau ada mas-mas pakai motor merah terus nyanyi-nyanyi sendiri gitu.
3: Itu Daru ya.
0: Pam pam parara.
2: Liriknya ikonik banget sih lagunya.
1: Emang terlalu spesifik ya sampai motor merahnya ya. Der oke.
2: Kalau gue sih sebenarnya ada satu lagu
0: apa mau
2: kalian gak setuju juga gak apa-apa. Tapi ada satu lagu yang mungkin ini cocok banget, apalagi nuansanya itu kayak city pop gitu.
1: Gimana okay, Mor? Apa Mor? Judulnya?
2: Cakil 48, judulnya yang Sahabat Atau Cinta. Menurut gue harus dengerin deh. Apalagi menurut kayak gua, lo bingung mau milih sahabat atau cinta. Karena di situ kayak kita tuh ceritanya itu kayak dia tuh suka sama satu orang gitu loh. Jadi dia bingung milih harus memperjuangkan cintanya atau persahabatannya gitu.
0: Berat juga ya kalau gue milih banyak duit aja deh. Milih cinta atau sahabat gitu pusing ya, ya kan?
2: Tapi benar sih.
0: Sahabat. Karena kalau lo banyak duit juga pasti cewek ngedekat sendiri kan.
1: Waduh.
0: In this economy loh, dolar 18.000 ya kan?
1: Iya, 18.000.
3: Gue setuju sih.
2: 2026 berpikir lebih maju lagi guys.
1: Bener.
0: Oke, okay, harga emas makin naik ya kan? Emas 74 kilo.
2: Wow. Nah,
1: udah.
3: Kalau gue lagi sering banget dengerin dari Tulus sih. Itu tapi
1: apa Green Tea tadi? Bukan.
3: Sepatu. Itu kayak menurut gue udah lama, tapi kalau diulang tuh tetap enak aja dengerin lagu.
0: Iya, kayak ya aftertaste-nya kayak teh hijau itu ya.
1: Aftertaste.
0: Lu pernah minum teh hijau gak sih?
2: Pernah.
0: Jadi dia rasanya mungkin kayak agak ada pahit-pahitnya gitu. Pahit. Sepet gitu kan. Tapi khasiatnya buat tubuh tuh bagus.
3: Oh itu ternyata ya?
0: Itu.
2: Itu dia.
3: Kenapa judulnya
0: teh hijau?
2: Masuk di akal ya.
1: Masuk.
2: Oke, kalau pilih ada Vel?
1: Gue masih stay di lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead.
2: Oke.
1: Karena maaf ya masih
3: intuition.
1: Yes, masih feminine intuition nih. Masih berbunga-bunga, maaf ya.
2: Wow. Gue jadi sedih nih, masih keinget teh hijau tadi. Ya udah, jadi teman berdua itu dia rekomendasi dapur musik di minggu ini. Semoga lagu-lagu
3: bisa
2: dari
3: masuk
2: kita.
3: Playlist kamu ya.
0: Semoga kalian menerima manfaat kita di dapur.
3: Bermanfaat obrolan ini.
2: Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dapur Musik.
1: Daftar Pusar Musisi Terbaik.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo.
2: Kenapa sih Mpok?
0: Ini nih nggak mau nganterin.
2: Emang kayak bisa sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
2: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
0: Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.

0: Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, di Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini hadir di bidang olahraga sepak bola. Semi Khedira kembali ke Madrid untuk membantu Jose Mourinho sebagai asisten pelatih Real Madrid. Sebelumnya, Khedira pernah ditangani pelatih berjuluk The Special One sejak musim 2010. Pemain Jerman ini sempat menjadi pemain starter selama 3 tahun. Selama beberapa tahun, Khedira menjalani profesi komentator setelah pensiun di tahun 2021. Alasan mendatangkan Khedira punya alasan cukup penting. Kabarnya, Khedira akan jadi jembatan antara pemain, tim pelatih dan manajemen klub. Mourinho memang mencari sosok yang bukan hanya mengerti budaya klub, tapi juga sudah terbukti bisa menjalani hubungan baik dengannya. Itu dia teman Pro 2, Flash Info dari Aresa Dewa. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa dicek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Play Store.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: 92,5 Pro 2 Hermana Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, udah 2 jam dan waktunya kita berempat pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih teman Pro 2 udah dengerin kita. Dan terakhir dari kita,
0: let's diva share and express your wellness all with Pro 2 Hermana Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Hermana Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap

informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 River Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Ada Raja Andana yang nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. So keep tuning only on Pro 2 River Lampung, teman terbaik kamu.

Wonderwall dari Oasis jadi logo pembuka di malam hari ini ya. Dan tentunya buat kamu yang lagi ngedengerin Raja di jam segini baru pulang kerja, semangat untuk menghadapi esok hari ya, dan juga selamat beristirahat. Dan mungkin teman Pro 2 yang tentunya lagi lelah dalam menjalani hidup, ya kan, menjalani hidup di sepanjang hari ini dan lagi crash out banget ya setelah menjalani kegiatan, semangat untuk selalu selalu membangun hal-hal yang ada di diri kamu teman Bro 2. Misalnya apa? Misalnya itu adalah mental kamu sendiri, diri kamu sendiri ya gitu teman Bro 2. Apalagi kalau ada mental tentunya ada fisik gitu. Jadi dijaga banget ya teman Pro 2, jangan sampai kamu itu kena sakit entah dari fisik ataupun mental. And by the way, kalau ngomongin tentang mental nih teman Pro 2 ya, pernah enggak sih kamu ragu sama diri sendiri dan menilai diri kamu sendiri untuk suatu nilai atau value gitu, atau ngejudge diri sendiri pas lagi gagal? Dan mungkin kalau lo tahu nih teman Pro 2 tentang self judgment ya, dan itu tuh bisa dibilang adalah salah satu toksik ke diri sendiri nih katanya teman Pro 2. Dan kalau lo pernah menjudge diri lo, kalau in case gue kayak pernah ngebiarin seorang kucing itu mati dan ternyata gue adalah seorang owner yang jahat. Nah, itu salah satu self judgment nih teman Pro 2. Dan kalaupun self judgment sendiri itu kayak lu apa ya? Kayak waduh, gue ini sebenarnya enggak pantas nih sama dia, atau kalaupun gue ini gagal itu karena gue sendiri gitu. Enggak juga teman Pro 2. Jadi kalau lu ngejudge diri lu sendiri ataupun menyalahkan diri sendiri itu enggak, karena banyak faktor-faktor tentang bagaimana kegagalan itu terjadi dan juga bagaimana hal yang lu alami atau lu lihat itu terjadi. Jadi jangan salahkan kita secara penuh teman Pro 2, karena itu juga enggak baik. Dan by the way, kalau lu punya pengalaman kapan terakhir kali lo menjudging diri lo sendiri alias self-judgment, dan mungkin lo lagi di fase sekarang mungkin sedang sangat amat menjudge diri sendiri gitu, bisa cerita sama Raja Andana di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung yang akan selalu menjadi teman terbaik kamu di Instagram, di direct message aja teman Pro 2, di DM, di story at Pro2BDL. Dan tentunya kalau lo pengen WhatsApp boleh di 081799295. Dan kalaupun lo pengen cerita hal-hal lain juga boleh ya teman Pro 2. Raja tungguin sampai jam 11 malam nanti, only on Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, Lampung.

Teman Pro 2, Merry Christmas, Please Don't Call dari Bleachers nih. Dan tentunya Teman Pro 2, lu masih dengerin sama dengerin Raja Andana di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan tentunya di cerita penutup hari, gue tadi udah bilang di awal ya tentang self-judgment. Jadi simpelnya self-judgment itu adalah kita menghakimi diri sendiri untuk sebuah nilai atau sebuah value gitu teman bro dua. Jadi kayak misalnya, waduh gue kalau kayak gini apa cocok ya? Terus tuh kalau gue misalnya pakai baju warna ini, apa gue warna gue bakalan ketutup gak ya gitu, dan aura gue bakalan ketutup gak ya gitu teman bro dua. Jadi contoh self judgment gitu kayak gitu. Dan mungkin teman bro dua ada cerita-cerita tersendiri tentang self judgment ini teman bro dua, dan kalaupun lo ada pengalaman bisa kirim-kirim ke IG Instagram @pro2wdl di DM alias direct message saja teman pro 2. Nanti Raja Andana bakalan bacain. Dan ternyata teman pro 2 ini baru aja masuk dari Instagram nih teman pro 2 tentang pengalaman dia yang judging dirinya sendiri gitu teman pro 2. Jadi dia ini dari @jainhir, kata dia dia pengen cerita tentang masa di saat dia lagi apa ya, bisa dibilang lagi suram-suramnya, kata dia suram-suramnya nih teman bro 2 ya. Dan ternyata dia salah satu orang yang memiliki apa ya, bisa dibilang itu namanya kelebihan gitu teman bro 2, yaitu dia itu memiliki bisa dibilang ada yang dia itu punya kelebihan di salah satu fisiknya gitu teman bro 2. Nah dia cerita nih, gue bacain ya dari @jainhir. Halo kak, gue gak mau disebutin namanya tapi disebut nih. Gue adalah seorang anak-anak yang memiliki kelebihan di salah satu fisik gue. Oke. Dan ternyata gue dikasih ujian oleh Tuhan tentang bagaimana orang-orang menjudge gue, dan gue sendiri menjudge diri gue sendiri, yaitu keadaan fisik gue yang kelebihan ini, tentang kelebihan fisik gue. Dan ternyata di tahun 2022 kemarin, 2 tahun lalu, gue ternyata baru sadar kalau gue sudah menghakimi diri sendiri itu sangat amat fatal, katanya. Dan ternyata dia udah menjalani kehidupan dengan judging, self-judging dia, self-judgmentnya itu udah lama banget. Dan ternyata dia juga gak sadar kalau dia itu menjudge dirinya sendiri. Okay. Dan ternyata juga nih teman pro 2 ya, dia paham gitu akan self-judgment ini. Dan ternyata semua orang pasti mengalami self-judgment ini, karena dia juga baru sadar Tentang aturan yang mengharuskan adanya sebuah nilai gitu. Jadi maksudnya itu, kata dia, di menurut aku kak, di satu sekolah ataupun di lingkungan apapun yang memiliki sistem gitu, dia ini memiliki apa ya, bisa dibilang berupa peraturan yang jika orang-orang melakukan peraturan tersebut atau sempurna dengan peraturan tersebut, maka mereka akan mendapatkan nilai. Jadi menurut aku ini salah satu hal yang bisa dibilang menjadi titik ukur dari self-judgment itu sendiri. Oke. Jadi berarti gini teman pro 2, kayak misalnya nih di mana ya, di suatu tempat, misalnya tempat kerja nih, kita diharuskan kayak harus berpakaian rapi, harus selalu menggunakan kemeja, celana panjang yang mungkin spesifik bergaris-garis dan sebagainya. Dan ternyata setelah orang-orang yang diwajibkan
menggunakan peraturan tersebut itu akan dikasih nilai gitu. Nah, ada juga beberapa orang yang sudah menjalankan peraturan tersebut tapi tidak dengan sempurna. Dinilainya itu tidak dengan sempurna. Nah, ini menjadikan orang-orang yang dibilangnya tidak sempurna ini padahal menjalankan semua peraturan itu akan menjudge dirinya sendiri, alias menyalahkan dirinya sendiri gitu. Karena kok gua ini udah berpakaian sesuai tapi gak dapet reward ya. Apa gua salah di mata bos? Apa gua salah di mata guru? Apa gua salah di mata temannya? Atau yang gua pakai ini gak cocok di gua? Nah, itu dia teman pro 2, self judgmentnya. Jadi dari Instagram yang ngirimin ke pro 2 BTL, kata dia mau bilang misalkan self judgment itu gak apa-apa, tapi jangan sampai merugikan kita sendiri, alias jangan sampai menjadi bahan overthinkingan kita gitu teman pro 2. Jadi kita harus melihat diri kita sendiri, pastinya wajib, tapi harus bisa dibilang mengevaluasinya itu jangan semena-mena gitu teman pro 2. Jangan sampai punya tekanan sendiri, jadinya kita ke pressure, diri kita ke pressure, malahan jadinya kita sendiri yang berada di tekanan diri sendiri gitu teman pro 2. Jadi tekanan berlebih yang timbul dari diri sendiri, dan itu gak baik gitu teman pro 2 ya. Dan itulah dia teman pro 2, salah satu cerita dari teman pro 2 di Instagram. Kalau kamu pengen kirim-kirim cerita sama Raja Andana, boleh banget di WhatsApp di 0817995905 ataupun di Instagram kita di @pro2bdl ya teman pro 2, di direct message saja. Raja tungguin sampai jam 11 malam nanti ya. Dan kamu masih dengerin Pro 2 RRD Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

90,5 Pro 2 ada di Bandar Lampung, laman terbaik kamu teman Pro 2. 10 menit lagi menunjukkan jam 11 dan waktunya Raja Anda pamit dari pendengaran kamu. Dan sebelumnya teman Pro 2, terima kasih buat teman Pro 2 yang udah mengirimkan cerita-ceritanya. Dan mohon maaf kalau ada cerita yang gak Raja bacain ya teman Pro 2. Dan tentunya terakhir dari Raja, let's watch share and special willingness on the way Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali udara terdara. And now Raja Nana signing out and bye bye teman Pro 2.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: kalau bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Eh, mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: 105 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: Halo? Halo?
1: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Akhirnya jam 12 juga, waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar, nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, dengan terdengarnya lantunan lagu ini, maka berakhirlah kebersamaan kita di Sebancang hari ini. Di tanggal 10 Juli tahun 2026, kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 tepat waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Raja Andana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat, tetap di darat. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program Madu Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Sabtu 11 Juli 2026 dari studio saya Nabila yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
0: Oh.
1: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti.
0: Oh.
4: Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak enggak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung,
9: teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
10: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman sekolah kalian.
11: Good morning Canada time.
12: Teman sekolah kamu.
13: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema Istidraj.
1: Kita mana kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan, atau bahkan melecehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga enggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan. Sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian. Ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati. Jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi enggak ada maknanya, enggak ada fungsinya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Satu Menit dengan tema Dakwah dengan Damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Alkaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad SAW yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk kemanapun tempat, selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti, sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Bukan, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk

0: UGM 1 Menit dengan tema Ujian Hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Quran Surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Walanabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat pahala. Kehidupan anda meningkat, kualitas anda pun meningkat.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
4: 92,5 FM.

0: Ramadan 1 Menit dengan tema Pentingnya Sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu. Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Tidak ada yang tidak mudah. Jadi selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Lampung.

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Sediakan Waktu Untuk Surga Kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan, benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ini sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa enggak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum. Antum tuh diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan, meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Pulsa akhirat terisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat anda tambah belum?

0: time for Flash Info.
1: Tomorrow Bro 2 kali ini Flash Info bareng Nabila tentang terkait info perakiran cuaca ya. Untuk di Lampung Selatan ini menurut dari

0: Sekian Flash Info bareng Nabila. Untuk informasi menarik lainnya, kalian bisa akses aja di website kita di @rri.co.id atau di media sosial kita di @pro2pdl.
1: Flash Info Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: tentang bola, Rudu RR di Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR di Bandar Lampung.

0: 90,5 Pro 2 dari Bone Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, nanti Nabila akan ngomongin banyak tentang info yang menarik ya teman Pro 2. Di antaranya yaitu yang pertama adalah Spanyol singkirkan Belgia, Michael Merino jadi pahlawan ke semifinal. Yang selanjutnya adalah pola makan Erling Haaland didukung performa puncak di lapangan hijau. Dan yang terakhir, Peinus Eco Park, tempat singgah sejuk di Jalin Sum. So, keep on tuning.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Spada Special Weekend, here we go bareng Nabila ya teman Pro 2. Dan gimana nih weekend ya? Kalian ngapain aja teman Pro 2? Ada yang baru bangun ataupun mungkin ada yang beraktivitas ya, udah ada yang siap-siap olahraga ataupun mancing mungkin ya. Yes. Yang penting apapun yang pengen kamu lakuin hari ini ya teman Pro 2, gak yang terlalu sibuk-sibuk banget sih gak apa-apa. Kalau pengen cuman rebahan aja ya gak apa-apa juga. Tapi ya ingat waktu ya, jangan sampai rebahan taunya udah jam 1. Tetap di ya arrange lagi lah ya kegiatannya. Mau ngapain aja, mungkin bisa dimulai dengan siap-siap untuk, bisa dicari-cari kali ya untuk sarapan apa gitu ya teman Pro 2. Ya buat kamu yang mungkin abis begadang nonton Pildun ya teman Pro 2, ini aku udah ada info menarikan karena Spanyol singkirkan Belgia dengan Michael Merino jadi pahlawan ke semifinal. Nah, jadi timnas Spanyol memastikan langkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026 usai menundukkan Belgia dalam laga perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles Sabtu 11 Juli 2026. Michael Merino tampil sebagai pahlawan kemenangan La Roja setelah mencetak gol penentu yang membawa tim asuhan Luis de la Fuente mengamankan tiket keempat besar. Dan dilansir dari One Football, Spanyol membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Gol bermula dari kombinasi apik Lamine Yamal dan Pedro Porro di sisi kanan yang diakhiri tembakan Dani Olmo. Meski berhasil ditepis, Thibaut Courtois bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol pembuka bagi La Roja. Nah ya teman Pro 2, Belgia berhasil menyamankan kedudukan 11 menit kemudian lewat sundulan Charles de Ketelaere yang memanfaatkan umpan silang Timothy Castagne. Dan juga gol tersebut mengakhiri catatan luar biasa Spanyol yang tidak kebobolan selama 649 menit pertandingan kompetitif di putaran final Piala Dunia, sekaligus mematahkan rekor pertahanan terbaik yang sebelumnya melampaui torehan Swiss ya teman Pro 2. Ya dan juga ya teman Pro 2, pada babak kedua, Spanyol terus menekankan pertahanan Belgia. Gol kemenangan akhirnya tercipta melalui Michael Merino yang baru masuk sebagai pemain pengganti. Nah, Michael Merino dengan sikap menyebar bola muntah hasil tembakan Pau Kurbas yang gagal diamankan sempurna oleh kiper pengganti Belgia, yaitu Saint Lamens, sehingga membawa Spanyol kembali unggul. Dan juga kemenangan tersebut memastikan Spanyol melaju ke babak semifinal dan akan menghadapi Prancis dalam duel sesama raksasa Eropa. Pertandingan itu diprediksi menjadi salah satu laga paling bergengsi di Piala Dunia 2026 yang mengingat kedua tim sama-sama tampil konsisten sepanjang turnamen. Jadi gimana nih teman Pro 2, kira-kira Piala Dunia semalam itu hal yang happy buat kamu ataupun kamu oke deh harus menerima kekalahan dulu ya sebagai fans Belgia?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai, gimana nih di jam 6.36 ini kamu udah berangkat ya dari tempat tidur kamu ataupun masih leha-leha? Aduh, kayaknya skip dulu deh olahraga hari ini. Tapi gak apa, mungkin kamu salah satu orang yang abis nonton ini ya, Spanyol versus Belgia tadi malam ya. Mungkin lebih tepatnya agak-agak pagi tadi sih. Dan ini masih ada informasi ya terkait masih seputaran dengan Piala Dunia. Dan buat kamu juga nih yang masih lumayan nyari-nyari nih, kira-kira hari ini mau sarapan apa ya? Mungkin bisa dicontek nih pola makan Erling Haaland. Nah, jadi aku bakal infoin nih pola makan Erling Haaland dukung performa puncak di lapangan hijau. Kira-kira apa ya? Boleh banget kamu simak terus ya, teman Pro 2. Jadi Erling Haaland ini dikenal sebagai salah satu pesepak bola elit dunia yang menerapkan pola makan sangat disiplin untuk menunjang performanya di lapangan. Dan dilansir dari laman Economic Times, striker asal Norwegia tersebut dikabarkan mengkonsumsi sekitar 6.000 kalori setiap hari guna memenuhi kebutuhan energi dari latihan dan pertandingan berintensitas tinggi. Dan juga menu harian Haaland ini didenominasi makanan utuh atau whole foods seperti telur segar, roti sordoh, madu lokal, susu mentah serta potongan daging sapi berkualitas. Ia juga mengonsumsi organ dalam seperti hati, jantung sapi yang dikenal kaya vitamin, mineral dan juga protein. Nah, kalau pagi-pagi ya, ya nih teman Pro 2, rutinitasnya adalah dimulai dengan menikmati secangkir kopi, mendapatkan paparan sinar matahari, kemudian menyantap sarapan sederhana namun bergizi. Dan juga kebiasaan tersebut diyakini membantu menjaga kebugaran sekaligus mempersiapkan tubuh menghadapi aktivitas fisik sepanjang hari nih ya teman Pro 2. Dan juga selain memperhatikan jenis makanan, Haaland lebih memilih bahan pangan alami dibandingkan suplemen atau makanan olahan. Pendekatan ini mendapat apresiasi dari sejumlah pakar kesehatan karena menekankan konsumsi makanan bernutrisi tinggi dan minim proses pengolahan. Nah, jadi memang Haaland ini memang dia kayaknya skip ya untuk makanan-makanan olahan. Dan juga memang namanya juga atlet ya, perlu hidup sehat. Dan kita juga bisa contoh nih buat kamu yang baru mulai untuk hidup-hidup sehat. Bisa dicontoh apa sih pola makan Haaland nih, kayaknya menarik ya. Walaupun kamu gak sebenarnya pengen jadi atlet sih, tapi kan dengan ngikutin ya nyontek-nyontek dikit pola makan Haaland bisa bikin tubuh kamu lebih sehat dan kamu bisa jadi lebih good feelings.
1: Oh,

0: kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Oi, oi! Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
3: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
2: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
3: Eh bentar-bentar, nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
2: Emang ada jurusan apa aja di situ?
3: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
2: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
3: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang...

Power from Adisti Zara, ya, jadi lagu terakhir yang Nabila masih nemenin kamu, karena setelah ini ada Dwi dan juga Haris dan juga Marta yang bakalan nemenin kamu, dan terakhir dari Nabila, let's divide, share and express your willingness, all new with Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.